0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi, pendengar. Keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini, total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram, ya kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di Jeddah, ya untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
11: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki yang bernama HIR ini. Kan nama klien atau ya pemberi order kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
10: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
13: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
14: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
13: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
14: Betul.
13: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
11: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
13: tapi
11: Indonesia.
13: Masih dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
15: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
9: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sumedap pagi ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami. Dan saya informasikan untuk Sumenep Menyapa, ya, hari ini akan menghadirkan topik jemaah calon haji Madura menuju Tanah Suci. Dan nanti akan dipandu Muhammad Ali, juga menghadirkan narasumber Kiai Haji Ahmad Halimi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Sumenep. Juga ada Bapak Kamiludin, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesra Setda Kabupaten Sumenep. Nanti di Sumenep Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 1.
1: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Pendengar, cuaca yang mulai membaik membawa harapan baru bagi petani garam di Kabupaten Sampang untuk meningkatkan hasil produksi tahun 2026. Berikut Hairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang Madura optimis produksi garam tahun 2026 akan membaik seiring cuaca yang mulai mendukung proses produksi garam para petani. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sampang M. Mahfud mengatakan kondisi cuaca saat ini dinilai lebih stabil dibanding beberapa bulan sebelumnya yang sempat diguyur hujan di luar musim. Menurut Mahfud, cuaca yang mendukung sangat penting untuk mempercepat proses kristalisasi garam sehingga hasil produksi petani diperkirakan meningkat pada musim panen tahun ini. Pemerintah Kabupaten Sampang sebelumnya menargetkan produksi garam mencapai 325 ribu ton pada tahun 2026 dengan total lahan tambak garam sekitar 3.200 hektar yang tersebar di 7 kecamatan Kabupaten Sampang.
3: Sudah ada yang sebagian produksi, tapi masih kecil sekali, mungkin masih di bawah 100 ton. Saya kabupaten masih jauh, jadi harapannya memang Agustus, September, Oktober, mudah-mudahan juga sampai November cuaca normal sehingga produksi, target produksi ini insya Allah bisa tercapai seandainya ke depannya sudah normal.
2: Kata Mahfud, meski sebagian lahan tambak telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, pemerintah daerah tetap berharap produksi garam tahun ini mampu meningkat dibanding stok saat ini yang tercatat sekitar 42 ribu ton. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Ya, Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk meraih kemenangan di kandang Bayangkara FC guna bertahan di Super League musim ini. Berikut laporan Tagoan Novan Trian.
4: Pemain terlihat sangat senang ya dengan pertandingan besok, mereka sangat antusias. Ini juga modal yang bagus buat kami untuk menghadapi Bayangkara.
5: Madura United berusaha memanfaatkan kondisi hasil imbang yang diraih Persis Solo untuk memastikan diri bertahan di Super League musim mendatang. Kepercayaan diri yang tinggi usai dua kemenangan beruntung Madura United menjadi motivasi tersendiri bagi Laskar Sapi Kerap untuk meraih 3 poin di pekan ke-32. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Minggu 10 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki memastikan persiapan tim berjalan dengan baik jelang menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Super League. Menurutnya, antusiasme pemain menjadi modal penting bagi Madura United untuk meraih hasil maksimal. Meski optimis, Rahmat Basuki menilai Bayangkara FC tetap menjadi lawan yang patut diwaspadai. Dirinya memprediksi tim tuan rumah akan tampil agresif demi mengakhiri tren buruk dalam beberapa pertandingan terakhir.
4: Yang paling kita waspadai dari Bayangkara adalah bagaimana motivasi mereka untuk menang besok. Yang jelas mereka sangat agresif besok karena mereka menginginkan 3 poin. Karena di 3 pertandingan kalau tidak salah Bayangkara belum mendapatkan poin. Makanya saya pikir mereka akan fight besok. Ya untuk memutus tren yang negatif selama 3 pertandingan itu. Itu yang harus kami waspadai.
5: Sementara itu, pemain Madura United Taufani Muslihudin mengatakan timnya siap untuk menjalani laga penting di kandang lawan. Taufani mengungkapkan seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur usai menjalani persiapan di Bangkalan setelah mengalahkan Bali United di pertandingan sebelumnya.
6: Kami siap untuk pertandingan besok dan semua instruksi dari pelatih kami dengarkan dan semoga pertandingan besok kami bisa meraih 3 poin.
5: Menurutnya, suasana tim saat ini cukup positif setelah Madura United mampu meraih 2 kemenangan beruntun dalam beberapa pertandingan terakhir. Laga antara Bayangkara FC melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: you for doing this for me.
1: Thank you for inspiring me.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Teknologi digital kini menjadi pendorong utama pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII tahun 2024, penetrasi internet mencapai 79,5% dari total populasi atau sekitar 212 juta pengguna. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku industri kreatif untuk menjangkau audiens lebih luas secara daring. Industri kreatif Indonesia, termasuk film, musik, desain, dan konten digital, terus berkembang. Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 menunjukkan kontribusi sektor kreatif terhadap PDB mencapai 7,2%, dengan nilai ekonomi digital kreatif diperkirakan 130 miliar US dollar pada 2025. Platform digital, media sosial, dan marketplace kreatif memungkinkan para seniman, desainer, dan pembuat konten memasarkan karya mereka secara langsung kepada konsumen. Teknologi digital juga memungkinkan inovasi dalam produksi kreatif, misalnya animasi digital, musik elektronik, dan game interaktif yang kini semakin mudah dibuat dengan perangkat lunak dan aplikasi berbasis cloud. Pembelajaran daring dan kursus kreatif online juga membantu talenta baru mengasah keterampilan mereka tanpa batasan geografis. Meski demikian, tantangan tetap ada. Kesenjangan digital antar wilayah dan kebutuhan literasi digital yang tinggi menuntut pelaku industri kreatif untuk terus belajar. Keamanan hak cipta, pengelolaan data, dan etika digital juga menjadi perhatian penting agar ekosistem kreatif berkembang sehat. Bagi generasi muda, teknologi digital bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela untuk berinovasi, berkarya, dan membangun ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan yang cerdas dan bertanggung jawab, sektor kreatif Indonesia dapat terus bersaing di tingkat global, menghasilkan karya berkualitas, dan membuka peluang ekonomi baru.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa RRI Sumedap Net, kembali lagi di Sumedap Menyapa di edisi 11 Mei 2026. Dan saat ini kita akan membahas jemaah calon haji Madura menuju Tanah Suci. Namun sebelum kita bahas topik ini bersama dua narasumber saya, kita simak tanggapan masyarakat terlebih dahulu.

0: Saya Ibu Sari di Sumenep. Alhamdulillah, calon jemaah haji dari Madura siap menuju Tanah Suci, menunaikan rukun Islam yang kelima. Saya hanya bisa berharap dengan evaluasi-evaluasi tahun-tahun sebelumnya, penanganan khususnya jemaah lansia harus menjadi prioritas utama. Terutama harus selalu ada pendampingan-pendampingan khusus jemaah lansia di tiap-tiap kloter, apalagi mereka rentan risiko penyakit bawaan.
1: Saya Sarkawi di Surat. Alhamdulillah, dengan masa tunggu yang begitu lama, akhirnya jemaah haji yang dari Madura menuju ke Tanah Suci. Saya selaku orang Madura hanya bisa mengingatkan agar para jemaah haji selalu menjaga kesehatan, terutama melatih membiasakan pola makan yang teratur, istirahat yang cukup. Karena dengan penantian yang sangat lama, ditambah perjalanan yang sangat jauh, pasti melelahkan. Semoga para tamu Allah yang dari Madura semuanya sehat dan ibadahnya lancar.
2: Saya Muhammad Dianto di Sumenep. Harapan dan himbauan saya sebagai masyarakat Sumenep yang pernah ke Tanah Suci, khususnya para jamaah asal Madura, agar selalu taat dan patuh pada aturan dan peraturan yang ada. Hal ini tujuannya agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti tersesat dan terpisah dari kelompoknya masing-masing. Ini yang sering dialami oleh jamaah asal Madura. Maka saya harap petugas harus ada pendampingan-pendampingan khususnya pada jamaah lansia.

0: Ya, itu dia pendengar tanggapan masyarakat terkait jamaah calon haji Madura menuju Tanah Suci. Dan tentunya perlu pendengar ketahui, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep, Ahmad Halimi, mengimbau calon jamaah haji atau CJH yang akan melakukan keberangkatan pada tahun ini, utamanya yang tergabung di kelompok terbang 77, 78, 79, dan 81, untuk menjaga kesehatan jelang keberangkatan. Dan tentunya pendengar, tadi malam juga terdapat keberangkatan kloter 77 dari Kabupaten Sumenep menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Dan nantinya juga kita akan terhubung dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Sumenep, yakni Bapak Halimi. Halo, Assalamualaikum Pak Halimi.
1: Alhamdulillah, ya Mas Ali.
0: Iya, Pak Halimi, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, ya. Kita sekarang sedang di Asrama Haji Sukolilo.
0: Iya, Pak Halimi, bisa dijelaskan Pak kondisi Asrama Haji Sukolilo Surabaya saat ini jelang pemberangkatan kloter 77, Pak?
1: Jadi bisa disampaikan bahwa Asrama Haji Sukolilo beberapa hari ini sangat sibuk sekali karena menerima jamaah yang masuk asrama dan juga memberangkatkan jamaah ke bandara. Barusan di depan kami berangkat jamaah kloter 74 dari Pamekasan. Jadi insya Allah nanti selanjutnya kloter 76 dan 77 besok insya Allah akan berangkat.
0: Iya, kalau boleh tahu untuk besok pukul berapa Pak jamaah akan berangkat menuju Tanah Suci Pak atau Arab Saudi?
1: Insya Allah dijadwalkan besok berangkat ke Jeddah, pesawat itu dari Bandara Juanda, kloter 77, jam 9.25. Jadi kurang lebih 24 jam lah di asrama haji.
0: Iya, Pak Haji, tentunya untuk keberangkatan saat ini kan dilakukan secara bergiliran menuju asrama haji. Dan nantinya untuk keberangkatan menuju Tanah Suci Mekah, apakah nanti juga bergiliran Pak sesuai dengan kloter?
1: Iya, bergiliran. Karena kloter itu jumlahnya besar, jadi harus digilir baik di asrama maupun ketika pemberangkatan di Bandara Juanda.
0: Iya, untuk jamaah haji asal Kabupaten Sumenep, apakah ada jamaah yang berangkat dengan daerah lain Pak untuk saat ini?
1: Ada 8 jamaah dalam 4 kloter yang berangkat dari kabupaten lain. Kloter 68 sudah terbang, kloter 71 ini juga sudah terbang tadi pagi, kloter 72 masih di bandara kemungkinan ini, kemudian 74 yang barusan berangkat di depan saya ini ada jam asumlep 2 orang.
0: Untuk
1: 76 yang terakhir nanti 76, 74 tidak ada jemaah sumber, 76 yang ada.
0: Iya, untuk kondisi jamaah haji asal Kabupaten Sumenep di asrama haji saat ini apakah ada jamaah yang sakit Pak?
1: Sampai sekarang kloter 77 masih dalam perjalanan, insya Allah masuk asrama jam 9.25. Dari informasi yang kami dapat sampai sekarang belum ada yang ambulan belum dipakai, alhamdulillah.
0: Berarti untuk perjalanan dari dini hari tadi juga masih aman ya Pak menuju asrama haji Pak?
1: Alhamdulillah demikian, mohon doa kepada masyarakat, mudah-mudahan jamaah haji Sumenep khususnya dan Indonesia serta dunia pada umumnya tahun ini bisa melaksanakan haji dengan sehat, lancar, dan mabrur.
0: Pak, untuk tantangan saat ini Pak bagi petugas haji atau petugas kloter di Arab Saudi saat ini tantangan terberatnya untuk kloter 77 atau 78, 79 dan 81 kira-kira apa nih Pak?
1: Ya, kita kan jemaah haji itu banyak yang menunggu selama kurang lebih 14 tahunan. Ya, dari tahun 2012 sampai sekarang berangkat 2026. Ya, banyak ada juga jemaah yang kondisinya sudah masuk lansia ataupun sudah kurang sehat. Jadi kepada mereka tentu saja para petugas kloter, baik ketua kloter, pembimbing ibadah maupun tenaga kesehatan itu harus memberikan perhatian khusus, dan itu sudah datanya dari Dinas Kesehatan sudah disampaikan kepada petugas masing-masing kloter. Yang kedua, ya sebagaimana biasa, karena di Saudi Arabia itu cuacanya lebih panas daripada Indonesia. Ini juga memerlukan terapi pemahaman khusus tentang kesehatan. Jadi jamaah harus memahami bahwa ketika mereka keluar misalnya membawa pelindung, membawa air semprot, itu dibutuhkan ketika panasnya terlalu menyengat. Dan itu juga sudah disampaikan dalam manasik. Dan biasanya jamaah juga membawa payung. Kemudian yang ketiga, karena haji ini sebenarnya ibadah yang menjadi agak berat karena crowded. Jadi jemaah dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat dalam satu waktu. Karena itu kepada jemaah, kami harapkan yang pertama itu menjaga kesehatan. Yang kedua itu menjaga niat. Jangan sampai kita punya niat untuk mengganggu atau menyakiti jemaah yang lain, baik dari negara kita sendiri ataupun dari negara lain. Dan yang ketiga, patuhi peraturan-peraturan yang ada dari petugas kloter, misalnya tentang waktu melontar jumroh, itu memang diatur sedemikian rupa supaya menghindari kerumunan yang terlalu sesak. Jadi dari pemerintah Saudi Arabia itu memberikan jadwal kapan waktu melontar jumroh untuk negara A, negara B, dan seterusnya. Jadi ini tolong dipatuhi perintah dari petugas kloter, terutama yang paling tahu kondisi lapangan. Demikian Mas Ali.
0: Iya. Pak Alimi, untuk keberangkatan tahun ini, apakah juga disediakan tenaga kesehatan, Pak, untuk di masing-masing bis?
1: Oh iya, disediakan. Di masing-masing bis ada tenaga kesehatan dari kabupaten, dan nanti di tiap kloter itu ada dua tenaga kesehatan, ditambah satu petugas haji daerah yang layanan kesehatan. Mudah-mudahan dengan tiga orang petugas yang di kloter Sumenep ini bisa optimal dalam melayani jemaah melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
0: Iya. Untuk setelah keberangkatan menggunakan bus yang disediakan oleh Pemkab sendiri, Pak, untuk di keberangkatan menuju bandara nanti, apakah memang ada petugas kesehatan yang lain, Pak, yang
1: ya, di asrama haji ini ada klinik kesehatan haji yang mengurus jemaah-jemaah ini, termasuk di sebelah asrama haji ini ada rumah sakit haji. Jadi kalau memang jemaah ada yang sakitnya cukup parah sehingga memerlukan perawatan opname, maka langsung dirujuk ke rumah sakit haji yang ada di sebelah asrama ini.
0: Tapi sejauh ini masih belum ada jemaah.
1: Ya, mudah-mudahan yang... tidak ada. Ya. Mudah-mudahan tidak ada.
0: Iya. Pak Alim, untuk di asrama haji sendiri, apakah juga dilakukan pengecekan kembali, Pak, terkait koper?
1: Oh iya, jadi yang pertama jemaah ketika sampai nanti akan dicek kesehatan masing-masing. Kemudian diberikan gelang tanda pengenal, terus diberikan uang saku kurang lebih 750 rial. Uang saku selama melaksanakan ibadah, selain makanan konsumsi selama di Tanah Haram, Mekah, Madinah, semuanya sudah ada konsumsi yang disediakan oleh pemerintah Kementerian Haji. Jadi mereka diberi uang saku, kemudian ada pemeriksaan kesehatan juga kopernya, koper jamaah itu sudah sampai ke asrama haji tadi malam. Dan itu dicek oleh pihak bea cukai dan pihak bandara. Dan itu pakai Sinar X, sehingga kalau ada barang-barang yang melanggar, maka nanti jemaahnya akan dipanggil, dan untuk membuka dan mengeluarkan barang yang melanggar peraturan tersebut.
0: Iya. Untuk saat ini posisi Pak Halimi di asrama haji, apakah jemaah sudah sampai, Pak?
1: Belum. Jadi jemaah itu harus masuk ke asrama haji pada waktu yang ditentukan supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan. Jadi supaya ada pengaturan arus masuk dan arus keluar asrama. Jadi kalau nggak diatur, ya otomatis akan terjadi crowded yang berlebihan, karena harus keluar dan harus masuk bis yang harus diatur sedemikian rupa. Jadi nanti jemaah 77 itu akan masuk asrama jam 9.25.
0: Iya. Pak Alimi, mungkin terakhir nih Pak, ada yang ingin disampaikan kepada jamaah haji yang akan berangkat saat ini Pak. Tentunya utamanya pada kloter 77 yang sudah berangkat dan 78 yang akan berangkat pada jam 10 nanti Pak.
1: Jadi seperti kita sering sampaikan, yang pertama jaga hati, yang kedua jaga kesehatan, yang ketiga dalam melaksanakan ibadah nanti jaga tata cara ibadah yang benar sebagaimana diajarkan dalam manasik haji. Mudah-mudahan dengan demikian jamaah haji Sumenep bisa melaksanakan ibadah haji dengan sehat, dengan lancar dan mabrur. Amin Allahumma amin.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Alimi atas kebersamaannya di Sumenep
1: Penyapa.
0: Semangat dan dalam menjalankan tugas hari ini Pak. Dan selamat melanjutkan
1: aktivitas. Ya, doanya, kembali. Doanya Mas Ali.
0: Assalamualaikum. Ya, itu dia pendengar perbincangan kita bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Sumenep, yakni Bapak Ahmad Halimi, terkait jemaah calon haji Madura menuju Tanah Suci. Dan tadi juga Pak Halimi juga menyebutkan bahwa untuk keberangkatan dibutuhkan niat-niat yang bagus dan untuk dan mengimbau jamaah untuk membuang niat buruk yang ingin dilakukan. Dan tentunya pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kestra Setda Sumenep, yakni Bapak Kamiluddin, setelah jeda berikut ini.
2: Sumenep Menyapa.

Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.

0: Sumenep menyapa.
1: Ya, kembali lagi bersama kami di Sumenep menyapa, masih dengan topik yang sama, yakni jemaah calon haji menuju jemaah calon haji Madura menuju tanah suci. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat atau Kesra Setda Sumenep, yakni Bapak Kamaludin. Halo, Assalamualaikum Pak Kamil, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Selamat pagi, Pak Ali.
1: Iya, Pak Kamil, apa kabar nih, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Pak Kamil, bisa dijelaskan situasi keberangkatan haji sejak dini hari tadi pagi, Pak, untuk saat ini?
2: Ya. Para pendengar dan masyarakat mana perlu saya informasikan bagaimana kondisi pelaksanaan pelepasan pemberangkatan jamaah haji kloter 77 yang kita berangkatkan tadi malam pukul 3. Walaupun sebelumnya kita sudah sampaikan kepada semua jamaah bahwa nanti baru masuk di Gor Ayani 1 jam sebelum keberangkatan, dan kemudian kami juga himbau agar para pengantar jamaah ini untuk dibatasi oleh para jamaah haji. Namun yang terjadi memang tadi malam, informasi yang kami terima dari beberapa staf bagian Kesra bahwa sudah sejak pukul 8 itu ada jamaah haji yang sudah masuk di Gor Ayani. Jadi memang kita tidak bisa antisipasi sepenuhnya karena petugas pengamanan itu baru standby sejak pukul 12 malam. Karena memang kita informasikan bahwa baru bisa masuk di Gor Ayani 1 jam sebelum keberangkatan. Dan alhamdulillah tadi malam telah diberangkatkan yang dilepas oleh yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sumenep.
1: Iya, untuk situasi saat ini, Pak, di keberangkatan kedua, tepatnya untuk keberangkatan kloter 78 saat ini, kondisinya seperti apa nih, Pak, di lapangan?
2: Ya, ini saya sekarang kebetulan lagi di mobil menuju Gor Ayani. Posisi saya ini sudah tepat di depan Polres, ini sudah mulai ada kemacetan. Jadi saya harus ikut bermacet ria juga bersama para jamaah, karena sudah sebagian besar para jamaah ini sudah mulai ada yang masuk ke Gor Ayani.
1: Iya. Pak, dalam keberangkatan jamaah haji, jamaah calon haji tahun ini, Pak, kira-kira apa saja yang difasilitasi Pemkab selain bus menuju asrama haji Sukolilo, Pak?
2: Ya, perlu kami sampaikan bahwa untuk Pemkab Sumenep yang dalam hal ini diampu oleh bagian Kesra, jadi kita punya tugas dalam transportasi dan akomodasi, kita menyediakan sarana transportasi untuk seluruh jamaah haji, dan itu hanya berlaku dari Sumenep ke asrama haji Sukolilo. Dan nantinya juga kita akan menyediakan sarana transportasi untuk jamaah haji dari asrama haji Sukolilo ke Kabupaten Sumenep. Nah, untuk kenyamanan dan kelancaran para jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Sumenep ke asrama haji Sukolilo, kita melakukan antisipasi dari beberapa hal. Yang pertama, dalam perjalanan agar tidak mengalami kemacetan dan lain sebagainya, kita sudah sediakan satu mobil patwal. Kemudian yang kedua, kita juga sediakan mobil ambulan, antisipasi barangkali dan mudah-mudahan tidak terjadi jamaah haji memerlukan bantuan untuk itu. Kemudian juga ini yang kita siapkan dari Pemkab Sumenep untuk kenyamanan para jamaah haji juga kita siapkan di masing-masing base itu ada satu perawat. Didampingi oleh juga dari bagian Kesra dan ada juga dari unsur Kemenag, di mana untuk melayani para jamaah haji di

0: 9 untuk jamaah haji, yang satunya adalah untuk base cadangan, mengantisipasi ada kendala pada base yang kita pakai.
1: Iya, apakah juga disediakan ambulan, Pak, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Pak, seperti atau jamaah sakit atau seperti apa?
0: Ya, jadi untuk masing-masing kloter kita sediakan ambulan. Jadi di kloter 77 itu juga ada patpol dan ambulan, 78 juga begitu, dikawal oleh mobil patwal dan satu ambulan. Kloter 79 nanti yang akan berangkat jam 1:30 siang, sama kita juga siapkan satu unit mobil patwal dan ambulan. Dan terakhir, kloter 81 yang akan kita berangkatkan pada pukul 4 sore, kita sama juga menyiapkan satu unit mobil patwal dan juga satu unit mobil ambulan.
1: Iya. Berarti di setiap keberangkatan juga disiagakan ambulan ya, Pak?
0: Iya, betul.
1: Iya. Pak, selama ini atau berat ada kendala ada, Pak, dalam proses pengantaran saat ini, Pak, untuk di tahun ini?
0: Alhamdulillah, sebagaimana tugas kita adalah di penyediaan sarana transportasi dan akomodasi untuk jamaah, dalam beberapa tahun ini semua berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Baik itu keberangkatan dari Sumenep ke Asrama Haji Sukolilo atau juga dari Asrama Haji Sukolilo ke Kabupaten Sumenep.
1: Sejauh ini koordinasi dengan lintas sektor, Pak?
0: Kita selalu berkoordinasi, terutama dalam hal ini dengan Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep. Kita selalu update terkait dengan jumlah kloter, jumlah jamaah, dan juga kita selalu koordinasi dalam hal kelengkapan-kelengkapan jamaah haji, yaitu staf sahara dan lain sebagainya. Kemudian untuk keberangkatan hari ini tentunya kita selalu koordinasi baik itu dengan pihak kepolisian, pihak Kodim, dan juga pihak Perkimhub dan juga Satpol PP. Ini tentunya tujuan kita adalah bagaimana dalam pemberangkatan ini semua tertib dan lancar.
1: Iya, Pak Kamil, mungkin terakhir nih, Pak, ada yang ingin disampaikan kepada jemaah calon haji yang berangkat tahun ini, Pak?
0: Ya, saya kira harapan kita sama. Saya ingin juga menyampaikan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Wabub. Sebagai tamu Allah, tamu yang agung, yang pertama wajib bersyukur tahun ini sudah ditakdirkan dan dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, maka sebagai tamu harus menjaga etika, sebagaimana kita bertamu, apalagi ini tamu di Mekah dan Madinah. Kemudian, yang kedua, harapan kita sama, bagaimana jamaah ini menjaga kesehatan, karena ini penting, karena jamaah melaksanakan ibadah haji ini tidak hanya dikatakan mampu secara material, tapi juga secara fisik, juga diharapkan ada kemampuan yang betul-betul bisa dilaksanakan untuk menunaikan rukun ibadah haji di Mekah dan Madinah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan Pak Wabub juga tadi malam, jadi agar menjaga nama baik Kabupaten Sumenep, menjaga nama baik negara kita, yaitu negara Republik Indonesia, dan juga selalu mematuhi apa yang menjadi ketentuan-ketentuan, aturan, baik itu dari

0: pemerintah Arab Saudi dan juga ketua kloter atau juga ketua regu dan ketua rombongan.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Kamil atas perbincangannya di Sumenep Menyapa kali ini. Selamat
0: Sama-sama.
1: melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu dia pendengar perbincangan kita dengan Kabakes Raseda Sumenep, yakni Bapak Kamiluddin terkait jemaah calon haji Madura menuju Tanah Suci. Dan pemerintah Kabupaten Sumenep juga mengimbau masyarakat untuk pengantaran calon jemaah haji yang akan berangkat hari ini tidak berbondong-bondong agar menjaga lalu lintas jalan tetap aman dan tidak mengalami kemacetan. Dan beliau juga tadi meminta kepada seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan serta menjaga etika di negara suci yakni Arab Saudi dan utamanya pada Mekah. Dan tadi juga Pak Halimi juga mengimbau kepada calon jemaah haji yang akan berangkat tradisi sebelum keberangkatan memang dikatakan baik, namun keluarga juga diharapkan memahami kebutuhan istirahat jemaah agar stamina tetap terjaga, utamanya pada CJH lansia yang membutuhkan tenaga ekstra. Dan tentunya juga perjalanan ini juga tidak hanya membutuhkan waktu yang sebentar, namun juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, baik di menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya dan menuju Jeddah Arab Saudi. Dan demikian dialog interaktif Sumenep Menyapa kali ini. Saya Muhammad Ali mewakili kerabat yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara disebut panik karena pasokan gas dari Indonesia ditutup sepenuhnya. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Pemerintah juga tetap menghormati perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya, sehingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Selain itu, tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut Indonesia benar-benar menghentikan ekspor gas ke Malaysia. Kebijakan pemerintah saat ini lebih berfokus pada pembatasan kontrak ekspor baru dan pengalihan pasokan gas untuk kebutuhan domestik agar tidak terjadi defisit energi di dalam negeri.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Siti Aisyah, senang sekali bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama. Edisi hari Senin, kita ada di 11 Mei 2026. Di halaman depan RRI Sumenep cukup ramai karena kita bertetangga dengan Gor Ayani, di mana ada banyak calon jemaah haji yang bersiap bersama dengan keluarga tercinta sedari dini hari tadi untuk berangkat ke Tanah Suci. Semoga dimudahkan, lancar perjalanannya hingga nanti kembali pulang ke tanah air dalam keadaan yang sehat, kemudian juga menjadi haji yang mabrur. Amin. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya Siti Aisyah bersama dengan produser Faisal Warid, pengarah acara Ruqayyah Zain, gatekeeper di Sumenep ada Andi Jayapurnomo, kemudian gatekeeper di Sampang kita ditemani oleh Ratnawati. Ada juga rekan kami Nuril dan Zaini di RRI Net serta operator Wasil yang bertugas. Kemudian pendengar, kami juga ajak Anda untuk memantau siaran kami tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download, kemudian dengarkan Pro 1 dari manapun Anda berada. Sekalian juga subscribe YouTube kami, karena kami juga hadir secara visual melalui YouTube RRI Sumenep Net. Anda juga bisa berkomentar di live chat untuk aduan, keluhan maupun informasi di sekitar Anda. Untuk telepon, kita buka line telepon langsung di 662317 untuk redaksi Sumenep dengan kode area 0328. Kemudian redaksi Sampang, Anda bisa telepon di 323554 kode area 0323. WA Halo RRI 0811-3345-101. Sebelum kita sapa Anda yang langsung telepon begitu ya, saya akan review terlebih dahulu yang sudah terkonfirmasi pada edisi sebelumnya terkait aduan Pak Samsul di Jalan Samsul Arifin, Sampang. Dengan aduannya berupa keresahan warga setempat terhadap balap liar yang setiap pekan ada dan warga tidak bisa tidur karena terganggu. Ini sudah dikonfirmasi langsung oleh KBO Lantas Polres Sampang, Bapak Ibtu Gama Rizaldi, di mana membutuhkan kerjasama masyarakat. Karena biasanya yang balap liar dan petugas ini sering kucing-kucingan begitu ya, menurut Pak Gama. Jadi membutuhkan laporan Anda langsung, bisa telepon ketika kejadian serupa terjadi sehingga polisi bisa langsung menindak. Kemudian yang belum terkonfirmasi ada Mbak Uut di kawasan Sampang yang menyampaikan bahwa 17 September atau Oktober ya kemarin kalau tidak salah, beliau sampaikan merupakan batas akhir pembuatan sertifikasi halal bagi para pengusaha. Dan ingin bertanya apakah usaha telur asin yang dimiliki ini juga harus bersertifikat halal atau wajib didaftarkan. Begitu juga dengan keluhan atau pertanyaan dari Bu Nur di kawasan Torjun Sampang, di mana beliau berjualan makanan dan minuman, punya UMKM, harus punya sertifikat halal tidak? Kalau sampai Oktober belum punya, apakah masih tetap bisa berjualan? Apakah ada sanksi yang berlaku dan bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal yang mudah? Selanjutnya, warga di kawasan Kalianget Barat RT 5 RW 3, tepatnya di Dusun Kebun Kelapa, ini mengirimkan video melalui WA kemarin di edisi sebelumnya, di mana ada salah satu tiang listrik dengan indikasi longgar begitu ya, sehingga berbunyi dan kemudian dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang berbahaya begitu. Jadi butuh laporan, butuh penanganan langsung dari pihak PLN. Kemudian Pak Anton, beliau owner dari Panglima Trans Travel ini ya, beliau menyampaikan mau bertanya untuk lalu lintas di kawasan Madura selama musim haji, apakah ada jalur yang harus dihindari, kemudian pengalihan arusnya seperti apa, nah itu yang ditanyakan. Baik pendengar dan juga pemirsa, langsung saja kami buka line telepon. Sekali lagi, Anda bisa langsung hubungi kami di 662317 atau bisa di 323554 untuk redaksi Sampang. Yang pertama tadi redaksi Sumenep. Baik, pendengar dan juga pemirsa, pastikan Anda terus stay tune bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: pagi baru enak.
1: Bentar, Mi.
2: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
1: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area ini.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama, kita ke redaksi Sampang dan juga Sumenep terlebih dahulu. Ada rekan saya Rukaya Zain bersama dengan Ratnawati. Ratna, Rukaya.
2: Iya, Ais.
1: Ya, selamat pagi Sampang dan juga Sumenep.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ais.
1: Iya, bagaimana kabar Sampang? Kayaknya lebih berwarna ya, Rukaya, ya?
3: Iya, betul sekali.
1: Ada banyak hiasan.
3: Ada banyak
2: iya,
3: hiasan.
2: Iya, gini-gini aja deh.
1: UMKM kita ya, kayaknya. Baik-baik. Iya, Rukaya, oh, saya ke Ratna.
3: Cewek semua ya?
1: Iya, saya ke Ratna terlebih dahulu ya, Rukaya. Okay. Baik, Sampang ada update apa? Silahkan, Ratna.
3: Untuk Sampang hari ini kayaknya masih belum ada pengaduan, Ais, ya. Mungkin kita akan mengkonfirmasi masalah tentang pembuatan sertifikat halal, ya.
1: Baik.
3: Dan nampaknya kita tadi sudah terhubung ya dengan narasumber kita.
1: Jadi kita akan konfirmasi itu, soal ya, itu ya, Ratna, ya.
3: Oke, okay, okay. Belum ada pengaduan saat ini, mungkin itu saja, Ais, untuk sementara hari
1: baik.
3: Ini.
1: Baik, ditunggu warga Sampang, Bangkalan, dan sekitarnya langsung mengadu ke Ratna di Gatekeeper Sampang, ya.
3: Oke. Okay.
1: Baik, terima kasih, Ratna. Saya ke Rukaya. Ya,
3: sama-sama.
1: Iya, Rukaya.
2: Iya, Ais, kita juga masih menunggu untuk aduan dari masyarakat, baik melalui telepon maupun via WhatsApp Pro 1, begitu.
1: Yeah.
2: Tapi ini sudah ada beberapa narasumber yang siap untuk mengkonfirmasi terkait dengan aduan warga di Kaliangat Barat, RT 05 RW 03 ini yang berkaitan dengan kabel listrik.
1: Kabel
2: itu,
1: listrik.
2: Ais. Ini akan segera dikonfirmasi oleh manajer ULP PLN Sumenep, nanti
1: baik.
2: Dengan Pak Ahmad Suwaidi, kemudian juga berkaitan dengan pengalihan arus untuk pemberangkatan haji hari ini, Ais, karena memang untuk hari ini informasinya ada 4 kali pemberangkatan di hari ini. Tadi pagi juga sudah dilakukan pemberangkatan di pukul 3 dini hari, kemudian juga untuk saat ini juga akan ada pemberangkatan di pukul 10.00.
1: Yeah.
2: Dan juga nanti juga akan ada pemberangkatan di siang pada pukul 1 dan juga di sore hari jam 4 sore, Ais.
1: Baik, iya, Rukaya, ditunggu untuk konfirmasinya bersama dengan narasumber berarti ya.
2: Yeah.
1: Sambil kita juga menantikan penelpon maupun juga yang kirim WA dari pendengar serta pemirsa. Terima kasih, Rukaya, dan juga Ratna. Saya langsung menuju narasumber ya, Rukaya, dan juga Ratna.
2: Silakan.
1: Ini menurut informasi Ratna tadi, kita sudah terhubung bersama dengan pengawas jaminan produk halal, Ibu Alia Rosida. Selamat pagi, Bu Alia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maisha.
1: Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Aman?
4: Alhamdulillah aman.
1: Aman. Banyak yang bertanya soal sertifikasi halal ini, Bu. Yang
4: kayaknya lagi FYP ya, Bu, ya, ini sertifikasi
1: sepertinya
4: halal.
1: Sepertinya sedang hangat-hangatnya ini karena menuju deadline ya nampaknya ya.
4: Iya, betul sekali.
1: Mungkin yang perlu saya konfirmasi pertama itu untuk batas akhirnya itu kapan ya, Bu Alia? Yang tepat itu September atau Oktober?
4: Jadi begini, Bu, untuk batas akhir sertifikasi halal sendiri itu 17 Oktober 2026. Nah, sebenarnya ada penahapan nih. Jadi per 17 Oktober 2026 ini UMKM makanan, minuman, jasa sembelian dan hasil sembelian ini wajib bersertifikasi halal.
1: Oke, baik. Jadi ada tahapan-tahapannya ya sebenarnya. Dan ini sudah berlangsung sejak kapan, Bu Alia?
4: Awal penahapannya itu pada tahun 2024. Jadi untuk usaha yang menengah dan juga besar ini untuk makanan, minuman dan jasa sembelian sudah wajib bersertifikat halal per Oktober 2024 seperti itu.
1: Jadi ada juga klasifikasinya ya. Menengah.
4: Betul, ada klasifikasinya.
1: Menengah dan besar, makro berarti ya. Atau seperti
4: betul.
1: Apa?
4: Betul.
1: Nah, untuk kelas UMKM, seperti yang ditanyakan Bu Ud di kawasan Sampang dan juga Bu Nur di Torjun Sampang. Kalau Bu Ud ini usahanya telur asin, Bu Alia. Kemudian kalau Bu Nur ini di makanan dan minuman. Seperti apa untuk kelas UMKM kita?
4: Kalau kelas UMKM itu sama sih, Bu. Jadi entah itu telur asin maupun warung, itu kan termasuk UMKM yang bergerak di bidang makanan. Jadi wajib bersertifikat halal per Oktober 2026, seperti itu.
1: Bagaimana dengan yang lainnya, yang usaha rumahan, Bu Alia?
4: Ya, jadi untuk semua UMKM di bidang makanan dan minuman, entah itu nanti keripik-keripik, kemudian ada kedai makanan, kedai minuman, kemudian biasanya yang kecil kan ada olahan-olahan hasil ikan gitu. Kalau misalnya di sekitaran Madura seperti petis, rengginang, dan sebagainya itu sudah wajib bersertifikat halal per Oktober 2026.
1: Nah, pertanyaan berikutnya, untuk pengurusnya bagaimana Bu Alia? Apakah juga masih ada program-program insentif dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan UMKM kita?
4: Ya, jadi untuk saat ini, per bulan ini masih ada sih program pemerintah untuk membantu sertifikasi halal UMKM. Salah satunya melalui program sertifikat halal gratis atau kita biasa menyebutnya SEHATI. Nah, untuk program sertifikat halal gratis ini sebenarnya ada beberapa ketentuan untuk makanan dan minuman yang bisa didaftarkan dengan menggunakan sertifikat halal gratis. Nah, ketika kita mendaftarkan dengan sertifikat halal gratis, selain tidak ada biaya, itu juga nantinya ketika proses pembuatan sertifikasi halal akan didampingi oleh pendamping halal. Jadi mulai dari awal pembuatan NIB sampai nantinya sertifikat halal terbit itu akan didampingi oleh yang namanya pendamping halal. Dan itu sudah tidak dipungut biaya apapun. Jadi mungkin untuk teman-teman UMKM bisa segera mendaftarkan sertifikat halalnya. Mumpung kuota gratisnya masih ada nih Bu, karena biasanya kalau pertengahan tahun kayak gitu kuota gratisnya sudah habis.
1: Nah, ini berarti kloter terakhir ya,
4: iya,
1: sebelum
4: betul.
1: deadline-nya ya.
4: Betul.
1: Nah,
4: kuota beberapa provinsi sudah habis sih untuk saat ini, kayak Jawa Barat sudah mulai habis, kemudian beberapa provinsi lain juga sudah mulai habis. Kebetulan untuk Jawa Timur masih ada, tapi memang terbatas. Biasanya sih pertengahan tahun kayak bulan Juni, Juli seperti itu udah kuotanya habis.
1: Bisa kemana sih Bu Alia untuk mendaftarkan Bu Nur dan Bu Ut ini, misal?
4: Ini domisilinya Sampang ya Bu,
1: Ya,
4: Bunur sama
1: Sampang
4: Bu Ut
1: di
4: ini. Ya,
1: kawasan
4: itu
1: Torjun.
4: bisa ke kantor Kemenag sih, nanti kita bantu untuk menghubungkan ke pendamping halalnya. Nanti bisa langsung menemui saya.
1: Bisa langsung ketemu Bu Alia ya.
4: Ya, bisa nanti
1: Nah,
4: langsung ke
1: biasanya yang
4: kantor Kemenag.
1: ditakutkan oleh UMKM kelas rumah ini kan ada beberapa persyaratan administratif yang biasanya agak dalam tanda kutip karena mungkin saja belum tahu sehingga kesannya agak susah. Bagaimana Bu Alia? Penjelasan mudahnya.
4: Oke, jadi untuk penjelasan mudahnya, untuk mendapatkan sertifikat halal, itu yang pertama harus memiliki dokumen NIB. Nah, NIB ini kalau misalnya belum punya, sebenarnya bisa diurus secara online sih, melalui website oss.go.id. Namun jika kesulitan untuk mengakses online, gitu bisa langsung ke PTSP. Yang ada di depannya alun-alun itu kan ada mall pelayanan publik. Di sana itu ada bagian PTSP untuk pengurusan NIP seperti itu. Kemudian selain nomor induk berusaha itu nanti kita perlu juga email yang aktif dari pelaku usahanya. Nah, email aktif ini nantinya digunakan untuk pendaftaran akun di Sihalal, di mana di akun Sihalal tersebut nanti secara online mulai dari pendaftaran sampai terbit sertifikat akan digunakan di akun tersebut. Nah, kemudian setelah akun Sihalalnya itu bisa diakses gitu, nanti bisa dibantu juga oleh pendamping halalnya. Kemudian nanti mengupload beberapa dokumen seperti dokumen bahan baku, kemudian alur proses produksi, kemudian masing-masing list daftar produksinya, dan seterusnya. Sampai nanti salah satunya adalah foto produknya, seperti itu yang perlu diupload.
1: Baik.
4: Kemudian setelah diajukan menggunakan akun Sihalal, nanti akan diverifikasi oleh pendamping halalnya. Kalau misalnya dari pendamping halal sudah selesai verifikasi dan juga mengupload foto pendampingan, nantinya akan dikirimkan ke BPJPH. Nah, dari BPJPH ini nanti yang akan melakukan verifikasi dokumen kembali. Kalau misalnya sudah sesuai, bisa langsung di-approve untuk diajukan, diterbitkan sertifikat halalnya. Namun jika masih ada ketidaksesuaian, itu nanti akan dikembalikan lagi ke pelaku usaha untuk direvisi dan mengupload ulang dokumen-dokumen yang kurang. Kemudian nanti diajukan kembali ke BPJPH untuk terbit sertifikatnya.
1: Baik.
4: Jadi sebenarnya persyaratannya tidak sulit sih. Yang penting punya NIB dan akun aktif dulu.
1: Dan itu bisa langsung konsultasi ya, Bu ya,
4: Betul,
1: untuk
4: bisa langsung
1: pelaku
4: konsultasi dan
1: UMKM,
4: dibantu oleh pendampingnya.
1: pendamping halal. Baik. Ya, dan misal tidak dapat kuota gratis, berarti harus mengeluarkan biaya sampai berapa sih, Bu, untuk kepengurusan sertifikat halal bagi UMKM kita?
4: Oke, kalau misalnya kebetulan kuota gratisnya ini sudah habis, itu yang pertama ada skema self-declare yang mandiri. Jadi self declare itu kita nggak perlu audit ke tempatnya, tapi hanya verifikasi dan evaluasi dari pendamping halal. Nah, itu biayanya adalah Rp230.000 untuk UMKM. Sedangkan untuk reguler, reguler itu berarti kita harus mendatangkan auditor halal dari LPH. Itu biaya ke BPJPH dan juga LPH-nya itu beragam. Cuman ke BPJPH-nya yang pasti itu Rp300.000. Kemudian untuk LPH ini mempertimbangkan berapa banyak produk yang perlu diaudit, kemudian ada berapa cabang dan seterusnya, termasuk juga transportasi auditor dan seterusnya.
1: Wah.
4: Jadi biayanya beragam sih, cuman bisa dihitung melalui kalkulator halal yang ada di websitenya BPJPH.
1: Oke, baik. Jadi bisa mengakses ke sana ya untuk Anda pendengar serta pemirsa yang mungkin tidak dapat kuota dari sehati begitu ya, yang tadi disampaikan Bu Alia. Baik Bu Alia, kemudian apakah ada nih yang tidak wajib mengurus sertifikat halal?
4: Sebenarnya ada sih produk-produk yang memang tidak wajib mengurus sertifikat halal,
1: Misal?
4: Termasuk seperti bahan-bahan alami, kayak misalnya buah-buahan, sayur-sayuran yang tidak diolah, kemudian biji-bijian seperti kayak biji kedelai, biji
1: Beras?
4: Beras, dan sebagainya. Untuk bahan-bahan alami, kemudian bahan-bahan kimia yang memang tidak memiliki proses yang sulit, itu tidak wajib bersertifikat halal.
1: Kalau ayam
4: Namun
1: bagaimana,
4: untuk
1: Bu? Daging?
4: makanan olahan, ya gimana
1: Daging
4: Ibu?
1: ayam, misal daging sapi, daging kambing, itu
4: Ya,
1: ada.
4: jadi kalau misalnya daging ayam, daging sapi, dan gak daging kambing, ini kita nyebutnya hasil sembelian, Bu. Jadi memang wajib bersertifikat halal, entah itu sertifikat halal dari produknya maupun nanti jasa sembelihannya. Cuman bahan alami yang bukan sembelihan itu tidak wajib bersertifikat halal.
1: Baik, bagaimana dengan penjual rujak yang ada di pinggir-pinggir nih, Bu? Aman ya, berarti ya, buah kan?
4: Nah, kalau rujak ini kita nyebutnya produk olahan,
1: Produk
4: karena kan
1: olahan.
4: bukan cuma buah aja,
1: Oh,
4: ada
1: begitu ya.
4: petisnya, ada
1: Oh.
4: kacangnya yang digoreng, jadi sudah diolah seperti itu.
1: Bagaimana, Bu? Wajib halal
4: Jadi
1: atau?
4: wajib bersertifikat halal untuk
1: Wah.
4: rujak-rujak. Banyak kok juga rujak-rujak di Sampang yang sudah bersertifikat
1: Oh.
4: halal, yang ada di alun-alun, ada di Jalan
1: Oh, begitu
4: Samsuarin
1: ya.
4: dan
1: Sudah banyak
4: seterusnya,
1: yang
4: ya.
1: berproses ya, Bu Ale ya.
4: Betul, sudah
1: Baik-baik.
4: banyak yang diproses. Jadi untuk penjual-penjual rujak bisa banget nih masuk sertifikat halal gratis gitu.
1: Ya, soalnya kan rujak ini menjadi ikon penting ya.
4: Ya, banget.
1: Tersebar
4: Icon
1: di
4: Sampang
1: mana-mana,
4: banget ya.
1: kesukaan kita semua. Madura sepertinya Bu Alia.
4: Oh iya, Madura ya
1: Sumenep juga
4: semuanya ya.
1: banyak banget.
4: Benar, benar, benar.
1: Baik, terima kasih Bu Alia penjelasannya sudah sangat
4: Iya.
1: jelas saya rasa untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ud dan juga Bu Nur tadi. Semoga sukses untuk agendanya Bu dan ditunggu
4: Amin.
1: kabar baiknya bagi para UMKM kita. Assalamualaikum
4: Ya,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian kita konfirmasi terhadap pengawas jaminan produk halal Ibu Alia Rosida. Jadi sudah terjawab untuk pertanyaan Bu Uud dan juga Bu Nur di kawasan Sampang. Pastinya menjadi solusi bersama juga untuk Anda yang bergerak di bidang yang sama, para UMKM kita. Selanjutnya kita juga akan konfirmasi terkait dengan ya, ini arus lalu lintas ya pendengar serta pemirsa yang kemudian ditanyakan oleh pengusaha travel kita di kawasan Madura, bagaimana di musim haji ini, apakah ada jalur yang harus dihindari, kemudian juga ada pengalihan arus. Kita coba langsung konfirmasi, saya sudah terhubung bersama dengan Bandit Kamsel, Satlantas Polres Sumenep, Ibu Brigadir Diah Novi. Assalamualaikum, Bu Novi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
5: Dengan
1: Iya, Ibu, kabarnya bagaimana?
5: Alhamdulillah luar biasa baik Ibu.
1: Alhamdulillah, luar biasa baik dan pastinya sibuk ya Bu Novi ya. Terima kasih sudah
5: Baru
1: menyempatkan.
5: ganti baru baru ganti shift buat ngepam di stadion barusan.
1: Berarti dari tadi pagi dini hari di mana
5: Betul.
1: Para calon jamaah haji kita sudah diberangkatkan mulai dari hari ini ya Bu Novi.
5: Betul, pemberangkatan kloter pertama itu di jam 3 pagi tadi, jam 10 sebentar lagi, jam 1 dan terakhir nanti di jam 4.
1: Baik, arus lalu lintas sejauh ini dari pengamatan Polres Sumenep maupun koordinasi dengan kawasan Pamekasan, Sampang dan Bangkalan bagaimana Bu Novi?
5: Untuk Sumenep sendiri, untuk arus lalu lintas yang cukup krodit ya di sekitar tempat pemberangkatan Ibu. Di sepanjang Jalan Urip Sumarjo, Jalan Raung, depan kejaksaan di sekitar depan SMP 1 itu lumayan cukup krodit tadi. Karena sebagian besar kebetulan dengan budayanya orang Madura yang apa namanya yang mengantarkan jamaah, betul, mengantarkan jamaah lebih dari 5 orang Bu, bisa seperti itu. Jadi satu mobil, satu jamaah, keluarganya ada sampai 5 atau 6 orang yang mengantarkan. Jadi yang cukup prodit di daerah situ, dan kalau di daerah kota, di sekitar Simpang 4 Kota, sampai sepanjang jalan Trunojoyo, Taman Bunga, itu memang cukup padat untuk saat ini. Gitu.
1: Iya, di depan masjid-masjid, di beberapa masjid kawasan kota, sepertinya juga iya ya Bu ya? Ada kendaraan yang terparkir begitu ya, di sisi kanan dan kiri?
5: Betul, karena kantong parkir kita sendiri memang tidak memadai, Bu. Untuk kantong parkir, karena setiap jamaah membawa kendaraan satu mobil, jadi kita keluarkan dari daerah stadion untuk mencari parkir-parkir di luar sana supaya tidak terjadi COVID di dalam stadion, karena sangat-sangat padat di dalam. Jadi untuk pengalihan arus, makanya kita di daerah PLN kita juga mulai tutup, kecuali yang jamaah yang mau masuk dan warga sekitar. Dari Kejaksaan Negeri juga kami tutup, yang arah ke selatan, Jalan Raung juga kami tutup, dan kita alihkan ke jalan ini, apa namanya, Lingkar Barat, Bu.
1: Lingkar Timur.
5: Betul.
1: Berarti yang arah masuk dari kawasan Kalianget, ini bisa melintas ke Lingkar Timur begitu ya, Bu?
5: Betul, Lingkar Timur. Karena di Jalan Raung juga udah mulai padat parkir-parkir pengantar jamaah haji di sana.
1: Baik.
5: Jadi yang tidak terjadi krodi, kita alihkan arus ke Lingkar Timur.
1: Baik.
5: Kalau yang arah ke stadion.
1: Ini menjawab dari owner dari salah satu perusahaan travel yang ada di kawasan Sumenep, Pak Anton. Ini menanyakan apakah ada arus atau jalur yang harus dihindari dan juga pengalian arus untuk kawasan seluruh Madura, Bu. Mungkin kita awali dari keluar dan masuk Sumenep dulu ya. Yang paling aman lewat mana ini untuk pengusaha travel kita, Bu Novi?
5: Jadi kalau ini, Bu, kalau di Sumenep sendiri, silakan tidak melewati Jalan Urip Sumoharjo ya, karena itu sudah full ditutup di area PLN sampai Jalan Raung, dan dari utara pun begitu, dari Kejaksaan Negeri sampai ke timur, daerah itu saja sih bisa.
1: Yang lainnya aman ya?
5: Aman aja, sama tidak bisa melewati jantung kota atau arah Masjid Jami, Taman Bunga. Selebihnya masih bisa dilewati, masih landai.
1: Baik, iya. Gitu. Jadi aman. Kalau untuk aman di luar Sumenep, Ibu, kawasan menuju Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan, barangkali sudah ada koordinasi atau informasi?
5: Sampai saat ini belum ada konfirmasi. Namun untuk jalan menuju Surabaya, itu nggak dipakai buat pemberangkatan jamaah haji, tidak dilalui. Jalan nasional tidak dilalui.
1: Jadi jamaah haji kita lewat mana, Bu?
5: Nggak, maksudnya kan itu hanya bis-bis aja untuk pemberangkatan, Bu.
1: Oh, untuk pemberangkatan.
5: Untuk pemberangkatan, untuk pemberangkatan Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Bangkalan kan yang dipakai bukan jalan nasional.
1: Jadi tidak ada penumpukan di area jalur nasional kita. Aman-aman saja harusnya ya, Bu, ya.
5: Okay. Betul, aman-aman saja. Betul.
1: Baik. Ya, terima kasih banyak, Bu Novi, sudah berkenan untuk mengkonfirmasi apa yang ditanyakan pendengar serta pemirsa. Sukses untuk agendanya, Ibu. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita sudah konfirmasi bersama dengan Ibu Brigadir Diah Novi, Banit Kamsel Satlantas Polres Sumenep. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI. Mikrofon yang dipakai saat 17 Agustus 1945 merupakan hasil curian. Masa iya?
6: Ceritanya, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, panitia mengutus dua orang untuk mencari mikrofon, yakni Wilopo dan Jono Prawoto. Sayangnya, mereka tidak menemukannya. Pada salah satu pidatonya, Soekarno sempat menyebut bahwa mikrofon yang ia gunakan merupakan hasil curian dari stasiun radio milik Jepang. Ternyata, ucapan sang proklamator tersebut disanggah oleh Sudiro, mantan sekretaris pribadi Menteri Luar Negeri. Menurutnya, mikrofon yang dipakai merupakan karya dari Gunawan, seorang pemilik Radio Satria. Jadi, bukan curian ya. Fix, bukan curian.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda masih bersama kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Aplikasi RRI Digital juga bisa Anda gunakan untuk memantau siaran kami dari manapun Anda berada, serta YouTube RRI Sumenep Net juga bisa Anda gunakan untuk memantau siaran audiovisual kami. Silakan Anda bisa komentar langsung di YouTube RRI Sumenep Net melalui live chat ya pendengar. Anda bisa mengadukan atau menyampaikan keluhan, informasi juga silakan Anda bisa bagikan dan akan kami bacakan di Halo RRI hari ini untuk Anda yang berkomentar. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya juga masih menantikan telpon dari Anda, baik melalui 662317 atau juga bisa di 323554 dengan kode area 0323. Untuk yang terakhir tadi, kita untuk kontak di redaksi Sampang, maksud saya. Yang pertama, redaksi Sumenep. Baik, pendengar dan juga pemirsa, ada beberapa hal yang perlu untuk kita konfirmasi terkait dengan aduan Anda, salah satunya dari warga Kalianget, tepatnya Dusun Kebun Kelapa, Kalianget Barat ya, RT 5 RW 3 katanya. Jadi katanya ada satu tiang kabel listrik, kita lihat dulu karena dikirimkan video begitu ya. Nanti ya, kita akan coba lihat videonya sekaligus kita konfirmasi langsung karena saat ini saya sudah terhubung bersama dengan manajer PLN ULP Sumenep, Bapak Ahmad Suwaidi. Di line telepon atau Zoom. Baik, kita sapa dulu Bapak Ahmad Suwaidi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah, baik Mbak.
1: Semoga tidak bosan dengan redaksi kami ya Pak ya. Banyak aduan dan ya, juga keluhan. Dan saya juga apresiasi karena PLN senantiasa mengkonfirmasi dan memberikan solusi bersama nih Pak. Banyak yang mendapatkan manfaat. Baik, ini ada warga di kawasan Kalianget Barat Pak, tepatnya Dusun Kebun Kelapa, yang mengirimkan video ke redaksi kami, Halo RRI. Kita mungkin coba lihat videonya terlebih dahulu. Baik. Ini voice note begitu ya, video yang dikirimkan melalui WA di 0811-334-5101. Baik, kita akan dengarkan dulu Pak aduan dari warga. Ya. Baik. Ada tiang listrik yang longgar di kawasan Dusun Kelapa, Pak Ahmad Suwaidi.
3: Ya,
1: ini videonya.
3: Ini di RT 43 Dusun Kebun Kelapa. Di tiang ini berbunyi, kabelnya berbunyi. Ini sangat membahayakan kepada warga sekitar. Ini sudah melaporkan sudah lama, tapi tidak ditangani dengan PLN. Terima kasih.
1: Oke, baik. Nah, kita konfirmasi apakah memang benar seperti itu. Kita akan langsung dengar jawabannya ya dari Pak Ahmad Suwaidi. Seperti apa nih Pak untuk kabel yang dilaporkan lo?

0: kemudian ada aplikasi PLN Mobile, kemudian datang ke kantor pun tetap kami terima juga, nanti tetap kami arahkan ke laporan dari aplikasi PLN Mobile, atau mungkin dari melalui kanal-kanal yang lain seperti RRI seperti ini mungkin Mbak ya. Kami terima Mbak, memang ada beberapa case yang hampir sama seperti ini, pasti nanti akan kami segera melakukan tindak lanjut. Untuk case yang dilaporkan tadi di Desa Kalianget Barat RT 5 RW 3 ya Dusun Kebun Kelapa, ya kurang lebih di trafo ada bunyi seperti suara longgar, kabel longgar ya. Intinya gini ya Mbak, kami menerima dan akan segera menindaklanjuti setiap laporan yang masuk kepada kami. Untuk case yang ini sepertinya tetap listriknya tetap nyala ini, tapi posisinya memang ada beberapa case yang mana secara teknis lah ya, itu memang ada beberapa yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, dan akan dilakukan perbaikan, otomatis kalau dilakukan perbaikan, otomatis harus kami mitigasi dalam artian apakah akan kami lakukan pemadaman, karena kan berhubungan dengan keselamatan pekerja juga, nah itu nanti akan kami tidak lanjuti, seperti itu Mbak.
1: Oke baik, jadi akan langsung di follow up oleh PLN di kawasan Dusun Kelapa ya Pak?
0: Betul, nanti mungkin saya minta informasi lebih lanjutnya terkait nomor pengadu ya mungkin ya, atau untuk segera kami jalani. Takutnya nanti kami sudah melakukan, tapi di sana kan tidak ada orang yang melaporkan, jadi otomatis seolah-olah tidak dilakukan tidak lanjut Mbak, seperti itu.
1: Oke, baik. Siap, nanti bersama redaksi kami ya Pak, lebih lanjut terkait dengan kontak yang kemudian melaporkan. Kemudian juga ada Pak Badrul di kawasan Tonduk Raas, Bapak, yang mau menanyakan di kawasan Tonduk Raas itu katanya penerangan hanya berlangsung di siang hari dan berharap ada penerangan juga di malam hari. Apakah mungkin ada informasi terkait itu atau konfirmasi terkait itu, Pak?
0: Itu di Raas Kepulauan ya, Mbak Ibrahim?
1: Iya.
0: Oke, coba kalau di Raas memang bukan wewenang kami ya, ada manajer Kepulauan Kangen ada sendiri. Coba kami ini konfirmasi lebih lanjut terkait case yang ada di sana, karena kan kami juga konsernya juga wilayahnya dibagi beberapa wilayah ya. Nanti takutnya kalau saya yang ini mungkin saya juga salah untuk melakukan jawaban seperti itu.
1: Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk mengkonfirmasi di Halo RRI. Semoga sukses untuk agendanya. Pak Ahmad Swedi, bersama dengan rekan-rekan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya pendengar serta pemirsa, demikian kita sudah konfirmasi apa yang disampaikan oleh Anda. Pastikan Anda terus stay tune di Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang dalam program Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Halo RRI.

0: Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, solusi suara Anda, solusi bersama. Terima kasih pendengar serta pemirsa Anda masih stay tune bersama kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, serta aplikasi RRI Digital, juga YouTube RRI Sumenep.net. Terakhir kita menuju redaksi Sampang dan juga Sumenep, Ratna dan Rukaya Zain.
2: Iya,
3: Ais.
1: Ya, bagaimana update dari redaksi masing-masing? Ratna?
2: Untuk saat ini masih belum ada pengadaan kembali untuk hari ini. Ya, kita juga masih menunggu ya.
1: Sudah tidak ada yang bertanya soal sertifikasi halal, Ratna? Aman ya?
2: Masih belum aman, aman. Oke, saat ini aman.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ratna. Selanjutnya, Rukaya?
3: Ya, Ais. Untuk di Sumenep ini ada dari via WhatsApp ke WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep dari... Pak Yono ini ya di Patian. Ini ingin bertanya terkait dengan hama keong yang saat ini banyak menyerang sawah. Ini bagaimana cara pencegahannya dan mohon konfirmasinya dari Dinas Pertanian.
1: Baik.
3: Seperti itu, Ais.
1: Ini di kawasan Patian ya, hama keong yang juga pernah ditanyakan juga ya sebelumnya di masa tanam padi tahun lalu kalau tidak salah ya, Rukaya ya?
3: Iya, betul.
1: Di Halo RRI.
3: Dan kita sudah akan coba mengkonfirmasi, Ais, terkait dengan hal ini ke... Ini ada dari POPT Kecamatan Kota, UPT... Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Timur akan ada Pak Afif Sultoni, begitu Ais. Ini saat ini sedang di kami telepon dari gatekeeper kami sedang menghubungi untuk bisa tersambung dengan Pak Afif ini ya, Sultoni, untuk mengkonfirmasi terkait dengan bagaimana untuk mengatasi hama keong ini, Ais.
1: Baik, ya. Terima kasih, Rukaya. Jadi kita masih akan konfirmasi satu lagi begitu ya, mungkin memanfaatkan di sesi terakhir di Halo RRI ini. Baik, terima kasih, Rukaya dan juga Ratna. Pendengar serta pemirsa, kita masih menantikan untuk bisa terhubung bersama dengan POPT Kecamatan Kota UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Timur, Bapak Afif Sultoni, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yono di kawasan Patian. Terima kasih sudah WA di 0811-3345-101, di mana beliau ingin tahu bagaimana untuk menjawab serangan dari hama keong di lahan pertanian yang selama ini sudah terjadi begitu ya, di setiap tahunnya barangkali. Karena di tahun lalu kita juga sempat bahas soal ini. Baik pendengar serta pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Afif Sultoni, POPT Kecamatan Kota UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Afif.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, terima kasih Pak sudah berkenan untuk mengangkat dengan cepat telepon dari redaksi kami, Bapak.
4: Ya,
1: ya. Ya. Pak Afif tadi sudah sempat ngobrol dengan redaksi ya Pak?
4: Ya.
1: Iya, pertanyaan yang sama di tahun lalu juga, kalau Pak Afif ingat, hama keong juga begitu ya Pak, yang menjadi pertanyaan serupa. Nah, ini masih menjadi problem juga ternyata di petani kita, terutama salah satunya Pak Yono di kawasan Patian. Solusinya bagaimana Bapak?
4: Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Jadi permasalahan keong ini memang seringkali ada di petani, terutama di daerah-daerah yang memang sawahnya itu relatif dalam atau tergenang air. Keong ini kan memang habitatnya itu kan di air, jadi sangat dirasakan ke petani-petani yang memang sawahnya itu sering terkenang. Nah, pengendaliannya ya sebenarnya ini cara pengendalian yang bisa dilakukan semua orang sebenarnya, itu yang pertama cara manual, Pak. Jadi pemungutan manual baik itu keongnya maupun telur-telurnya. Itu yang pertama. Kalau misalkan itu sudah dilakukan kemudian kok masih ada, kita bisa pakai cara yang masih relatif ramah lingkungan, yaitu dengan perangkap alami. Nah, perangkap ini kan bisa digunakan dengan kita memasang daun-daun yang disukai oleh keong, kayak misalkan daun pepaya, kemudian daun pisang ataupun daun talas, itu kan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang cenderung gampang dicari, kemudian bisa diaplikasikan.
1: Ini ditaruh di mana Pak Afif?
4: Nah itu ditaruhnya itu bisa di daerah-daerah yang memang kalau sawah itu kan kalau misalkan tingkat datarannya itu kan tidak rata semua ya Mbak. Bisa jadi ada yang memang lebih dalam.
1: Yeah.
4: Itu fokuskan ke bagian-bagian atau tempat-tempat sawah yang memang itu cenderung terkenal.
1: Yang lebih dalam.
4: Atau, kalau misalkan tidak ada yang lebih dalam, bisa kita inisiatif membuat parit-parit di pinggirannya, Mbak. Di pinggiran sawah. Jadi kalau misalkan tidak ada yang tergenang lumayan dalam, kita bisa inisiatif buat parit-parit mengelilingi sawah itu di pinggirannya. Nah, otomatis nanti kan si keong ini kan dia mencari sumber air.
1: Yeah.
4: Nah, kalau misalkan sudah mencari sumber air, kalau misalkan di situ ada tersedia pakannya, yang daun-daun tadi, itu kan lebih kita lebih gampang untuk mengendalikannya. Ketika sudah ngumpul, tinggal diambil.
1: Dia akan cenderung mencari sumber air. Jadi semakin tinggi genangannya, semakin besar resiko ditempati oleh keong. Begitu ya, Pak?
4: Betul.
1: Oke, baik. Saya kalau tidak salah ingat, Pak Afif juga pernah menyampaikan, ada tinggi tertentu di lahan padi kita yang bisa kemudian diatur tidak ada keongnya. Kalau tidak salah itu tidak boleh terlalu tinggi. Nah, ini tingginya berapa ya, Pak? Tingginya.
4: Jadi si keong ini kan makannya itu kan di tanaman atau daun-daun yang masih muda, Mbak. Nah, jadi kita bisa mengakali juga kalau misalkan memang daerah-daerah itu memang sangat rawan keong, itu kita bisa atur umur persemaiannya, Mbak. Jadi kalau katakanlah yang idealnya itu umur 3 minggu setelah semai baru pindah tanam, ini bisa dilebihkan.
1: Dan itu tidak masalah ya Pak? Tidak berpengaruh di hasil panen nanti?
4: Ya sebenarnya tingkat ideal persemaian itu kan 3 minggu. Memang mempengaruhi ke anakan dan jumlah malai nanti kan. Kalau misalkan lebih itu memang berpengaruh ke jumlah anakan. Tapi itu bisa disiasati dengan aplikasi pemupukannya nanti.
1: Oh, jadi kita harus menyesuaikan dengan lahan ya Pak. Kalau memang banyak genangan seperti di area Patean, saya tahu ada banyak sawah dari petani yang kemudian ketika hujan turun bisa jadi padinya tidak kelihatan sama sekali, begitu ya Pak. Nah ini menjadi solusinya, berarti persemaiannya lebih lamakan begitu ya. Sekitar berapa Pak yang mungkin tidak disukai oleh keong?
4: Kalau saran saya mungkin 3-4 minggu tidak apa-apa. Cuma kalau saran yang paling aplikatif sebenarnya itu sih Mbak, kalau pengeringan, kalau daerah Patean itu kan saya rasa susah pengeringan efektif. Kalau saran saya yang lebih diutamakan itu yaitu tadi perangkap tadi,
1: keong itu tadi ya.
4: Perangkap keong tadi. Kalau misalkan sudah pengaturan persemaian umur tanamannya tadi sudah, kemudian perangkapnya sudah kok masih ada serangan, ya mau tidak mau kita pakai cara terakhir, pakai moluskisida, pestisida itu Mbak, pestisida untuk keong.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Afif sudah menjawab pertanyaan dari Pak Yono di kawasan Patean melalui program Halo RRI. Semoga sukses untuk agendanya Bapak. Ditunggu informasi penting lainnya untuk para petani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar serta pemirsa, demikian untuk Halo RRI edisi hari ini. Semoga bermanfaat dan banyak yang mendapatkan solusi bersama dari hadirnya program ini. Dan kita akan ketemu lagi di hari Rabu esok lusa ya. Jangan lupa untuk Anda bisa sampaikan semua keluhan, aduan, ataupun informasi di sekitar Anda melalui WA kami 0811-3345-101. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun,
6: punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda di Pengaruh Utama Gender edisi hari ini di Senin 11 Mei 2026. Pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama, selain kita bekerja sama ya dengan Sri Kandi Keris Sumenep, kita akan ngobrol bersama anggota divisi advokasi Sri Kandi Keris Sumenep. Kita sudah bersama dengan Ibu Anisa Novi Liniawati, sudah tersambung. Assalamualaikum Ibu Anisa.
2: Waalaikumsalam Mbak Gita Ayu.
1: Iya, boleh off on cam dulu karena memang tidak terlihat wajahnya sama sekali Ibu. Kita juga oke, kabar baik hari ini ya pasti ya.
2: Baik.
1: Oke. Ini terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pada siang hari ini. Topik kita pendengar pada siang hari ini, pernikahan dini memahami risiko hak dan masa depan yang lebih baik. Nah, ini sepertinya menjadi concern ya dari Sri Kandi Keris Sumenep ya, Bu Anisa, betul ya?
2: Betul, Mbak.
1: Kalau ya, idealnya, Mbak, menurut Bu Anisa, ini usia yang baik untuk menikah kira-kira di berapa tahun sih, Bu?
2: Baik, terima kasih Mbak Gita Ayu. Terima kasih juga pemirsa Pro 1 RRI. Jadi kalau kita melihat dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, jadi usia idealnya adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, Mbak. Berbeda lagi dari BKKBN yang menyebutkan bahwa idealnya perempuan 21 tahun dan laki-laki 25. Karena ini dianggap sudah siap secara fisik, mental, dan ekonominya. Seperti itu.
1: Berarti kalau BKKBN ini lebih fokus pada ini ya, reproduksi juga barangkali, betul Bu ya?
2: Iya Mbak. Suara saya terdengar jelas Mbak?
1: Sangat jelas Ibu Anisa. Baik, kemudian kenyataannya di Sumenep.
2: Halo?
1: Iya. Bu Anisa bisa mendengar suara saya?
2: Terputus Mbak, suaranya nggak jelas.
1: Bu Anisa tidak bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Bu Anisa? Oke, nampaknya tidak bisa mendengar suara saya ya dengan baik ya? Bu Anisa?
2: Halo Mbak Gita.
1: Kalau saya bisa mendengar suara, iya, Bu Anisa. Bu Anisa bisa mendengar suara saya tidak?
2: Iya. Terputus-putus, Mbak.
1: Oh, sekarang gimana? Sudah oke?
2: Okay? Ya, sudah, okay, Mbak.
1: Oke, baik. Ini karena memang terkendala jaringan, Bu, ya. Bu Anisa, ya. Kalau untuk Bu Anisa mengatakan tadi, kalau menurut Undang-Undang nomor 16, ya, tahun 2019, 19 tahun, begitu, ya. Kalau ya, BKKBN 21 tahun. Kemudian kalau di Kabupaten Sumenep selama ini yang Ibu Anisa lihat di lapangan seperti apa?
2: Maaf Mbak, bisa diulang kembali? Di saya yang terputus-putus Mbak, suaranya tidak jelas Mbak.
1: Baik, suara saya, tapi gambar saya oke nggak di Ibu Anisa?
2: Gambarnya tapi juga nggak langsung terlihat Mbak. Ini sudah pakai wifi sudah Mbak?
1: Iya, soalnya saya bisa mendengar suara Bu Anisa dengan baik. Mungkin Bu Anisa bisa keluar ruangan.
2: Iya.
1: Keluar ruangan dulu Bu Anisa. Nah, mungkin jaringannya kurang baik di sana.
2: Baik Mbak.
1: Oke, sambil Mbak, kita menunggu Bu Anisa kembali ya, karena memang suaranya Bu Anisa tidak bisa mendengar suara saya dengan jelas untuk mengobrolkan terkait dengan pernikahan dini ini ya pendengar. Menarik sekali. Karena kita juga ingin tahu ya, seperti apa fakta di lapangan, seperti apa masyarakat Kabupaten Sumenep khususnya menerapkan minimal usia untuk pernikahan anak. Apakah memang sesuai 19 tahun atau justru ada pelanggaran mengenai hal itu? Kita akan coba obrolkan sambil menunggu Ibu Anisa ya untuk tersambung kembali bersama kita. pendengar di Pengarus Utamaan Gender. Kita hadir setiap Senin, kita juga sudah bekerja sama bersama Sri Kandi Keris Sumenep. Ini organisasi yang concern, yang peduli mengenai wanita. Oke, kita coba tersambung kembali bersama Ibu Anissa. Belum ya Ibu Anissa ya? Oke, apa sudah mendengar suara?
2: Sudah terdengar nggak?
1: Iya, suara saya sudah lebih baik Ibu Anissa atau bagaimana?
2: Iya, iya Mbak.
1: Oke, baik. Iya, sudah jelas betul ya Ibu Anissa ya atau?
2: Iya.
1: Bu Anissa, di Sumenep sendiri faktanya seperti apa? Apakah memang masyarakat menikahkan anaknya di usia 19 tahun atau bagaimana?
2: Baik Mbak, kalau kita melihat fenomena hari ini, jadi masih banyak ya yang terjadi bahwa adik-adik kita menikah di bawah usia idealnya. Jadi ini banyak sekali kita temui laporan dari masyarakat juga, teman-teman Sri Kandi yang juga terjun, bahwa banyak adik-adik kita yang menikah belum sesuai usia idealnya. Padahal ini sangat memberikan dampak yang luar biasa. Apalagi kepada seorang perempuan utamanya, Mbak.
1: Nah, itu kalau ditemukan oleh teman-teman, banyak yang menikah tidak sesuai begitu ya dengan standar 19 tahun. Itu menikahnya model seperti apa? Apa memang siri? Atau ada perlakuan khusus dispensasi pernikahan atau bagaimana, Bu?
2: Iya. Jadi kalau kita lihat, kebanyakan adalah nikah siri. Jadi secara hukum ini sangat lemah, Mbak. Ada juga yang melakukan dispensasi nikah. Sejauh ini kami mencoba mengedukasi juga bekerja sama dari pemerintah desa bahwa anak yang belum usianya sesuai undang-undang 19 tahun untuk tidak diberikan atau dibantu ke TA untuk melakukan dispensasi nikah seperti itu, Mbak. Jadi kita tidak hanya sekedar edukasi kepada anak-anaknya, juga menggandeng pemerintah desa, Mbak.
1: Pemerintah desa itu yang memberikan dispensasi nikah siapa?
2: Biasanya mereka minta bantuan ke kepala desa untuk dipermudah gitu, Mbak. Jadi ketika kita sudah sama-sama bergandeng tangan bahwa ada beberapa faktor resiko ketika anak-anak kita tidak menikah sesuai usianya. Jadi kita kasih tahu nih Mbak, diedukasi semua termasuk orang tuanya juga seperti itu. Jadi kadang kan juga ada yang memang ngebet itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang tua seperti itu, Mbak. Jadi ketika kita sama-sama menggandeng pemerintah, misalkan di tingkat desa seperti kepala desa juga seperti itu. Jadi ini menurut kami adalah mengurangi seperti itu, Mbak.
1: Baik. Ini selain tadi orang tuanya yang ngebet gitu ya, apa yang menjadi faktor utama? Kenapa kok masih ada yang menikah sebelum usia 19 tahun, Bu?
2: Iya, sepertinya kalau di Sumenep ini budaya ya, Mbak, salah satunya. Jadi masih ada yang beranggapan bahwa oh nanti ini kakek sama neneknya meninggal duluan sebelum melihat cucunya menikah. Itu juga salah satu budaya yang masih ada di Sumenep seperti itu, Mbak. Pendidikan juga berpengaruh sih, Mbak. Salah satunya juga itu.
1: Kalau pendidikan maksudnya bagaimana? Apa tidak atau putus sekolah atau bagaimana maksudnya?
2: Jadi kadang orang tua yang memang pendidikannya rendah, mereka tidak tahu kan, Mbak, apa resiko ketika menikahkan anaknya tidak sesuai dengan usia idealnya. Mereka tidak tahu resiko kesehatannya seperti apa nanti, termasuk resiko sosial dan ekonomi. Yang penting mereka beranggapan menikahkan anaknya selesai tanggung jawabnya seperti itu.
1: Kalau Bu Anissa mengatakan tadi teman-teman dari Sri Kandi Keris ini turun ke lapangan begitu ya, melakukan kerjasama. Iya. Ada nggak satu lokus di satu desa yang memang marak nih pernikahan usianya tidak sesuai? Ada nggak di Sumenep?
2: Sejauh ini kita sudah turun ke beberapa desa, Mbak. Salah satunya di Desa Pakodang sendiri, ini juga masih
1: Pakodang itu di mana? Kecamatan mana?
2: Rubaru,
1: Mbak. Rubaru, baik. Tinggi ya masih ya ternyata ya?
2: Masih tinggi. Jadi kenapa dengan adanya Sri Kandi Keris ini menjadi jembatan kita untuk paling tidak meminimalisir lah, Mbak. Kalau kita langsung menghilangkan ya, nggak mungkin, tapi paling tidak meminimalisir lah angka pernikahan dini.
1: Baik. Itu yang menikah tidak sesuai umur lebih banyak laki-lakinya atau perempuannya, Bu?
2: Kalau kita melihat lebih banyak perempuannya, Mbak.
1: Tapi laki-lakinya sesuai begitu ya, cuman perempuannya
2: Iya,
1: yang
2: yang perempuannya. Lagi-lagi cari yang lebih banyak apa ya? Menerima dampak negatifnya kan perempuan, Mbak. Dari resiko kesehatannya juga seperti itu.
1: Nah, kemudian ini kalau usia 19 tahun itu berarti lulus SMA ya?
2: Sudah lulus SMA, Mbak.
1: Berarti rata-rata yang menikah siri itu tidak belum lulus SMA atau bagaimana?
2: Iya, belum lulus SMA. Ada
1: Atau
2: yang
1: tidak lulus
2: SMP.
1: SMA ya?
2: Iya,
1: Putus
2: ada yang
1: sekolah
2: masih
1: gitu.
2: usia SMP. Iya,
1: Oh,
2: Mbak.
1: oke, ada yang
2: Kalau
1: SMP
2: saya
1: juga.
2: sendiri kan, saya juga ada di lembaga pendidikan. Saya juga mengajar. Jadi, prihatinnya juga ketika masih usia SMP, anak-anak yang ini dinikahkan. Ketika kita tanya, kemauan siapa? Kemauan orang tua seperti itu. Padahal anaknya masih mau sekolah. Lah, makanya kita juga edukasinya tidak hanya kepada anak, tapi kepada orang tua, Mbak. Bahwa mereka merampas hak pendidikan anaknya.
1: Baik, berarti kalau misalnya SMP itu dinikahkan, berarti otomatis putus ya, karena kan
2: Iya.
1: sekolah tidak menerima siswa yang sudah menikah dong ya, betul Bu
2: Iya,
1: Anissa
2: betul.
1: ya?
2: Betul.
1: Wah ini, kalau Bu Anissa tadi bilang dampaknya kebanyakan wanita ya, yang
2: Iya.
1: mendapatkan apa kira-kira memang yang krusial begitu mengenai hal ini.
2: Iya. Pertama adalah resiko kesehatan ya, Mbak. Jadi kalau anak di bawah usia 19 tahun, biasanya mereka lebih organ reproduksinya ini kan belum matang ya. Jadi ada beberapa resiko. Pertama misalkan kayak kehamilan yang beresiko tinggi nih. Terus pendarahan saat melahirkan, stunting juga nanti ketika mereka melahirkan anak. Ini juga adalah salah satunya, Mbak. Termasuk kematian ibu dan bayi ketika tidak sesuai usianya, sesuai usia idealnya seperti itu, Mbak. Yang kedua juga masalah resiko pendidikannya nih. Mereka kan kalau di bawah 19 tahun, mereka kan masih punya kesempatan belajar sebenarnya. Untuk ketika sudah menikah, berarti kesempatan belajarnya kan sudah terbatas, Mbak. Juga salah satunya ketika mereka sudah putus sekolah, mereka susah mendapatkan pekerjaan ketika lulus. Gak sampai lulus SMA misalkan, atau menikahnya sudah SMP. Berarti mereka tidak mendapatkan ijazah SMP atau SMA kan, Mbak?
1: Itu waktu orang tua diedukasi hal itu gitu, karena saya sendiri mendengarkan aja sudah ngeri gitu ya. Karena saya sebagai orang tua itu tidak ingin anak saya ini begitu mengalami hal itu. Orang tua waktu diedukasi seperti itu gimana responnya? Ibu Anissa, terputus
2: Jadi
1: kembali. Ya,
2: kalau
1: baik, silakan. Bisa mendengar suara saya dengan baik, Ibu Anissa? Sepertinya terputus kembali ya.
2: iya,
1: Oke,
2: Mbak.
1: bisa
2: Jadi
1: mendengar? Ya.
2: kalau sejauh ini ketika iya, Mbak. Iya, Mbak. Suara saya juga terdengar masih, Mbak.
1: Oke, baik, silakan dilanjut.
2: Iya. Jadi kalau orang tua ketika kita edukasi kita kasih tahu nih Mbak resiko-resiko yang akan terjadi kepada anaknya seperti yang saya sebutkan tadi. Terus untuk masa depan anaknya ketika mereka dinikahkan sebelum usianya. Lah, pertemuan kita biasanya kalau saya sendiri ketika pertemuan wali murid. Lah, yang sering terjadi itu ketika anak sudah mau di kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA. Yang terjadi banyak mau dinikahkan, termasuk murid saya sendiri, ada dua anak yang memang secara kognitif mereka bagus sekali, tapi karena dipaksa oleh orang tuanya menikah karena alasan ekonomi, jadi mereka terpaksa berhenti, Mbak. Jadi anggapan orang tua ketika mereka sudah menikah, tanggung jawab orang tua selesai seperti itu.
1: Waktu di
2: Padahal
1: eduk
2: kami
1: Iya, Bu Anissa, waktu diedukasi mengenai dampak kan tadi ada bisa kematian ibu dan anak lain-lain, itu responnya gimana
2: Iya.
1: namanya orang tua? Apa masih biasa saja ngeyel karena itu adalah hal yang bahaya begitu ya
2: Iya.
1: ketika dilanjutkan. Seperti apa responnya?
2: Iya, betul. Betul. Respon mereka jawabannya
3: banyak cara, misalkan pakai KB dulu seperti itu.
1: Oh,
3: Jadi
1: baik.
3: nunggu sampai misalkan menunggu 5 tahun atau sampai 10 tahun seperti itu. Yang penting anak saya dinikahkan dulu gitu. Lah sebenarnya ini kan juga bentuk katanya Mbak Gita tadi ngeyel banget lah sih. Yang penting anak saya nikah.
1: Jadi para orang tua ini udah prepare ya mengenai jawabannya ya. Itu juga jadi masalah akhirnya ya.
3: Perlu kesadaran bersama sih Mbak, orang tua, kita masyarakat sekitar. Iya.
1: Oke, baik. Jadi, ya, Ibu Nisa bisa mendengar saya?
3: Iya.
1: Jadi memang
3: Iya.
1: ini kalau dibilang memang kendala gitu Bu ya, karena memang orang tuanya juga sudah sangat matang untuk mempersiapkan anak dengan segala risikonya ya Bu ya.
3: Iya. Iya.
1: Ini termasuk perceraian yang banyak sekali terjadi itu karena memang faktor psikis yang kurang ready. Itu juga jadi perhatian dong Bu ya untuk Serikat Dekris ini ya.
3: Iya, betul, Mbak. Jadi, lagi-lagi kenapa saya kasir kepada perempuan, adik-adik perempuan, ketika mereka menikah terburu-buru, ketika pengambilan keputusan ini kan emosi mereka belum stabil. Jadi bisa jadi yang mereka ambil keputusannya adalah salah, karena memang usianya belum matang, masih labil. Orang menikah itu kan tidak gampang ya Mbak ya. Jadi memang semua perlu matang apa yang mereka hadapi. Tidak lagi menjadi keputusan orang tua, tapi keputusan mereka nantinya.
1: Baik. Ada tidak Bu? Serikat Dekris juga concern mengenai hal ini enggak? Konsekuensi hukum ketika dinikahkan tidak sesuai undang-undang juga. Sri Kandi Keris juga ini nggak mengamati mengenai hal ini nggak?
3: Sejauh ini kami masih belum ke situ, Mbak. Jadi kita masih terjun ke lapangannya. Kita melihat di mana sih angka pernikahan dini yang terlalu tinggi. Lalu apa faktornya kenapa dinikahkan dini? Sejauh ini kita masih ke arah itu sih, Mbak.
1: Karena memang kalau bicara mengenai orang tua tadi punya senjata agar ini ya perekonomiannya lebih baik, sebenarnya para wanita kalau memang menjadi korban punya senjata juga karena memang ada konsekuensi hukum Ibu ya mengenai hal itu ya.
3: Betul, Mbak.
1: Tapi memang tidak ke sana concernnya, lebih ke edukasi masyarakat gitu ya.
3: Betul.
1: Baik. Oke, dan kalau tadi di desa, salah satu desa ya di Kecamatan Rubaru
3: Iya.
1: ini yang juga sangat tinggi, juga tinggi gitu ya, ada beberapa. Ini ada target nggak dari Sri Kandi untuk mungkin bisa meminimalisir atau bagaimana? Ada nggak target setiap tahun untuk desa ini yang awalnya menjadi lokus, akhirnya turun bekerja sama dengan KUA atau bagaimana? Ada tidak?
3: Ada Mbak, jadi memang kita termasuk dengan BKKBN juga kan ada catin nih di KUA, calon pengantin. Jadi kita lihat nih, usianya yang sudah mendaftar ke KUA ini apakah memang sudah sesuai ideal atau hanya sebatas mereka yang melakukan dispensasi nikah biar bisa nikah secara resmi di hukum, atau memang kita lihat lagi Mbak, di masyarakat, apakah anak-anak ini menikahnya hanya dinikahkan seperti itu? Jadi kita bisa mendata, kan juga ada apa namanya? Ini Mbak, di desa itu kan ada apa sih? Ada kader kader apa ya? Saya lupa namanya. Cuma itu ada posyandu, ada kader apa di situ juga mendata seperti itu, Mbak. Jadi kita bisa melihat misalkan anaknya ternyata yang nikah dini tidak tercatat di KUA, tapi hamil kan pasti datang ke posyandu seperti itu. Jadi kita melihat data usianya juga di situ, Mbak.
1: Dan itu pernah nggak datang ke ketika sudah ada datanya gitu, datang ke rumah door to door untuk edukasi, pernah begitu nggak? Atau hanya ketika di balai desa saja?
3: Kalau saya sendiri, kalau yang melihat di Pakondang itu biasanya Bu Bidan yang datang door to door, Mbak. ada sih namanya, saya lupa kader
1: Kalau Sri
3: apa
1: Kandinya
3: ya.
1: datangnya kapan, Bu, untuk edukasinya tuh,
3: Kalau
1: sosialisasi?
3: Sri Kandinya sendiri, biasanya kita kan dari beberapa teman kan memang sudah dibagi nih Mbak di desa. Jadi misalkan ada laporan, jadi biasanya kita musyawarahkan dulu. Tapi dengan adanya Sri Kandi Keris di desa-desa, ini menjadi tangan panjang dari Sri Kandi Keris untuk juga ikut serta di dalamnya, Mbak.
1: Itu ikut sertanya ikut Bu Bidan door to door atau ada
3: Iya,
1: program
3: bisa,
1: sendiri?
3: Mbak. Jadi bisa ikut. Jadi memang kita tangan panjangnya, artinya kita Sri Kandi Keris tidak mungkin menjangkau keseluruhan. Tapi paling tidak dengan adanya Sri Kandi Keris di kecamatan-kecamatan atau di desa, ini menjadi salah satu, apa namanya, membantu seperti itu, Mbak.
1: Berat, itu biasanya di kalau pembentukannya di setiap kecamatan ada berapa? 2, 5 atau bagaimana petugasnya tuh?
3: Pembentukan apanya, Mbak?
1: Aduh, anggota Sri Kandi Kerisnya untuk apa? Sistem kerjanya istilahnya ini, Bu.
3: Iya. Kalau kita melihat dari berapa desa yang satu kecamatan, misalkan kecamatan Rubaru nih, ada berapa desa gitu. Kan kita juga dibagi per dapil seperti itu, Mbak. Misalkan dapil
1: Oh,
3: 4,
1: baik.
3: ada Rubaru gitu. Iya, jadi insya Allah per desa juga sudah ada kader-kader Sri Kandi Keris.
1: Kalau target tahun ini apa untuk program dari Sri Kandi Keris nih?
3: Untuk program tahun ini, ya kita harapannya memang paling tidak meminimalisir atau mengurangi pernikahan dini, termasuk adalah KDRT yang dialami oleh adik-adik kita yang menikahnya tidak sesuai usia idealnya seperti itu, Mbak.
1: Baik, berarti ini memang pra ya, atau pasca juga ketika misalnya
3: Iya.
1: setelah dilakukan KDRT, apakah Sri Kandi
3: Iya.
1: Keris juga melakukan pendampingan atau bagaimana?
3: Iya, betul, Mbak. Termasuk kita juga seperti kemarin kejadian ada orang sakit dan orang tidak mampu, jadi kita mencoba membantu bagaimana proses sampai ke rumah sakit. Jadi kemarin itu di daerah Bluto sepertinya yang memang terjadi hanya sampai di puskesmas tidak ada yang ngurus. Jadi teman-teman Sri Kandi Keris yang terjun langsung untuk membantu seperti itu.
1: Itu membantu persalinan atau membantu
3: Tidak. Bukan hanya sebatas persalinan. Kalau kemarin itu memang sakit, Mbak.
1: Oh, baik.
3: Kanker kayaknya. Jadi kita membantu administrasinya, maksudnya membawa ke rumah sakit gitu, Mbak. Jadi kita dampingi. Itu teman-teman Sri Kandi Keris.
1: Jadi kalau untuk misalnya sudah diedukasi kemudian melakukan pernikahan dini dan terdapat KDRT belum ya, kemudian dilakukan
3: Belum,
1: pendampingan belum
3: belum,
1: ya untuk itu ya.
3: belum. Sejauh ini belum masih, Mbak.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Anissa Novi Linia sudah bersama RRI. Menarik sekali obrolan kita. Ini
3: Iya.
1: memotivasi
3: Iya.
1: para ini ya, wanita lainnya untuk memang selalu bermanfaat gitu ya bagi yang lain dan juga
3: Iya. Iya. Betul,
1: lebih peduli begitu ya terhadap masa depan sendiri gitu ya.
3: betul.
1: Silakan pesannya terakhir barangkali Mbak Anissa bagi pendengar yang mendengarkan siaran kita hari ini.
3: Ya, baik. Jadi, untuk pendengar, anak-anak kita ini adalah generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi, kita didik, kita beri kesempatan untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencegah pernikahan dini. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah. Terima kasih, Mbak Gita.
1: Baik, oke, semoga lain kali bisa ini ya ngobrol-ngobrol kembali di RRI untuk mengedukasi masyarakat, Ibu. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih anggota Divisi Advokasi Sri Kandi Keris Sumenep sudah bersama PUG, Pengarus Utama Jenderal Pro 1 RRI. Saya pamit, terima kasih banyak atas waktunya, Bu Anissa. Assalamualaikum
3: Baik, ya.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo, padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedang siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedang agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: 19 kali kita tembak,
3: contrapela em 7 no nosso gol.
2: Então, mereka 7 gol.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Criamos muito e não fomos efetivos.
2: Kita banyak, kita berjuang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Ah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Ini tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat di depan, dan kerja keras untuk di depan ini.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PT Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: sumenak siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya. Itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.

pergi. Sanggupkah engkau hidup sendiri bila ku tak

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita kehilangan dari Zulkarnain Hidayatullah, Dusun Lebak, RT 7 RW 2 Desa Beluk Raja Sumenep, telah hilang KTP atas nama satu buah dompet yang berisi KTP atas nama Zulkarnain Hidayatullah, SIM C atas nama Zulkarnain Hidayatullah, STNK Roda 2, Nopol M4874-11 atas nama Suhartini, alamat Dusun Lepek, RT 7 RW 2, Beluk Raja, Sumenep, diperkirakan hilang pada Selasa jam 12 siang, hilang dari Surabaya menuju rumah pelapor di Desa Beluk Raja, Kabupaten Sumenep. Bagi yang menemukan, dimohon mengembalikan kepada Zulkarnain dengan nomor handphone 081-93-944-9210, 081-93-944-9210, atau ke LPP RRI Sumenep.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Madura hari ini.
1: Baik, selamat siang pendengar setia RRI. Saya Gita Yu menemani Anda di Madura hari ini. Jejaring bersama RRI Sampang. Kita ditemani dengan Ningrum. Dan kalau di sini ada Waisul Karni yang juga selaku gatekeeper. Untuk mengetahui informasi apa saja, saya akan sapa dulu Ningrum. Assalamualaikum Ningrum. Ningrum bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya, Ningrum. Ningrum. Baik, nampaknya belum tersambung ya. Saya bersama Ningrum pendengar. Dan beberapa informasi pastinya saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini dari Kabupaten Sumenep dan Pamekasan ya. Saya akan memulai dari Kabupaten Sumenep ini terkait dengan informasi budaya jaran serek yang tepatnya terjadi di hari Jumat, hari Minggu kemarin ya pendengar. Ini salah satu festival yang menarik minat dan terjadi di Sumenep karena memang memberikan respon pada generasi muda untuk meneruskan kesenian tradisional daerah. Karena memang tantangan serius ini penting menurut Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim dalam rangka upaya kelestarian budaya di Kabupaten Sumenep di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Budaya daerah akan terancam punah apabila tidak ada generasi penerus yang menjaga dan mengembangkan kesenian tradisional. Wabub mengatakan kesenian jaran serek memiliki nilai budaya identitas yang harus terus dijaga bersama oleh pemerintah masyarakat generasi muda. Ia mengajak generasi muda memanfaatkan medsos sebagai sarana promosi budaya agar jaran serek semakin dikenal. Selain itu, ia mendorong para pelaku seni untuk terus menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam pertunjukan tanpa menghilangkan nilai tradisional. Dan ia menilai kesenian jaran serek tidak kalah menarik dibanding sapi sonok maupun kerapan sapi yang selama ini lebih populer menjadi ikon budaya Madura. Informasi dari Sumenep mengawali jumpa kita, saya coba sapa kembali Ningrum. Ningrum, apa sudah bisa tersambung bersama saya? Nampaknya belum ya pendengar ya. Saya belum bisa tersambung bersama Ningrum. Tapi Okay. Tapi jangan khawatir, saya akan hadirkan lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay tune program 1.

Baik, pendengar setia RRI, namanya kita tidak bisa tersambung bersama RRI Sampang karena kendala ya. Tapi saya akan melanjutkan untuk informasi dari Pamekasan. Kasus kanker payudara masih menjadi perhatian serius Pamekasan karena sepanjang periode tahun kemarin jumlah penderita masih cukup tinggi dan menjadi ancaman. Dinkes Pamekasan, Kadinkes Pamekasan, Syaifuddin mengatakan jumlah pasien BPJS yang terdiagnosis kanker payudara tercatat 125 orang. Angka tersebut diperkirakan lebih tinggi karena masih adanya keterlambatan deteksi. Banyak pasien baru datang karena setelah memasuki stadium akhir. Ini dipengaruhi rendahnya kesadaran, pentingnya pemeriksaan dini, serta minimnya pengetahuan tentang gejala awal kanker. Gejalanya ditandai awalnya biasanya dengan perubahan pada bagian payudara. Tanda-tanda awal perlu diwaspadai benjolan, perubahan bentuk atau ukuran, perubahan kulit, perubahan puting, dan nyeri yang tidak biasa. Meski demikian, keterbatasan fasilitas spesialis seperti polionkologi menjadi kendala penanganan pasien payudara di Kota Gerbang Salam, sehingga pasien harus dirujuk keluar daerah. Masih dari Pamekasan, pendengar, setelah memanipulasi absensi, celah manipulasi absensi ASN di Pamekasan diklaim kian tertutup rapat. BKPSDM memastikan praktik penggunaan fake GPS untuk memalsukan lokasi sudah tidak lagi ditemukan. Kabid Pengadaan Pembinaan Informasi PPIK BKPSDM Pamekasan, Mustain Ramli, mengatakan pengembangan EPAKON menjadi salah satu faktor utama yang membuat upaya manipulasi absensi sulit dilakukan. Dan menurutnya sebelumnya praktik manipulasi absensi sempat ditemukan di kalangan ASN, bahkan sejak 2 tahun lalu terdapat puluhan pegawai menggunakan fake GPS. Menurut Mustain, sistem itu diperbarui dan tidak lagi ditemukan kasus serupa. Sebab aplikasi tersebut kini dilengkapi sistem pendeteksi yang lebih ketat terhadap lokasi penggunaan saat melakukan presensi. Juga dijelaskan ASN yang sebelumnya terlibat manipulasi absensi tidak langsung dijatuhi sanksi yang berat.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
3: Kenapa motor apa? Monggo ki.
2: Moko, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati, starter tak hidup.
3: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
2: Iya, bocor, di Sumeneb banyak bengkel.
4: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
0: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
3: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
0: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Baik, masih di Madura hari ini, informasi dari Sumeneb, pendengar. Puskesmas Sambunten mengintensifkan kegiatan kunjungan rumah neonatus. Ini dilakukan untuk memastikan bayi yang baru lahir mendapat layanan kesehatan optimal. Kapus Ambunten Dr. Sulfa Ulin Nuha menjelaskan ini dilaksanakan di Desa Tambo Agung Tengah, Ambunten. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelayanan rutin yang menyasar ibu dan bayi pasca persalinan. Langkah strategis yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi bayi yang baru lahir, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau fasilitas kesehatan, jemput bola yang dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Materi yang diberikan meliputi pemberian ASI, menjaga kebersihan bayi, pemantauan tubuh kembang, dan mengenai tanda berbahaya yang perlu segera mendapatkan penanganan medis.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga Senin 11 Mei bersama saya Gita Ayu. Euforia menyambut gelaran Piala Dunia mulai terasa di kalangan pecinta sepak bola. Turnamen berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko diprediksi menghadirkan suasana berbeda diikuti 48 negara. Format baru ditetapkan FIFA mendapat perhatian publik dan penambahan jumlah peserta dinilai membuka peluang besar bagi negara lainnya. Pecinta sepak bola Madura, Shauki Hanan, menilai keputusan FIFA menambah jumlah peserta jadi 48 tim membawa dampak positif. Menurutnya negara kecil kini memiliki peluang besar mengikuti atmosfer sepak bola terbesar. Penambahan jumlah membuat peluang negara sebelumnya kecil kemungkinan tampil di Piala Dunia juga semakin besar. Nasib Madura United tetap bertahan di Super League bisa dipastikan dalam laga menghadapi Bhayangkara FC. Hasil laga Persis Solo yang bermain imbang menghadapi Persebaya menjadi kesempatan besar sisa pertandingan Super League. Hasil imbang Persis Solo membuat tim berjuluk Laskar Samber Nyawa mengoleksi 28 poin, menyisakan 2 laga lagi. Sedangkan Madura United memiliki 3 laga termasuk melawan Bhayangkara FC yang memiliki terpaut 4 poin dari Persis Solo. Di sisi lain, Bhayangkara FC juga dalam performa yang kurang bagus di 3 pertandingan sebelumnya. Menurut supporter Madura United Irwan Junaidi, dirinya menilai kemenangan penting atas Bali United pertandingan sebelumnya makin membuat moral pemain Madura United bertingkat. Beberapa pemain MU juga dalam performa terbaik seperti Brando, Sandro, Iran Junior, dan lainnya yang patut diwaspadai Bhayangkara FC.
1: Di putaran pertama memang kita hanya mampu bermain imbang di kandang sendiri di Pamekasan. Tapi pertandingan besok, saya menilai motivasi besar Madura United untuk bertahan di Super League akan menjadi bahan bakar utama untuk lepas dari tekanan besar panjang musim ini.
0: Madura United patut mewaspadai kebangkitan Bhayangkara FC di pekan ke-32. Yang Bhayangkara FC yang mana bermain di kandang sendiri termotivasi menghentikan tren negatif 3 laga sebelumnya saat menjamu Madura United. Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal meraih kemenangan di kandang Bhayangkara FC guna bertahan di Super League musim ini. Tago Arno Fantrian laporkan.
2: Terlihat senang ya dengan pertandingan besok, mereka sangat antusias. Tentunya ini juga modal yang bagus buat kami untuk menghadapi
3: Bhayangkara. Madura United berusaha memanfaatkan kondisi hasil imbang yang diraih Persis Solo untuk memastikan diri bertahan di Super League musim mendatang. Kepercayaan diri yang tinggi usai 2 kemenangan beruntung Madura United menjadi motivasi tersendiri bagi Laskar Sapi Kerap untuk meraih 3 poin di pekan ke-32. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Minggu 10 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki memastikan persiapan tim berjalan dengan baik jelang menghadapi Bhayangkara FC dalam lanjutan Super League. Menurutnya, antusiasme pemain menjadi modal penting bagi Madura United untuk meraih hasil maksimal. Meski optimis, Rahmat Basuki menilai Bhayangkara FC tetap menjadi lawan yang patut diwaspadai. Dirinya memprediksi tim tuan rumah akan tampil agresif demi mengakhiri tren buruk dalam beberapa pertandingan terakhir.
2: Yang paling kita waspadai dari Bhayangkara adalah bagaimana motivasi mereka untuk menang besok. Yang jelas mereka sangat sangat agresif besok karena mereka menginginkan 3 poin. Karena di 3 pertandingan kalau tidak salah Bhayangkara belum mendapatkan poin. Makanya saya pikir mereka akan fight besok ya untuk memutus tren yang negatif selama 3 pertandingan itu. Itu yang harus kami waspadai.
3: Sementara itu, pemain Madura United Taufani Muslihudi mengatakan timnya siap untuk menjalani laga penting di kandang lawan. Taufani mengungkapkan seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur usai menjalani persiapan di Bangkalan setelah mengalahkan Bali United di pertandingan sebelumnya.
4: Kami siap untuk pertandingan besok dan semua instruksi dari pelatih kami dengarkan dan semoga pertandingan besok kami bisa meraih 3 poin.
3: Menurutnya, suasana tim saat ini cukup positif setelah Madura United mampu meraih 2 kemenangan beruntun dalam beberapa pertandingan terakhir. Laga antara Bhayangkara FC melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda Lampung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Atlet panjat tebing Indonesia Desa Maderita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed di Minggu 10 Mei lalu. Desa memastikan podium World Climbing Series Wijang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali desak diraih setelah menoreh catatan 6,17 detik. Ia mengungguli lawannya dari Polandia, membutuhkan waktu 6,39 detik. Sebelumnya, desak mengalahkan rekan senegaranya Rajia Salsabila dan Isis Rotfok dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia semifinal. Selesai pertandingan, Desak Made mengaku kurang puas dengan hasil. Ia seharusnya mampu meraih maksimal untuk meraih emas. Melihat hasil ini, pelatih mengaku terus melakukan pembenahan. Dan asisten pelatih Speed Fitriani mengatakan seri Wijang memberikan gambaran jelas peta persaingan yang semakin ketat di nomor speed. Kuda pacu Maxi of Kalim gagal meneruskan kemenangan dalam seri Triple Crown. Sementara Raga Serum pun tampil sebagai juara kelas utama kejuaraan Indonesia Horse Racing IHR Piala Mangkunegara and Triple Crown Seri 2. Pacuan tersebut berlangsung di gelanggang pacuan kuda Tegalwaton Semarang pada 10 Mei lalu. Kelas bergengsi di rangkaian kejuaraan IHR diikuti 12 ekor kuda memperbuatkan Piala Sagra.co. Perlombaan berakhir dengan persaingan yang cukup ketat mengingat 3 juara finish dengan jarak yang tipis, namun Sagra Serum pun tampil sebagai juara dengan total hadiah sebesar 120 juta rupiah. Sebagai implementasi praktikum mata kuliah pendidikan rekreasi outbound, mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan rekreasi PJKR PGRI Sumenep melaksanakan kegiatan Future Educators Outbound di Malang. Familia melaporkan.
5: Mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi PJKR Universitas PGRI Sumenep melaksanakan kegiatan Future Educator Outbound di Malang pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Agenda ini merupakan bagian dari implementasi praktikum mata kuliah pendidikan rekreasi dan outbound. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan kepanduan dan manajemen permainan lapangan. Selain sebagai syarat akademik, kegiatan ini bertujuan mengasah mentalitas calon pendidik dalam menghadapi situasi di luar kelas. Ketua Prodi PJKR Universitas PGRI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten menjadi guru, akan tetapi juga memiliki keahlian tambahan.
6: Selain menjadi guru, juga nanti harapannya mahasiswa juga bisa menjadi seorang trainer di outbound. Selain itu juga, ini juga membentuk dan membangun karakter mahasiswa seperti kerjasama, kemudian kemandirian, gotong royong, dan lainnya. Dan ini juga menjadi kegiatan positif untuk mahasiswa Prodi Pencaksilat.
5: Taufik menambahkan bahwa kegiatan luar ruangan ini sangat krusial dalam membentuk kedisiplinan serta semangat gotong royong antar mahasiswa. Ia menilai pengalaman langsung di lapangan jauh lebih efektif dalam memperkuat solidaritas kelompok dibandingkan teori di dalam ruangan. Melalui Future Educator Outbound ini, Universitas PGRI Sumenep berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas lulusan yang adaptif terhadap berbagai peluang profesi di bidang olahraga dan rekreasi.
0: Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu berserta seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut. Saya Gita Yu menemani Anda edisi Senin 11 Mei 2026. 6623176653996 kode area 0328 atau 0811334510 seperti biasa. Saya undang Anda, silakan ingin bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Enggak ada ya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siapa?
2: Dari Faruk Karisma.
0: Pak Faruk Karisma, di mana posisi hari ini?
2: Di Juluk Sarongki.
0: Sarongki, kabar baik, Pak?
2: Ya, alhamdulillah baik, sehat, dan cuaca panas sekali.
0: Panas ya.
2: Sampai peluan ini, Pak.
0: Aduh, peluan agak luar beto apa enggak?
2: Enggak, cuman dikit ini. Saya ada di belakang rumah nih, di selatan rumah.
0: Panas ya, Pak ya? Iya, panas sekali.
2: Iya, nah, bernaung ke kayu-kayuan, kayu. Di bawah pohon.
0: Di bawah pohon rindang.
2: Uh-uh.
0: Iya.
2: Pohon nangka.
0: Kalau berbuah enak tuh, Pak.
2: Sambil... Iya, kalau masak, nah.
0: Oke, semoga sehat selalu ya, bareng keluarga Bapak. Ya.
2: Lagunya ada apaan, Mbak Gita?
0: Apa ya?
2: Yang dari Imam.
0: Dari Imam... Ada, Ancor Pesona Telur.
2: Ya itu aja.
0: Cocok ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ancor Pesona Telur. Salamnya untuk Mbak Gita, selamat bertugas ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Juga untuk fan RRI. Oh ya, nanya Mbak, yang siaran itu iklannya barusan itu sepak bolanya direncanakan nanti ya?
0: Direncanakan nanti?
2: Iya, jam 8 katanya.
0: Oh iya, nanti malam ya, sebentar saya cek.
2: Iya.
0: Ya saya cek ya Pak, sambil saya cek nanti. Kayaknya ada memang nanti malam.
2: Oh iya. Berarti nggak ada ruang rindu dong.
0: Nanti saya cek juga deh ya. Nanti saya tanyakan, terus saya informasikan ke Bapak ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terus salamnya ada Evi di Lenteng, juga ada Basuni, ada Bu Fathor, Mama Susana, Susana, juga ada Mbak Irma, ada Cempaka Ayu, Mbak Suci, juga ada Jeki Asmara, ada Arindi, ada Lia Farid. Juga di mana itu di Jawa ada Ibu Widi Wida siapa tuh? Tentunya ibu itu ya lupa namanya. Saya tunggu gabungannya. Juga ada Asep Irama. Ada Roni juga, dan kesemuanya saja, Pak.
0: Ya.
2: Semuanya salamnya, salam kompakan.
0: Mm-mm.
2: Terima kasih waktunya, Mbak Gita.
0: Sami-sami.
2: Lagunya untuk Pak Ong Salon ya. Pak Ong Salon yang sudah menikmati di malam mingguan. Tentunya sudah mendapatkan juara yang paling belakang.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya, Mbak Gita.
0: Sama-sama, Bapak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Wih, cakep. Siapa di mana?
3: Bersama fan baru masuk, Jeki Asmara.
0: Kabar baik, Pak J.
3: Alhamdulillah. Sebaliknya kabar gimana?
0: Alhamdulillah, walaupun agak mampet hidung saya.
3: Ya kayaknya dari suaranya.
0: Iya. Ya.
3: Biasalah ini faktor cuaca, Mbak. Saya juga ini baru sembuh ini, Mbak.
0: Baru sembuh?
3: Ya sama batuknya kalau saya ini.
0: Iya, memang kayaknya pada musim ya. Saya cek
3: iya.
0: Teman-teman itu kayaknya sakit semua tuh.
3: Mungkin dari faktor cuaca kan sekarang katanya ini perubahan cuaca, Mbak, gitu kan.
0: Iya, semoga segera sembuh ya teman-teman dan saya itu
3: ya. Amin. Biar suaranya bisa menggelegar lagi kan begitu, Mbak.
0: Siap.
3: Lagunya ada apa, Pak?
0: Bentar. Ini, ya ini Rita Sugiarto, Jackie.
3: Gimana ya? Ya.
0: Ada juga Dokter Cinta Evita Mala. Aduh. Yuk nyambung lagi Pak. Terputus. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dut.
1: RRI Cimenet yang dipandu sama Mbak Gita Ayu.
0: Kabar baik,
1: orangnya
0: Bunda.
1: Cantik dan ayu.
0: Kabar baik ya hari ini.
1: Gimana
0: ya?
1: Sehat Mbak Gita?
0: Lumayan, alhamdulillah.
1: Ini saya masih belum begitu sehat Mbak, kena batuk, pilek, pusing juga.
0: Sama.
1: Jadi alhamdulillah ini sudah mendingan.
0: Sama, saya pun begitu. Cuman saya nggak ada batuknya, tapi hidung ini mampet nih saya nih.
1: Oh, ya enggak ada batuknya nih. Tapi ya sudah mendingan nih. Ini kan suaranya kayak apa ya namanya
0: betul,
1: ya?
0: Betul. Ya semoga segera sembuh lah teman-teman juga ya yang lagi sakit ya. Amin.
1: Iya. Ya mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan deh, Mbak.
0: Amin.
1: Orang yang namanya penyakit semua harus diterima gitu. Ya. Mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Lagunya ada apa, Mbak Gita?
0: Ada. Rita Sugiarto, Jackie.
1: Terus?
0: Ada. Ancur pesena telur Imam S. Arifin.
1: Oh, ancur pesena telur. Ya, aku ancur telur lah.
0: Ada. Siapa ya? Evita Mala, Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta, ya.
0: Dokter ya, Cinta. Aja.
1: Dokter Cinta mungkin nanti sakitnya bisa sembuh nih. Soalnya ada dokternya.
0: Masuk akal. Oke.
1: Ya salamnya Mbak Gita.
0: Monggo, silakan.
1: Yang perdana tentu Mbak Gita Ayu. Semoga sehat selalu ya bersama amin. Keluarga dan dimurahkan juga rezekinya.
0: Amin.
1: Barokah juga umurnya. Kalau pulang hati-hati, Mbak.
0: Iya, siap. Terima kasih.
1: Ya, terus ada siapa barusan dia? Faruk ya?
0: Iya, betul.
1: Ya Faruk Karisma dan Umar Faruk juga. Terus ada Syahdan. Kapan harinya tuh enggak lama saya. Ada Romansa juga, Putra Setia, terus ada juga Riki Anggara, Jeki Asmara juga sama Arimbir. Terus ada juga Abah Suni, Ibu Fatfor juga, terus Mama Intan, terus ada Mama Susana juga, terus ada Cempaka Umbu Am. Yang di Pemekasan ada Abah Halim, Bang Wawan juga, terus ada Bang Jepurianto, ada Pak Kusmono sama Mbak Isanya. Tanpa terkecuali semuanya saja.
0: Yap.
1: Nah, buat Mbak Gita. Oh, ada Evi. Lupa Evi ini. Takut saya nanti tak disalamin sama Evi ini. Ada siapa? Ya, Evi sama Siti juga ya. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Dan Mbak Gitanya, makasih Mbak Gita.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Halo.
4: Halo, Pro Dangdut, adalah kita.
0: Siapa di mana?
4: Di Pemekasan, Mbak.
0: Siapa?
4: Sanda ke Tulang Ajuko.
0: Oh, Pak.
4: Siapa? Aku nih, acara lanceng, Un.
0: Siapa?
4: Oh, Jeffrianto.
0: Pak Jeb, kabar baik, Pak Jeb.
4: Alhamdulillah, baru nyampe mengayung becak, nyampe ke rumah. Duh, keringatan ini, Mbak.
0: Sampai ke rumah, oh panas ya sekarang ya Pak ya.
4: Ubu benih panas beton.
0: Aduh nih serako.
4: Sehat Mbak?
0: Sehat dong, insya Allah.
4: Alhamdulillah. Nggak anu Mbak, nggak ikut anu ke anu Mbak sekarang? Ke Mekah?
0: Ya ini OTW nih, tunggu dipanggil saya.
4: Wah, itu cepat-cepat dipanggil, Mbak.
0: Amin, begitu juga Bapak, amin.
4: Wah, kalau saya itu, ya menyusul nanti, menyusul.
0: Amin, semoga disegerakan.
4: Lagunya yang ancur pesen telur, ancur lah.
0: Siap, siap.
4: Iya, makin menemukan telur sampai telur ekor, Bon.
0: Tapi tancur pesena ya.
4: Ancur pesen mereka beli. Pak Guring. Tadi ada Bayuni ya?
0: Yuk.
4: Bayuni. Roni Sanjaya. Eli Bali ya. Terus ada Riki Anggara. Terus Maisa Jenar.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Oke, baik, saya terima dulu. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Suci, selirai juga.
0: Suci, berbaik Suci.
1: Alhamdulillah, kabar lalu gimana?
0: Baik dong, Suci lagi. Ya. Di sana lagi musim apa, Suci?
1: Nggak ada musim, Mbak. Jagung udah kering.
0: Nggak musim apa-apa ya?
1: Iya.
0: Kalau di Sumenep sekarang musim hajian.
1: Iya. Kalau hajian juga ada di sini.
0: Lagi musim semuanya ya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, semoga Suci diberikan kesehatan selalu sama keluarga di Kiliraja sana. Amin.
1: Iya, alhamdulillah. Amin. Lagunya ikutan aja ya, Pak.
0: Siap.
1: Ya, salamnya ya.
0: Salam
1: yang pertama buat Mbak Gita, salam yang ketiga. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan
0: kamu juga
1: ada Irma, ada Evi, ada Pak Harwin juga, ada Mama Sikana dan Tim Baka, ada Kak Dewa, ada Dewi juga, ada Basini, ada Saru Karisma, ada Pak Ketua, ada Riki Anggara, ada kesemuanya ada. Ada Adilia Sarip juga.
0: Okay.
1: Ada kesemuanya ada ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pendengar, saya lupa menginformasikan ya. Ini sekarang kalau di depan RRI, tepatnya di Stadion Ayani, sedang pelepasan beberapa kloter jemaah haji ya, mulai dari jam 3 malam tadi sampai siang, diperkirakan mungkin sampai sore, pelepasan berapa? 4 kloter jemaah haji ya. Dan kita berharap semoga hajinya mabrur ya, calon jemaah haji yang sedang berangkat hari ini, yang akan melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, kelancaran, amin. Dan yang sedang nunggu OTW, semoga Allah segera akan untuk berangkat. Ih, amin Allah, amin. Ya, yuk di 665396 atau 662317. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah Riki Anggara.
0: Kabar baik, Pak Riki?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya?
0: Saya juga baik dong, Pak.
2: Ya, mudah-mudahan yang berangkat haji, mudah-mudahan lancar.
0: Amin.
2: Iya, sekarang pemberangkatan itu ya.
0: Hmm?
2: Sekarang ada pemberangkatan haji itu.
0: Iya, pemberangkatan haji sekarang ini.
2: Iya, sampai nanti jam 4 terakhir.
0: Ya?
2: Dan terakhir jam 4 itu.
0: Jam 4 ya infonya, Pak, sampai sore berarti ya?
2: Ya, mudah-mudahan lancar lagi semuanya.
0: Amin. Amin, amin. Allahumma amin.
2: Pulang perginya. Mudah-mudahan mabrur semuanya.
0: Iya. Amin, amin, amin.
2: Lagunya ada apa, Mbak Gita?
0: Lagu ada Jackie, Rita Sugiarto, Pak. Ada Elvi Sukaisi, Sesal. Roma Irama, Derita Pengangguran.
2: Ya, Roma Irama aja.
0: Roma Irama aja, siap.
2: Ya, salamnya ya. Yang pandainya buat Mbak Gita, salam bertugas. Mudah-mudahan kita selalu berjumpa.
0: Amin, begitu juga, Bapak.
2: Terus baru sana ada Suci, ada Faruk, ada Cempaka, ada Bupator, ada Mama Suzana, ada Evi, ada Irma, ada Yuin, ada Dewi, ada Dewa, Turaying, ada Abah Suni, ada Cidia Semara sama Rindi, ada Farid, ada Lia, ada Bu Yuni, ada Yani, ada Jefrianto, ada Wawan, ada Pak Ketua, dan Panji Ketawa. Kesemuanya salam kompakan.
0: Siap.
2: Ada Ibu Wigati di Wonosobo, ditunggu juga gabungannya. Mudah-mudahan bisa masuk di Perusahaan Turis Mandap.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih atas
0: sama-sama, Pak.
2: Dari Desa Jogor, Kecamatan Batuan, di Janggara, bersenggara di terus mudah untuk Indonesia.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bapak. Halo.
3: Halo. Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Ratu Susanto.
3: Bukan.
0: Hah?
3: Dengan Arindi.
0: Aih, salah saya. Maaf, maaf, maaf. Suaranya mirip atau saya lagi nggak nyambung ya. Maaf ya.
3: Ini dengan Arindi dari Pamekasan, Mbak Gita.
0: Iya, tadi terputus tuh ya. Udah monitor nggak?
3: Iya.
0: Oh,
3: itu masih sekarang ini yang muncul.
0: Oh, tadi soalnya udah gabungan awal-awal tuh, tiba-tiba mati di tengah jalan.
3: Mas J, barusan yang keputus bagi kita.
0: Mas apa?
3: Mas Jeki.
0: Iya, maksud saya Mas Jeki lah.
3: Iya. Masuk tapi keputus.
0: Iya, ayo dilanjut, kira-kira Mas Jekinya mau ngomong apa? Gak mau lanjut.
3: Mudah-mudahan bisa masuk lagi.
0: Oke.
3: Aku tunggu.
0: Iya, oke.
3: Gimana punya kabar Mbak Cita?
0: Baik dong, kamu baik ya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Ya. Panas Mbak Cita ya?
0: Panas banget.
3: Ya, panas banget.
0: Iya, panas ya. banget.
3: Iya, full sampai full nih. Lagu ada apa Mbak Cita?
0: Bentar lagi ada Derita Pengangguran. Tapi saya rekomendasikan ada Jackie nih lagunya buat kamu.
3: Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan orangnya bisa masuk lagi.
0: Oke, karena biasanya kalau dipanggil dilewat lagu masuk lagi biasanya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya buat kita.
0: Monggo.
3: Salamnya yang pertama buat Mbak Gita, selamat bertugas.
0: Ya.
3: Dan mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin, kamu juga.
3: Terus barusan ada siapa ya barusan? Riki Anggara, ya, ada Haru Karisma, Umar Faruk. Ada Mama Susana, ada Bunda Yuni, ada Pak Dewa, Abah Suni, Anwar Putra Setia, Pak Isin, ada Supriyadi, ada Pak Hendra, ada kesemuanya aja, tanpa terkecuali. Ya, lagunya sister buat Mas Jeki yang lagi mincet-mincet, mudah-mudahan bisa masuk.
0: Oke.
3: Okay. Ada Zahdan juga, Mbak Gita, lupa.
0: Oke. Okay.
3: Iya, makasih ya Mbak Gita.
0: Sami-sami.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, saya terima lagi 4 nih dulu. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
4: Dari Zahdan.
0: Ah, baru dipanggil Zahdan langsung nongol. Alhamdulillah.
4: Ya, alhamdulillah. Berarti rezekinya segmen 2 ini.
0: Rezekinya banyak berarti. Amin.
4: Oh, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang sama buat kita kita ya.
0: Amin, insyaallah. Lagi di mana
4: doa yang... Lagi di kasur.
0: Lagi di rumah ya?
4: Iya, di rumah.
0: Rumahnya di mana ya?
4: Di daerah Kamuning, Sampang.
0: Sampang. Kabar baik Sampang hari ini?
4: Alhamdulillah kabar baik. Di sini pelepasan haji udah kemarin, Pak.
0: Oh, udah kemarin. Iya.
4: Iya, habis maghrib itu.
0: Oh, alhamdulillah, semoga mabrur ya teman-teman yang jadi calon.
4: Amin, amin. Ya. Mudah-mudahan sehat semuanya sampai pulang ke rumah lagi.
0: Amin, amin. Allahumma amin.
4: Ya, dan Mbak Gita kabarnya gimana?
0: Baik, ya baik-baik. Baik. Kamu baik.
4: Suaranya kayak enggak ini, enggak 100% enak ya, gitu.
0: Hidung saya mampet hari ini.
4: Aduh, gampang itu obatnya, Pak.
0: Gimana?
4: Ditaruh dulu hidungnya.
0: Taruh dulu pas korae ya.
4: Iya, nanti kalau habis siaran ambil lagi gitu.
0: Korae kesan
4: lain. Jadi sih. Ya udah, lagunya ada apa nih?
0: Ini Roma Irama Derita Pengangguran. Jackie, Rita Sugiarto, Sesal, Elvi Sukaesih. Apa lagi ya? Eri Susan.
4: Yang dari Elvi, Pak. Yang dari Elvi ya.
0: Iya, oke.
4: Okay. Oke, salam-salamnya buat Mbak Gita Ayu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Dan juga cepat menyusul jemaah haji yang lain.
0: Amin.
4: Tahun depan.
0: Pak Sahdan juga amin. Allahumma amin.
4: Amin. Semoga
0: disegerakan oleh Allah. Amin.
4: Ya, amin, amin. Juga ada tadi Arindi.
0: Ya.
4: Jeki, Sengelto. Juga ada Evi, udah masuk, Mbak ya?
0: Evi belum kayaknya ya, Evi ya?
4: Belum, oh tidur itu kayaknya. Paling tak ngening, ngarahin dia.
0: Evi, ayo Evi.
4: Masuk, Evi, ayo Loksah dan Evi. Kerong, Le.
0: Okay.
4: Juga tadi ada Suci, ada Irma, ada Basuni, ada Putra Setia, ada... siapa lagi ya? Fathur. Juga Susana, Faruk Karisma. Semuanya tanpa terkecuali, Mbak ya?
0: Ya.
4: Ya, buat Mbak Gitanya terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama,
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, kabar baiknya, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, silakan kembali 662317665396. Halo. Terputus. Halo.
4: Halo.
3: Ya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
4: Dari Abah Halim, Bagita.
3: Abah Halim lagi di mana kali ini, Bah?
4: Ya, ada di dalam kamar, Bagita. Panas banget.
3: Panas.
4: Iya. Gimana sampean sehat ya?
3: Alhamdulillah, semoga Abah juga diberi kesehatan ya, Abah Halim ya. Amin.
4: Amin, amin. Ya, ya lagunya ikutan aja ya.
3: Siap-siap, Abah.
4: Salam yang
3: sempurna
4: buat bagi tahu. Semoga sehat, walafiat, selalu bersama keluarga dan semoga barokah umurnya.
3: Amin.
4: Dan barokah rezekinya.
3: Amin.
4: Selanjutnya ada Bapak Ketua kita ya, dan Pak Sejen. Lagi ada Bupator, Mbak Intan, Mbak Sofi. Lagi ada pemasu sana,
3: ya.
4: Mbak Yuni Hadayani, dan Bung Bawan, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali salam pokok silahnya dari saya.
3: Oke.
4: Okay. Untuk Bang Gita Ayu,
3: ya.
4: Terima kasih atas sekunya.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Sehat selalu bersama keluarga di rumah ya Abah ya. Amin. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
5: Dengan pen baru masuk.
3: Siapa?
5: Gigi Asmara.
3: Setelah lagunya diputer, dipanggil namanya, kenapa? Bergabunglah kembali.
5: Iya. Ini aneh Pak. Barusan baterainya loh, Benda.
3: Walah, sekarang udah oke ya?
5: Iya, karena ini pakai yang satunya.
3: Siap-siap.
5: Udah habis, karena mulai kemarin nggak dicas, Pak.
3: Wah, bahaya tuh kalau nggak dicas harian tuh.
5: Ya,
3: yuk,
5: lagunya.
3: Dilanjut.
5: Apa ya?
3: Lagunya. Hah?
5: Lagunya tinggal apa ini?
3: Lagunya apa ya? Cincin, Lisa Natalia, Kenangan Dirimu, Eri Susan, Ika Nurjana, Terhina, Terlalu Bahagia, Dian Anik,
5: yang apa ya? Yang cincin aja deh.
3: Cincin, oke. Okay.
5: Ya. Salamnya.
3: Monggo.
5: Yang pertama untuk dirimu, selamat bertugas.
3: Ya.
5: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai
3: di rumah. Amin, matur sakalangkong. Heeh.
5: Dari saya Abah Halim ya.
3: Ya.
5: Terus ada Sahdan, ada Mas Riki Anggara, Mas Dewa Suraying. Ada Mas Wawan, Mas Jeprianto Bayuni, ada Marit Adelia, Mas Citra Setia, bersama Abah Sumi, Dewi, Iim, Mbak Irma, terus ada Mbak Cempaka, Bu Pathor, semuanya ya?
3: Ya.
5: Salam kompakan selalu di udara begitu kan? Ya, lagunya, itu yang dari LV apa itu judulnya lagi, Pak?
3: Lupa tadi juga. Sesal, udah selesai yang LV.
5: Iya. Lupa judulnya, Pak. Cuman mau nanya.
3: Hah?
5: Cuman mau nanya judulnya gitu.
3: Oh, ya. Sesal tadi udah diputer ya yang tadi ya itu ya.
5: Iya. Iya.
3: Siap.
5: Iya. Terima kasih, Pak. Ya lagunya.
3: Sampai jumpa, Pak.
5: Orang yang ada di Pamekasan.
3: Oke.
5: Okay. Salam selalu ya. Ya, untuk Bagi tanya makasih.
3: Ya, oke.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam itu salam apa? Salam kicau, kicau mania. Ah, 665. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ada anak kita.
3: Ya. Siapa ini?
6: Situan muda Sidukalara Roni Sanjaya yang ada di Pemekasan.
3: Wih, Pak Ron, kabar baik hari ini, Pak Ron. Aduh. Telepon lagi, Pak Ron. Halo.
7: Assalamualaikum.
3: Halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Hah?
7: Dari Panji
3: Ketawang. Pak Panji Ketawang, lagi di mana hari ini?
7: Di rumah, Pak.
3: Rumahnya di mana?
7: Hah? Lagi di Ganding.
3: Di Ganding? Aduh, suaranya kok kecil ya? Oke, kabar baik hari ini? Halo?
7: Panjinya ya?
3: Hah? Ya. Putus-putus, Pak, suaranya gimana ya? Halo?
7: Ya, halo.
3: Oke, dilanjut silakan salamnya, Bapak.
7: Sumpahnya aja ya. Pertama, dia ada bintang. Dia juga. Bisa. Lagi bintang aja.
3: Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus, tapi tadi semoga salamnya sudah tersampaikan ya pada teman-teman ya. Halo.
6: Halo.
3: Ya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, barusan keputus itu Pak Gita.
3: Oh, Pak, anu yang tadi ya, Pak siapa?
6: Roni Sanjaya, silang jeng kepacang, selalah jeng ke geteng.
3: Yuk, dilanjut Pak Roni. Tadi apa yang disampaikan, lanjut yuk.
6: Ya, salam yang pertama untuk Pak Gita. Selamat menjalankan tugas. Ya. Kalau pulang hati-hati ya.
3: Atas sakalan kau, Bapak.
6: Dan tidak lupa pula untuk Bang Ejek Asmara bersama Airinnya. Dan tidak lupa pula untuk Bang Rahman, Bang Herman, Om Boan. Dan tidak lupa pula untuk Abah Suni, Mbak Evi, Mama Intan, Bunda, Mama Surahing ya. Selamat menitor aja. Buat Mas Gita Ayu, terima kasih ya Pak ya.
3: Ya, sama-sama Bapak.
6: Yuk, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ini adanya 45 pendengar ya. Oh. Satu penelpon lagi nih, karena lagu Cincin dari Nisa Tatalia ini 5 menit nih ya. Satu penelpon terakhir nih ya, karena waktu kita, wah saya takut bablas nih. Oke, untung ingat. Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, di mana?
8: Iya, ini termasuk penutup ini dari Pak Nur Kumala, Pamekasan.
3: Pak Nur Kumala, kabar baik Pak Nur?
8: Alhamdulillah, baik-baik aja keluarga.
3: Alhamdulillah.
8: Ini Pak Gita kan?
3: Iya Pak Nur.
8: Iya, tambah ayu dan tambah cantik.
3: Amin.
8: Iya, mungkin cantik orangnya.
3: Amin.
8: Iya. Terus saya masalah lagu, saya ikutan aja ya.
3: Iya, oke.
8: Okay. Lama agak jumpa dengan Mbak Gita. Ya, untuk semuanya aja.
3: Siap, Bapak.
8: Yang untuk fan yang sudah masuk-masuk pada acara ini, salam hormat dari Pak Nur Kumala dan salam kompakan.
3: Siap.
8: Ya gitu aja ya, Mbak Gita.
3: Siap, sama-sama.
8: Tasnya udah terakhir ini.
3: Makasih.
8: Dan terima kasih waktunya Mbak Gita.
3: Ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Iya, memang waktu kita terbatas karena adanya 5 menit lagi. Nah, ini menutup jumpa kita dari Lisa Natalia. Judulnya Cincin ya. Untuk Anda yang sedang dengerin RRI sambil menunggu adzan asar ya. Jangan kemana-mana karena kita masih akan mengudara melalui Refka saat lagi. Stay tune.

para pendengar rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa doa itu adalah merupakan hal yang juga paling penting, paling urgen di dalam agama Islam. Bahkan doa itu bisa menentukan. Doa mukhlul ibadah. Jadi doa itu adalah merupakan inti dalam ibadah yang kita lakukan. Bahkan semua amal ibadah itu adalah esensinya adalah doa permohonan kita. Doa itu sendiri dalam definisi Islam adalah merupakan at-tawajjuh, tawajjuhul abdi ilallahi azza wajal bitolabil khair au daf'il bala daf'il syarri au su'alil hajat mazhal iftikar wal khudu ilahu subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya doa itu, mari kita pahami bersama, bahwa doa itu adalah tindakan permohonan kita yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla agar kita mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan serta bagaimana kita memenuhi hajat-hajat ya tentunya dengan diiringi dengan pengakuan yang totalitas terhadap jadi tindakan permohonan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, menyingkirkan hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk memenuhi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan pengakuan yang totalitas akan kelemahan, kerendahan, dan kemudian ketergantungan kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat doa. Maka kaitannya dengan ini, para pendengar yang berbahagia, adapun doa itu adalah memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ghafir pada ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kita sekalian melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Berdoalah, memintalah, memohonlah kalian semua kepadaku, astajib aku, maka aku akan menerima, akan mengijabahi doa permohonan yang kamu pinta, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mentang-mentang kaya, cukup, sehat, gagah, enggak mau berdoa. Ini bagian kesombongan. Adapun orang-orang yang sombong, kata Allah, innal ladzina yad'una, innal ladzina yastakbiru, orang-orang yang menyombongkan diri, menyongkakkan diri dalam melaksanakan ibadah kepadaku, tunggulah tanggal mainnya. Akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo, Ki.
1: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Pro 1.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Pro 1 RRI Sumenang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar yang sore hari ini stay tune bareng program 1. Anda bisa bersama kami di RRI Digital dan RRI.co.id. Apa yang kita hadirkan sore ini Anda juga bisa akses di RRI.co.id. Di siang hari ini, sore hari ini, mendengar kita akan berbicara tentang UMKM berbicara, UMKM zaman now, jualan lewat HP lebih mudah. Dan hari ini mungkin di zaman sekarang jualan itu tidak harus punya toko ataupun modal yang besar. Dengan sebuah HP dan koneksi internet, siapa saja bisa memulai berjualan dari rumah gitu. Dan sudah banyak orang yang membuktikan bahwa usaha kecil bisa lewat HP, gawai bisa berkembang dengan sumber penghasilan yang utama. Dan mungkin ada cara-cara, ada hal-hal yang mungkin bisa menentukan produk yang ingin dijual. Pilih barang yang mungkin dibutuhkan banyak orang, mudah dipromosikan sesuai dengan minat kita. Contohnya makanan ringan mungkin, pakaian mungkin, skincare, aksesoris, atau produk digital. Kamu juga belum punya produk sendiri, bisa jadi reseller atau dropshipper. Kalau kita kenal itu seperti ini pendengar, seperti affiliate. Nah, Anda cuma bisa memasarkan barang yang mungkin itu ada cuan-cuan tersendiri untuk Anda. Itu pun enggak bisa menjanjikan penghasilan tambahan Anda setiap harinya. Nah, setelah menentukan produk menggunakan media sosial sebagai tempat promosi, aplikasi seperti WhatsApp juga, Instagram juga, yang lebih familiar itu adalah di TikTok deh, dan Facebook mungkin sangat membantu untuk mencari pembelian. Upload foto produk dengan mungkin ini juga menarik dengan tulisan deskripsi yang jelas, menggunakan bahasa yang ramah agar calon pembeli itu baik. Anda juga bisa kalau Anda piawai untuk berbicara, Anda juga bisa menggunakan platform TikTok untuk berjualan gitu ya, mendengar dengan menyantumkan dan mengikuti aturan TikTok yang harus menggunakan keranjang kuning. Nanti Rafka balik pendengar, pastikan Anda jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Pro 1 RRI Sumenang, karena informasi dan inspirasi.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Prosedur dari sebelum kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih membahas tentang jualan mudah melalui gadget kita. Ingatnya kita masih bicara dengan UMKM bicara yang zaman sekarang gitu ya pendengar. Jadi kalau kita promosi misal, pelayanan juga sangat penting. Balas chat dengan cepat, fast respon gitu ya. Yang pasti kalau fast response itu kita tahu memporsikan, ada sebagian yang beranggapan kalau masih menggunakan pembeli itu adalah raja, tapi enggak, yang kesini penjual adalah raja. Nah kalau kamu masih mau merintis, kalau Anda masih mau merintis, masihlah menggunakan pembeli itu adalah raja. Baiknya kita bersikap sopan, jujur tentang kualitas barang. Nah pembeli yang puas biasanya kan membeli lagi dengan merekomendasikan produk mereka kepada orang lain. Kita tahu kalau kita hidup di wilayah Madura gitu ya, yang pasti orang ketika orang menghargai seseorang itu bakal dibayar lebih mahal dengan orang yang mungkin kita menghargai pendengar. Nah, agar jualan kita bisa berkembang, kita harus konsisten. Buat konten setiap hari, manfaatkan fitur live atau video pendek, reel atau short, terus belajar cara bagaimana sih pemasaran online itu. Anda juga bisa mendapatkan mudah, banyak cara yang mudah untuk bisa ikut di menjual atau mempromosikan produk Anda pendengar. Jadi jangan takut untuk memulai meskipun dari hal yang kecil, karena usaha besar juga dimulai dengan langkah pertama yang kecil. Jadi jualan lewat HP, lewat gadget dan gawai adalah peluang yang mudah untuk mudah, murah dan fleksibel gitu ya. Yang pasti dengan konsisten, dengan niat, kreativitas, ketekunan, siapa saja bisa mendapatkan penghasilan hanya dari genggaman tangan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, untuk memastikan semua sesuai dengan rencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul melakukan kunjungan ke sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. 6 jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama saya Refka Karhi.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa, sekolah rakyat di Kabupaten Sampang terus dikebut pembangunannya. Untuk memastikan semua sesuai dengan rencana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul turun langsung meninjau progresnya. Ima Fadilah melaporkan.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Gus Ipul meninjau langsung progres pembangunan gedung permanen sekolah rakyat SR di Desa Batokarang, Kecamatan Camplong, Sampang. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proyek berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026.
3: Alhamdulillah saya dapat penjelasan dari teman-teman yang melaksanakan pembangunan di sini. Semuanya diharapkan masih sesuai target. Targetnya adalah akhir bulan Juni sudah selesai, nanti pada minggu kedua sudah bisa digunakan masa pengenalan lingkungan sekolah.
2: Hingga saat ini Kabupaten Sampang menjadi satu-satunya wilayah di Madura yang memiliki gedung permanen untuk sekolah rakyat. Sementara itu, 3 kabupaten lain, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep masih dalam tahap sekolah rintisan. Gedung ini dirancang menampung 1.000 siswa mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Sementara untuk tahun ajaran 2026-2027, siswa sekolah rakyat dari 3 kabupaten di Madura direncanakan akan dititipkan sementara di fasilitas gedung Sampang ini, sembari menunggu pembangunan gedung di kabupaten lain selesai pada tahun mendatang. Imam Fadilah.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Fresti Oktora. Silakan Fresti.
4: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, sejumlah pegiat kesenian, pegiat budaya menggelar aksi solidaritas kebudayaan di Pemkot Surabaya terkait upaya pengosongan ruang sekretariat dan galeri DKS di kawasan Balai Pemuda. Berikut laporan Agustin Irdiani selengkapnya.
5: Sejumlah pegiat kesenian, pegiat budaya menggelar aksi solidaritas kebudayaan pada Senin siang di depan Pemkot Surabaya. Puluhan massa yang berkumpul di Balai Pemuda membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan kepada Pemkot Surabaya terkait upaya pengosongan ruang sekretariatan dan galeri Dewan Kesenian Surabaya DKS di kawasan Balai Pemuda. Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menolak dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait kebijakan pengosongan ruang sekretariatan dan galeri DKS di kawasan Balai Pemuda. Mereka menilai kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan ruang kesenian dan sejarah kebudayaan Kota Surabaya. Salah satu perwakilan massa aksi, Mia Bonang, menyebut keberadaan DKS telah menjadi bagian penting dari perkembangan kebudayaan Surabaya yang berdiri sejak 1971 di era Wali Kota Sukoco. Karena itu, upaya pengosongan ruang dinilai mengabaikan nilai historis yang selama ini melekat pada Balai Pemuda dan aktivitas kesenian di dalamnya. Sayangnya, aksi tersebut belum menemukan solusi. Cak Bonang menilai keputusan tidak diterimanya perwakilan massa aksi justru memperkuat solidaritas dan semangat perlawanan para seniman serta pegiat budaya yang hadir dalam aksi tersebut.
6: Kekurangan aset saja. Jadi di Dewan Kesenian Surabaya itu mulai tahun 1971 zamannya Pak Wali Kota Sukoco. Ini akan dianguskan oleh Wali Kota yang namanya Indra Jayadi. Ini permasalahannya bukan hanya aset saja, tapi adalah kesejarahan. Ini yang harus kita lawan. Saya lebih senang dengan tidak diterimanya rekan-rekan kepada pihak Pemkot, karena ini adalah perlawanan lebih panjang. Dan kita senang malah, sampai menang kita.
5: Selain menolak pendekatan represif dan kriminalisasi administratif terhadap aktivitas kesenian, massa juga mendesak Wali Kota Surabaya untuk mengembalikan ruang tersebut. Mereka juga turut menuntut pencopotan Heri Purnawa dari Jabatan Pelaksana Tugas atau PLT karena dinilai melampaui kewenangan dalam pengambilan keputusan. Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mengembalikan legitimasi administratif penggunaan ruang. Dalam tuntutannya juga, massa menolak Balai Pemuda dijadikan semata sebagai objek pendapatan asli daerah atau PAD. Menurut mereka, Balai Pemuda merupakan warisan sejarah dan ruang peradaban yang harus dijaga keberlangsungannya bagi aktivitas seni dan budaya di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar, kunjungan kerja anggota Komisi 7 DPR RI ke gedung Bulog di Surabaya mengungkap kualitas beras cadangan pemerintah yang semakin baik di tengah lonjakan stok di Jawa Timur. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Kunjungan kerja anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono ke Komplek Pergudangan Bulog Banjar Kemantren, Surabaya mengungkapkan kualitas beras cadangan pemerintah yang dinilai semakin baik. Dalam peninjauan langsung ke 5 gudang penyimpanan, ia memastikan kondisi beras medium tetap terjaga meski sebagian merupakan stok lama sejak 2025. Selain kualitas, Bambang juga menyoroti lonjakan signifikan stok beras di Jawa Timur yang kini mencapai 1,3 hingga 1,5 juta ton. Angka tersebut meningkat drastis dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 500 ribu ton.
8: Itu kondisinya semuanya bagus, mutu daripada berasnya ini. Ya, walaupun ini adalah beras medium, tapi brokennya masih sesuai dengan standar. Ya, terus warnanya juga masih sesuai dengan standar medium. Maaf, beras medium. Nah, ini jumlah stok beras yang ada di Bulog. Ternyata ini adalah stok yang tertinggi di Bulog Jawa Timur. Ternyata ada sekitar 1,3 sampai 1,5 juta ton. Yang dimana biasanya dulu sebelumnya pemerintahan Pak Prabowo, ya pemerintahan Kabinet Merah Putih.
7: Meski demikian, Bambang mengingatkan pentingnya manajemen distribusi, terutama terkait masa simpan beras. Ia meminta Bulog aktif memberikan informasi kepada pemerintah pusat dan daerah agar stok yang mendekati batas konsumsi dapat segera disalurkan ke masyarakat. Selain itu, tingginya serapan gabah juga berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Harga pembelian gabah oleh Bulog berada di kisaran Rp6.500 per kilogram, sementara pihak swasta bisa mencapai Rp7.500. Kondisi ini memicu persaingan sehat yang menguntungkan petani dan meningkatkan produktivitas nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: Direktur Bisnis Persela Lamongan siap berbenah dari sisi finansial dan scouting pemain untuk raih hasil yang lebih baik pada musim depan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
9: Manajemen Persela Lamongan mulai melakukan evaluasi menyeluruh usai menuntaskan kompetisi championship musim 2025-2026. Setelah mengakhiri musim di peringkat 6, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir berkomitmen melakukan pembenahan demi meraih hasil lebih baik musim depan. Direktur Bisnis Persela, Praditya Aditya, mengatakan manajemen telah bekerja keras sepanjang musim, baik dari sisi pengelolaan klub maupun penguatan sumber pendanaan. Menurutnya, Persela akan melakukan penataan lebih matang, terutama dalam sektor finansial dan pengembangan bisnis klub. Manajemen juga mulai membangun tim khusus di bidang sponsorship dan business development yang diisi tenaga profesional.
10: Alhamdulillah, Persela bisa finish di nomor 6, peringkat 6, dan kita syukuri kita sudah bekerja keras luar biasa, manajerial, terus melakukan evaluasi, kita memperbaiki dari sisi semuanya, mulai dari menata finance, keuangan, kemudian menata resource funding atau sumber-sumber daripada keuangan kita. Dan kami untuk tahun depan akan mempersiapkan dengan lebih baik, lebih matang secara sponsorship, lebih matang kami sudah bangun sponsorship business development yang dimana diisi orang-orang yang memang expert di bidang engagement dengan sponsorship.
9: Kemudian pelatih Persela, Bima Sakti, mengungkapkan telah melakukan pertemuan dengan Bupati Lamongan selaku penasihat tim dan manajemen untuk menyampaikan laporan serta evaluasi selama dirinya menangani tim.
11: Saya juga sudah bertemu dengan Pak Bupati, dengan manajemen semuanya, memaparkan dan mempertanggungjawabkan selama saya berada di Persela. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih dengan kondisi yang kemarin di awal dan sampai di kita di posisi nomor 6.
9: Dengan persiapan lebih matang, Persela menargetkan capaian lebih tinggi pada musim berikutnya. Varian Reki melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
12: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Madiun menyambut hangat kunjungan kerja jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dalam rangka implementasi Program Strategis Energi Nasional. Berikut laporan Dayu Suwarno.
13: Pemerintah Kabupaten Madiun menyambut hangat kunjungan kerja jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM dalam rangka implementasi Program Strategis Energi Nasional. Acara Ramatama yang digelar di Pendopo Muda Graha pada Rabu 6 Mei 2026 malam menandai dimulainya rangkaian agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses energi. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM atas perhatian nyata terhadap kualitas hidup warga bumi Kampung Pesilat. Dan fokus utama dari kunjungan ini adalah rencana penyalaan pertama program bantuan pasang baru listrik BPBL yang akan menyasar 573 rumah di wilayah Kabupaten Madiun.
14: Lebih dari sekedar bantuan fisik, kehadiran ibu beserta rombongan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menginspirasi kami untuk terus berinovasi dalam mengelola energi secara bijak dan berkelanjutan. Semoga kunjungan ini menjadi momentum berkelanjutan bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Madiun.
13: Menurut Bupati, program BPBL ini dinilai bukan sekedar bantuan fisik, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Selain listrik rumah tangga, kolaborasi ini juga mencakup pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya PCUTS. Langkah Kementerian ESDM ini dinilai sangat strategis dengan visi Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera bersahaja. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
12: Upaya penutupan perlintasan tanpa palang pintu di Bogorejo Magetan gagal dilakukan karena mendapat penolakan keras warga. Kesepakatan berjalan alot. PT KAI pun akhirnya membuka kembali perlintasan dengan sejumlah syarat. Yusron Al-Fatah melaporkan.
15: Penutupan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di JPL nomor 07 kilometer 175 plus 775 yang menghubungkan Kelurahan Tebon dengan Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Magetan, Jawa Timur, akhirnya dibatalkan setelah mendapat penolakan keras dari warga setempat. Warga yang mayoritas petani mendatangi lokasi dan meminta akses tersebut tetap dibuka karena menjadi jalur utama menuju area persawahan dan pemakaman Dusun Kombel, Desa Bogorejo. Audiensi antara warga dan PT KAI bersama pemerintah setempat berjalan alot. Perlintasan sempat ditutup pagi, namun akhirnya dibuka kembali siang harinya dengan sejumlah syarat ketat. Salah satu warga Bogorejo, Mardikun, mengaku lega karena perlintasan tersebut sangat dibutuhkan warga, terutama para petani, sebagai akses utama tanpa perlu memutar terlalu jauh untuk menuju sawah.
16: Ini sebetulnya intinya warga itu diberi jalan untuk melintas ke pertanian dan ke makam. Intinya seperti itu. Khususnya petani, kita tahu sendiri kalau petani suruh melintas jalan terus kan mahar kecelakaan, seperti itu.
17: Jadi menolak ya Pak ya penutupan?
16: Iya, intinya ditolak.
15: Camat Barat Magetan Ari Budiastuti mengatakan pembukaan sementara dilakukan sambil menunggu pembangunan akses jalan baru yang lebih aman. Pemerintah desa dan kelurahan wajib menyediakan penjaga palang pintu dan posko penjagaan di sekitar perlintasan. Dalam kesepakatan itu, perlintasan hanya boleh dibuka mulai pukul 6 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di luar jam itu, palang pintu wajib ditutup dan dikunci.
18: Memperbolehkan membuka dengan syarat kepala desa Bogorejo dan lurah Tebon harus membuat surat pernyataan kesanggupan. Yang pertama, sanggup menyediakan penjaga palang pintu kereta api yang dibiayai dari APBD maupun APBD masing-masing. Pembukaan perlintasan kereta api dimulai pukul 06.00 sampai 17.00. Dan yang terakhir, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bukan tanggung jawab dari operator maupun regulator.
15: Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan hasil kesepakatan langsung ditindaklanjuti di lapangan dengan mengembalikan kondisi perlintasan seperti semula. Namun akses tersebut hanya diperbolehkan untuk kendaraan roda 2.
19: Pada saat ini setelah kesepakatan ini teman-teman di lapangan sudah mengembalikan seperti semula ya. Tapi nanti bahwa yang bisa lewat di situ adalah maksimal adalah roda 2. Dan ini harus benar-benar menjadi tanggung jawab dari masyarakat yang ada di situ, termasuk dari perusahaan, untuk turut serta selalu mengawasi.
15: Tuari menegaskan keselamatan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, evaluasi terhadap keberadaan perlintasan tanpa palang pintu akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat sekitar. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
12: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
20: Terima kasih, Mada. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengapresiasi Festival Egrang Tanoker di Jember sebagai upaya pelestarian permainan tradisional di era digital. Informasinya disampaikan oleh Nezar Patria mengapresiasi Festival Egrang Tanoker di Jember.
21: Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Nezar Patria memberikan apresiasi tinggi kepada para penyelenggara Festival Egrang Tanoker di Ledok Ombo, Jember, Jawa Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam melestarikan permainan tradisional di tengah derasnya arus digitalisasi. Nezar Patria menyampaikan bahwa permainan egrang memiliki manfaat besar bagi tumbuh kembang anak. Di tengah dominasi dunia digital, anak-anak dinilai membutuhkan ruang untuk bermain secara langsung, berinteraksi sosial, serta mengasah kecerdasan emosional mereka.
22: Kami melihat permainan egrang ini juga relevan buat terutama buat anak-anak kita di tengah serbuan digitalisasi yang luar biasa. Anak-anak butuh semacam jeda ya untuk bermain dan rangka mempertajam kecerdasan emosional mereka.
21: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember, Ahmad Helmi Lukman, menegaskan pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan mendukung sosialisasi permainan tradisional kepada masyarakat.
23: Lakukan pembinaan, lakukan kemudian dukung untuk sosialisasi ataupun nanti anak-anak ini sebagai agent kepada sekolah-sekolah yang lain, kepada komunitas-komunitas yang lain untuk bisa memberikan wawasan dua permainan tradisional itu asik juga gitu.
21: Founder Tanoker Ledok Ombo Farhat Cici menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan launching Festival Egrang sekaligus pembukaan dan pemanasan menuju puncak Festival Egrang yang akan digelar pada 1 Agustus 2026 mendatang.
24: Ya, ini adalah launching Festival Egrang, jadi pembukaan ya, awalan, warming up. Pemanasan, road to rangkaian menuju puncak acara Festival Egrang di 1 Agustus 2026.
21: Dirinya menambahkan bahwa rangkaian kegiatan dirancang beragam melibatkan lintas generasi dan bersifat inklusif, sehingga semua kalangan dapat berpartisipasi. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
20: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
25: Baik, terima kasih Cindy, pendengar juga pemirsa. Sarasehan reformasi tata kelola pendidikan tinggi digelar untuk mendorong kesetaraan antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Berikut laporan Ninda Olivia.
26: Sarasehan Nasional Internasional Reformasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi Berbasis Deliberatif digelar untuk mendorong kesetaraan antara perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Forum ini menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi, khususnya swasta. Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imran Rozuli SCMSI, menyampaikan bahwa Sarasehan ini merupakan inisiatif FISIP UB. Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi perguruan tinggi swasta yang menghadapi berbagai kendala struktural. Imran menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah keterbatasan kapasitas keuangan dan sumber daya. Kondisi tersebut membuat banyak perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan dalam memenuhi standar yang ditetapkan.
27: FISIP juga memfasilitasi bagi perguruan tinggi khususnya yang swasta. Karena memang ada beberapa hal yang menjadi problematik. Pertama, bicara tentang kapasitas keuangan dan sumber daya mereka. Ya, di perguruan swasta sebagian besar itu dalam kondisi yang mungkin agak berat kaitan dengan misalkan kayak proses akreditasi, kemudian juga terkait dengan aturan-aturan yang agak timpang, misalkan terkait dengan bagaimana sebuah persyaratannya, kemudian juga sumber daya jumlahnya berapa dan lain-lain.
26: Imron juga mengungkapkan bahwa isu-isu tersebut sebelumnya telah dibahas dalam forum serupa di Kota Bandung. Sarasehan di Kota Malang menjadi kelanjutan untuk memperkuat dorongan reformasi tata kelola pendidikan tinggi. Melalui forum ini, berbagai aspirasi akan dihimpun untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Imron menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan arena bersama yang harus dikelola secara seimbang antara PTN dan juga PTS. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
25: Sekian berita dari Malang, selanjutnya kita beralih kembali ke RRI Sumeneb bersama Refka. Refka, silakan.
0: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, selanjutnya kita akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Enam jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan di tengah cuaca ekstrim. Berikut laporan Ermina.
2: Hingga saat ini total 6 jemaah haji embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat gangguan kesehatan. Salah satunya Kamariah binti Dultayib, 85 tahun jemaah kloter 8 asal Pasuruan yang meninggal di Madinah karena sesak nafas. Ketua PPIH embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan, hingga hari ke-20 operasional ibadah haji, jumlah jemaah yang meninggal mencapai 6 orang. Selain Kamariah, jemaah lain yang wafat yakni Abdul Wahid dari kloter 7 asal Kabupaten Pasuruan, Fajar Pujasa Sasmita dari kloter 11 asal Kota Malang, Sibiatun Saji dari kloter 33 asal Lamongan, Mustika Rajim dari kloter 47 asal Kabupaten Gresik dan Suyono Reso dari kloter 62 asal Kabupaten Jombang. Menurut Anam, mayoritas jemaah meninggal dunia akibat gangguan kesehatan, terutama sesak nafas yang berkaitan dengan penyakit jantung.
3: Rata-rata sesak nafas, ya kalau sesak nafas kan ya jantung. Yang kemarin terakhir itu bahkan habis sarapan pagi, kemudian sesak nafas, habis itu langsung meninggal.
5: Itu. Karena cuaca di sana juga, Pak.
3: Bisa jadi ya, karena kalau di Madinah kemarin kan infonya masih seperti di kita, 37-38. Sementara di Mekah informasinya cukup panas, bahkan mencapai 44 derajat. Nah, ini kan perlu penyesuaian. Oleh karena itu, kalau di situ kondisi tubuh jamaah yang tidak fit, otomatis akan banyak mempengaruhi aspek kesehatannya.
5: Dibawa ke layanan kesehatan?
3: Insya Allah sempat, tapi penanganannya memang belum sampai di rumah sakit. Gitu. Jadi kan di masing-masing sektor itu kan ada beberapa titik terkait dengan layanan kesehatan.
2: Sementara itu hari ini jemaah haji kloter 72 hingga 76 dari Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb berangkat ke Tanah Suci. Sedangkan sebanyak 1.900 orang jemaah haji yang terbagi dalam 5 kloter berasal dari Kabupaten Sumeneb, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Kota Surabaya hari ini dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, ribuan jemaah haji asal Kabupaten Sumeneb yang tergabung dalam 4 kelompok terbang secara resmi diberangkatkan dari Gor Ayani menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Sebanyak 1.354 jemaah haji asal Kabupaten Sumeneb resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dari Gor Ahmad Yani, Senin 11 Mei 2026. Ribuan jemaah haji itu dilepas Wakil Bupati Sumeneb Kiai Haji Imam Asyik, didampingi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kepala Kantor Kemenhaj Sumeneb Ahmad Halimi mengatakan, pemberangkatan jemaah haji asal daerahnya dilakukan secara bertahap di hari yang sama. Kelompok terbang atau kloter 77 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari, kloter 78 pukul 10 waktu Indonesia Barat, kemudian kloter 79 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan jemaah haji dari daerah ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya difasilitasi Pemkab Sumeneb.
7: Ya, ada 4 kloter, 68, 71, 72, dan 76. Yang semuanya sudah berangkat duluan. Yang 68 insya Allah sudah terbang. Yang 71 jam 8 pagi ini mungkin terbang insya Allah. 76 ya hanya beda-beda jam saja.
6: Wakil Bupati Sumeneb Kiai Haji Imam Asim di acara pelepasan jemaah haji mengimbau, seluruh jamaah agar mematuhi aturan selama pelaksanaan ibadah haji, mengikuti arahan petugas haji. Jamaah haji juga diminta untuk menjaga kekompakan antar sesama jamaah, serta menghindari perselisihan demi kelancaran ibadah di tanah suci.
4: Alhamdulillah, sementara ini alhamdulillah jamaah yang kita berangkatkan, alhamdulillah berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Haji pun juga dari Kesra, bahwa pada saat sekarang jemaah alhamdulillah dalam keadaan prima, sehat.
6: Wabub Imam Hasyim menambahkan, Kabupaten Sumenep berharap seluruh jemaah haji diberikan kesehatan, kelancaran perjalanan, dan memperoleh haji yang mabrur.
0: Para calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemerintah daerah setempat berpesan kepada jemaah untuk menjaga kesehatan demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Purnawan Iswantoro melaporkan.
8: Wakil Bupati Pamekasan Sukrianto mengingatkan calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pesan itu disampaikan saat melepas keberangkatan para calon jemaah haji Minggu 10 Mei 2026.
9: Di Mekah ini kan ya cuacanya lagi. Jadi kami memang berpesan kepada seluruh para jemaah yang berangkat di kloter 73 ini ya harus jaga diri baik-baik dan harus jaga fisik terutama. Ya, terutama di pola-pola makanannya, karena di sana itu ya kalau orangnya tidak sehat ya tidak bisa ibadah. Karena itu kami berpesan ya pola fisiknya harus jaga.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Pamekasan Abdul Halim mengatakan, jumlah calon jemaah haji Pamekasan yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kelompok terbang.
10: Langsung ke Mekah, jadi masuk gelombang 2, kemudian dari langsung melaksanakan umrah.
8: Menurut Halim, setiap kloter didampingi 4 petugas, terdiri dari ketua kloter, pembimbing kloter, dokter, dan perawat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Garhi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedang siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedang agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
6: Halo pendengar RRI Sumedang, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Nah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank, serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
0: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kalian informasi dan inspirasi. Pendengar, di cek fakta sore hari ini, Refka hadirkan info beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta kepada Polisi Negara Republik Indonesia, Kapolri, untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas ijazah palsu. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya, di kemaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut, jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: apabila suatu bangsa adalah sebuah keluarga yang hidup dengan dan dalam rumah kebudayaannya, maka museum dapatlah dipahami sebagai album keluarga itu. Di dalam album itulah, foto-foto seluruh keluarga tersimpan dan disusun dari setiap masa dan generasi. Foto-foto itu ditatap untuk tidak sekedar menjenguk dan menziarahi sebuah masa lalu, sebab waktu bukan hanya terdiri dari ruang dimensi kemarin, hari ini, dan besok pagi. Foto-foto itu adalah waktu yang menjadi tempat untuk menatap dan memaknai seluruhnya, bukan hanya peristiwa, akan tetapi juga pemaknaan di balik peristiwa-peristiwa itu. Dengan demikian, museum tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dan memamerkan benda-benda yang berkaitan dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dan lingkungan, tetapi merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengembangan nilai budaya bangsa guna memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa, mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, serta meningkatkan rasa harga diri dan kebanggaan nasional.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Pro Sobat Radio Suna, penyandang informasi dan inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya ada nambah ripakan dikumandangkan pukul 17.18 waktu Indonesia Barat. Program 1 RRI Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia. Manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keistimewaan, dengan berbagai kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, mulai dari kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Terlebih, anugerah yang paling besar itu adalah merupakan pemberian yang tidak diberikan kepada yang lain, yaitu adanya akal. Sehingga manusia itu dengan akalnya bisa melakukan usaha pembedaan antara hal yang bisa bermanfaat kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Dan dengan adanya agama, di mana agama ini merupakan asas. Kita semua ini hidup dengan agama kita masing-masing. Tentu agama ini akan ditangkap oleh akal manusia, akan dicerna oleh akal manusia untuk selanjutnya bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dari itu, yang kedua, manusia ini merupakan makhluk yang hidup secara berdampingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka berangkat dari sini, saya mengatakan bahwa gotong royong merupakan asas kemanusiaan. Apa itu gotong royong? Kalau kita melihat dari sisi bahasanya, gotong itu berarti mengangkat, royong secara bersama-sama. Artinya, kita mengerjakan sesuatu dengan dikerjakan bersama-sama itu adalah asas kemanusiaan. Artinya, bentuk pengakuan bahwa kita ini adalah manusia yang ingin hidup bersama-sama. Ingin hidup dalam menyelesaikan persoalan dengan bersama-sama. Maka dari itu, manusia itu harus senantiasa dalam usaha untuk mencapai kesuksesan bersama dan dikerjakan bersama-sama. Kalau kita melihat dalam Al-Quran misalnya di surah Al-Maidah itu ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah berfirman, kalian itu harus tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus saling tolong-menolong. Nah, di sini ada kata ta'awun. Ada kata yang bermakna kesalingan, saling menolong. Karena di sini ada bahasa saling menolong, itu menandakan bahwa antara manusia yang satu dengan manusia yang itu sama sebenarnya membutuhkan pertolongan dari orang lain. Butuh kerjasama dari orang lain. Alal birri wa taqwa, untuk hal kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata albir di sini, kata kebaikan di sini, tentu segala sesuatu yang kita anggap kebaikan, kita anggap sebagai bentuk kemanfaatan kepada diri kita sendiri dan kepada orang lain. Tentu tidak boleh ada egois di sini. Jangan hanya mengharap untuk dibantu oleh orang lain, sementara kita tidak bisa memberikan imbal balik bantuan kepada orang lain. Ini sebenarnya yang menjadi dasar. Jadi, kenapa dikatakan bahwa gotong royong merupakan asas kemanusiaan? Karena sudah ada kesalingan. Ada unsur saling membutuhkan. Karena manusia itu mulai sejak dia lahir, dia butuh kepada orang lain.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, istilah mudik, tradisi panjang yang tercatat dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Ada romantisme hingga pengakuan sosial di dalam sejarah mudik. Tradisi mudik pada dasarnya adalah tradisi orang kota. Mudik hadir bersamaan dengan munculnya kota-kota modern di Indonesia dan gejala urbanisasi di abad ke-19. Tapi tahukah Anda, ternyata sudah ada istilah mudik sejak zaman Kerajaan Majapahit? Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno mengungkapkan, mudik sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang luas, sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halaman. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaan. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Istilah mudik sendiri baru tren di tahun 1970-an sebagai tradisi perantau di berbagai daerah yang kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mudik memiliki arti keudik, serta pulang ke kampung halaman. Sementara dalam bahasa Jawa Ngoko, mudik berasal dari kata muleh disi, yang artinya pulang dulu. Ini diartikan juga dengan pulang yang hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Sedangkan, orang Betawi mengartikan mudik sebagai kembali ke udik. Dalam bahasa Betawi, udik sendiri memiliki arti kampung. Jadi, kembali ke udik berarti kembali ke kampung.

Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya blues itu dari sejarahnya dulu. Nah, itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah, itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang di pekerjaan paksa itu mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Itu kan saya temui di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah, saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Radio Republik Indonesia Sumeneb Bedi ngaturake berkabar dalam bersama Dure bacaake kita ayu kabar Cernaipon. Bakal Bupati Sumeneb Imam Hasyim anilai tambe taun atambe kurang minat nak kana ngode kangguin rosake kesenian tradisional. Khusus Epon Jeren Serek hal gak dinto kapangkin bekto muka festival Jeren Serek. Menurut Epon kondisi kasebut ade diagi tantangan serius dalam ajege kesenian Sumeneb. Sebab kesenian tradisional bisa elang menabi tak ekembangaki sareng nak kana ngode dari samangken. Bila dari gak dinto pihak Epon ngacek nak kana ngode supaya manfaatake media sosial kangkui apromosi budaya Jeren Serek supaya lebih kenal luar daerah lainnya.
1: Sebagai salah satu generasi-generasi muda Kabupaten Sumeneb, Festival Jeren Serek harus mampu menampilkan kreasi yang lebih kreatif, atraktif dan kreatif sehingga bisa disaksikan dengan lebih nyaman dan sempurna. Kedua, salah satu tantangan pelestarian budaya adalah masalah generasi penerus budaya. Disadari atau tidak, semakin lama semakin berkurang generasi yang dapat melanjutkan keunggulan budaya kita sebagai halnya Jeren Serek ini.
0: Selain Kak Dinto, sateje pelaku seni pakon sopaje terus ningkataki kreativitas, sopaje nilai tradisional kantos tak elang. Pihak Epon juga nilai menabi kesenian Jeren Serek juga tak kalah lebur dari sape sono sarang kerabun sape sesaat mengken ada diagi seni populer wilayah Madura.

0: kaper satrosepon. Ebek to alpas CJH hari Minggu tanggal 10 Mei, Bekil Bupati Pamekasan Sukrianto maemot mengkude satu calon jemaah haji supaya jaga kesehatan ebek to bede tanah suci Mekah.
1: Di Mekah ini kan ya cuacanya lagi. Jadi kami memang berpesan kepada seluruh para jemaah yang berangkat di kloter 73 ini ya harus jaga diri baik-baik dan harus jaga fisik terutama. Ya, terutama di pola-pola makanannya, karena di sana itu ya kalau orangnya tidak sehat ya tidak bisa ibadah. Dari itu kalau berpesan ya pola fisiknya.
0: Sementara Kepala Kantor Kementerian Haji Tor Umroh Pamekasan Abdul Halim Nambeki, jumlah calon jemaah haji Pamekasan tahun samangken langkong sebut 224 jemaah namun ebagi 4 kloter. Menurut Halim, pensapun kloter edampingi 4 petugas NKK Dinto Ketua Kloter, Pembimbing Kloter, Dokter Sarang Perawat.

0: Kaper sepongkasan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf Gus Ipul Rabu langsung di lokasi pembangunan sekolahan rakyat SRE Desa Betokarang Kecamatan Camplong Sampang. Kangkui Mas Diaki proyek tersebut ponapa sajilen kalaben lancar sesuai ketentuan ponapa punten. Sebab proyek tersebut kodulastare akhir bulan Juni semangken.
1: Alhamdulillah saya dapat penjelasan dari teman-teman yang melaksanakan pembangunan di sini. Semuanya diharapkan masih sesuai target. Targetnya adalah akhir bulan Juni sudah selesai, nanti pada minggu kedua sudah bisa digunakan.
0: Kanto Samangken, Kabupaten Sampang, ada diagi salah sitong wilayah Madura, se keduan gedung permanen sekolahan rakyat, sebetar atlo kabupaten lainnya Bengkalan, Pamekasan, Sumenep, selaki dalam tahap awal. Gedung Kadinto rencang kangkui nampung sebu moret mulai dari SD, SMP, SMA. Sebetar tahun ajaran 2006 lekor, 2005 lekor, satu aja moret sekolahan rakyat dari empat kabupaten Madura, pedi tetap fasilitas gedung Sampang, sabab pembangunan gedung kabupaten lainnya selaki belum lastare kanto setahun datang. Pemirsa, saya akan tahu berkabar dalam bahasa Madura kantor dari Radio Republik Indonesia Sumenep.
2: Nyamana Buduk. Buduk nak kerja, engki kak Dinto, kapedit. Buduk nak kerpui, engki kak Dinto, til gudil. Otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak Dinto, empe. Otabe pe empe. Buduk nak ceren, engki kak Dinto, beluk. Buduk nak embi, engki kak Dinto, kacempe. Buduk nak pate, engki kak Dinto, rek kerek, otabe tutut. Buduk nak motak, engki kak Dinto, monyong. Buduk nak koceng, seput teki, engki kak Dinto, cemeng. Buduk nak ajem, engki kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk nak tere, engki kak Dinto, peji. Buduk nak etek, engki kak Dinto, remere. Buduk nak keltek, engki kak Dinto, carot-cat. Tor buduk nak tekos, eseputeki, engki kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak Dinto, kebuk dul. Buduk na peje, engki kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki kak Dinto nener. Buduk na kantibes, engki kak Dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak Dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki kak Dinto, kereku.

0: Halo pendengar RRI Sumenep, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Pendengar, kabar baiknya, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

Perlu satu hari di sumber kalian informasi dan inspirasi. Selamat malam, Brigger. Malam ini saya hadirkan info dari keberangkatan jemaah haji asal Sumenep yang sebanyak 8 jemaah calon haji asal Kabupaten Sumenep, Jawa Timur yang berangkat lebih awal dibanding jemaah reguler lainnya. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenag Sumenep Ahmad Halimi mengatakan jemaah tersebut merupakan jemaah cadangan yang berhasil menjadi jemaah reguler namun tidak masuk dalam kelompok terbang kloter daerah asalnya sehingga harus ikut dengan kabupaten lain. Halimi juga menyebutkan 8 jemaah tersebut masuk ke 8 kloter 68 di Kabupaten Sampang, kloter 71 di Kabupaten Banyuwangi, kloter 72 di Bangkalan, dan kloter 76 di Kabupaten Pamekasan. Menurutnya meskipun keberangkatan melalui kabupaten lain Jawa Timur, namun untuk keberangkatan menuju Tanah Suci Mekah tetap sama, yakni dimulai dari asrama haji, sedangkan keberangkatannya hanya beda waktu saja. Adi meminta untuk seluruh jemaah calon haji yang berangkat tahun ini agar mematuhi aturan yang ada, serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran dan menjalankan ibadah haji.

0: Hati-hati dengan paspormu. Kehilangan paspor bukan sekedar kehilangan kertas. Ini adalah kehilangan identitas. Ayo urus paspormu. Siapkan dokumen persyaratannya. EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Paspor lama bagi paspor yang rusak dan surat kehilangan dari kepolisian jika paspor hilang. Biaya denda paspor hilang sebesar Rp1.000.000 dan paspor rusak Rp500.000. Tidak termasuk biaya buku paspor. Pastikan semua dokumen siap sebelum berangkat, karena tanpa paspor dunia terasa sempit. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: tentang ungkap yang terkait di PPS.
1: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur DJP. Dan ke depan kan berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
4: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
5: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
4: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
5: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
6: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
5: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
7: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya, disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
8: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
7: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalah tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
8: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
9: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
8: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menutisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
11: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersamai jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
12: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng pulang alhamdulillah juga.
13: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
12: Ditunggu.
11: Mendengar sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI Terpengudara untuk Indonesia.
3: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sada Tudaren. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbang total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
15: Walaupun sudah berjalan itu berangkat, kita mencapai pemeriksaan imigrasi ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
14: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 400 11. Maksud kami 441 jemaah tahun haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim balik laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sota dan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambrungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti acara Pesta Bola Dunia Balkes dengan topik dari legenda ke generasi baru di Piala Dunia 2026. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama presenter Tago Ando Vandrian dan narasumber Januar Herwanto, pengamat sepak bola. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Jelang perhelatan Akbar Piala Dunia 2026, kita yang akan berlangsung ini pada bulan Juni hingga Juli mendatang, kita akan membahas seputaran gelaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang akan berlangsung pada bulan depan. Dan melalui program ini, Bolcast, kita akan membahas bagaimana keseruan yang akan terjadi di sepak bola Piala Dunia tahun 2026 yang akan berlangsung di tiga negara, yakni Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang untuk membahas Piala Dunia tahun 2026 ini bersama dengan pengamat sepak bola Bung Januar Herwanto. Kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Bung Januar.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah baik nih.
0: Oke. Nah, jika kita berbicara tentang Piala Dunia, mungkin banyak sekali kejadian-kejadian unik yang sudah sebelumnya kita bahas di episode sebelumnya ini. Dan pada kali ini ada tiga negara, yakni Amerika, Kanada, dan Meksiko. Dan juga ada 48 tim peserta. Nah, menurut Anda nih, tanggapan Anda dari pelaksanaan tahun 2026 ini seperti apa nih?
1: Ya, ini menjadi fenomena menarik. Penyebaran culture sepak bola itu lebih lebar lagi. Karena ada di tiga negaranya. Yeah. Jadi itu euforianya akan menambah lebih besar. Tesnya tiga negara ini beda. Penyambutan masyarakat beda. Termasuk ya masyarakatnya. Jadi ini saya rasa sepak bola Piala Dunia yang sekarang ini semakin terasa bahwa sepak bola itu menjadi hobi yang sudah sangat berdunia. Jadi tiga dunia ini dari background culture yang sangat berbeda, tapi dia akan menyajikan suatu perhelatan yang kita tunggu bersama dengan cara dan
0: keunikan masing-masing.
1: Ya, keunikan masing-masing.
0: Nah, dari 48 peserta nih, dari sebelumnya kan 36, menurut Anda nih ada tambahan sekitar 12 tim. Dengan ini kan merupakan terbesar sepanjang sejarah pegelaran Piala Dunia. Nah, mungkin ada catatan tersendiri nih bagi Anda.
1: Ya, mungkin ini strategi FIFA ya, untuk lebih memperlebar pengaruh sepak bola di perhelatan dunia. Jadi itu mungkin cara dari FIFA untuk lebih mengenalkan sepak bola ke seluruh penjuru dunia. Jadi memang ini ya baru pertama kali ya.
0: Iya.
1: Ada sebanyak ini akan menguras biaya yang besar juga. Betul. Menguras tenaga dan sangat menentukan lebih banyak euforia juga. Jadi betul, karena betul. Negara-negara yang baru ikut ini kan dia begitu antusias
0: ya,
1: untuk menikmati
0: Piala Dunia. Nah, seperti diketahui pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net, untuk edisi tahun 2026 ini kita Piala Dunia ini diikuti 48 tim peserta dan terbagi dalam 12 grup yang nantinya akan bertarung untuk memperebutkan sebuah piala supremasi tertinggi bagi sepak bola di dunia sendiri. Dan ini nantinya juga akan menjadi sebuah tontonan dari 104 pertandingan yang akan digelar sepanjang tahun 2026 di ajang Piala Dunia yang berlangsung selama sebulan ke depan. Dan jika melihat nih Bung Januar, dari perjalanan negara yang lolos ke Piala Dunia 2026 sendiri, nah ini kan ada, mungkin ada tim-tim besar yang gak lolos seperti Italia, Denmark, Polandia, Nigeria, dan Chile. Nah, mungkin ini fenomena apa nih Anda melihatnya?
1: Ya, itu menunjukkan bahwa sepak bola itu sudah menjadi milik dunia, bukan menjadi milik negara
0: tertentu ya.
1: Tertentu. Jadi ini kan keluarnya Italia kan
0: sangat di luar
1: dugaannya. Tapi itulah sepak bola, artinya memang negara yang sudah dia berada di posisi atas tidak serta-merta bisa mengikuti lagi. Jadi menunjukkan bahwa kompetisi sepak bola itu sudah sangat-sangat ketat sekali.
0: Berarti memang ranking dari FIFA sendiri ini tidak bisa menentukan ya?
1: Tidak bisa menentukan. Dan memang ini menunjukkan kalau menurut saya kesuksesan FIFA bisa menebar racun dalam tanda positif ya, ya sepak betul, bola sepak pada
0: bola. Berarti memang ini sebuah fenomena yang memang sudah FIFA bisa lakukan ke menyebarkan sepak bola ya. Pragmatisnya bagaimana membangun fondasi ini dan bisa diikuti oleh negara-negara lain dan 48 peserta ini salah satu buktinya ya.
1: Nah, makanya dari diambil kebijakan 48 tim itu, ini tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan jagoan-jagoan baru. Playmaker baru,
0: pemain-pemain baru.
1: Ya, kalau juara baru kayaknya ya mungkin juga sih.
0: Bisa ada kemungkinan ya.
1: Itu benar. Boleh,
0: ya. Masih ada kemungkinan. Ya,
1: masih ada kemungkinan walaupun nanti gimana kita lihat di perkembangan di jalan nanti.
0: Oke. Kita sedikit flashback nih, pemirsa dan pendengar YouTube RRI Sumenep.net. Bagaimana perjalanan Indonesia dengan jersey yang saya pakai ini? Mungkin ini jersey mungkin yang membawa Indonesia hingga ke kualifikasi ronde 4 zona Asia. Nah, mungkin menurut Anda di 2030 kita berbicara ke depan, 2030 bagaimana peluang timnas Indonesia sendiri dari perkembangannya saat ini?
1: Kalau bagi saya pribadi ya, jadi selama kita mengandalkan naturalisasi, itu menang ya senang. Cuma menangnya itu didiskon karena kita tidak pure melihat itu anak-anak ibu pertiwi kita. Ya memang itu secara prosedur, secara peraturan dibolehkan. Cuma kan beda. Ketika tampil bahkan captainnya aja bukan orang Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi bagi saya itu menang tapi ada didiskon. Kesenangan itu
0: belum tidak sepenuhnya ya.
1: Kalau itu terus bergulir, kita tidak akan menjadi bangsa yang mandiri untuk sepak bola. Ini hanya menang instan aja.
0: Oke. Dan ini sebuah langkah dari PSSI untuk menyeret juga dari akar rumputnya ya, untuk bagaimana membangun sistem dari akar rumput agar nantinya tercipta pemain-pemain yang memang berkualitas dari liga sendiri, dari bagaimana ini.
1: Iya, tapi kan di liga sekarang pemain-pemain depan itu dari luar semua. Makanya timnas tidak pernah menghasilkan
0: striker
1: yang tangguh karena apa? Tidak ada ruang bagi mereka untuk mengasahnya. Oh, ya, okay. Ini pilihan dari
0: PSSI, federasi ya.
1: Dari federasi. Saya sih berharap ya 3-4 orang bolehlah, tapi kalau sekarang kan kadang full naturalisasi.
0: Oke. Mungkin ada catatan tersendiri ya bagaimana nanti ke depannya mungkin target dari PSSI sendiri untuk lolos di 2030. Nah, ini salah satu yang mungkin teman-teman tunggu nih, ataupun pendengar dan pemirsa, jagoannya apa nih, tim negara mana nih Bung Janar?
1: Kalau saya tetap
0: ayo
1: suka Argentina ya.
0: Argentina. Oke. Okay.
1: Ini pengalaman ini ya, pengalaman
0: Argentina ya. Argentina
1: itu begitu dalam bagi saya dan memang dia dari generasi ke bawahnya itu tetap
0: masih
1: regenerasi begitu kuat. Jadi tidak lepas begitu saja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang peran Messi itu sangat
0: masih
1: luar biasa.
0: Sentral masih. Ya. Nah, jika melihat kemarin kan sempat Argentina juga berkunjung ke Indonesia nih, mungkin ada kesempatan bagaimana Indonesia juga sempat melakukan pertandingan ya, pertandingan internasional juga.
1: Iya, memang kalau lihat pelatihnya itu sempat bingung.
0: Iya.
1: Tidak menghasilkan gol ya. Wah, dia terlihat dia begitu
0: panik
1: juga di bench pelatih itu, walaupun akhirnya sudah gol dia merasa tenang. Ya, memang beban
0: juara dunia ya.
1: Dengan psikologis ya, Piala Dunia, juara Piala Dunia terus ke Indonesia. Susah mendapatkan gol. Itu kan menarik juga
0: menarik
1: kita.
0: Ya. Karena memang secara peringkat kan jauh.
1: Jauh banget ya, lah.
0: Indonesia dengan akhirnya mungkin pertandingan yang cukup menarik juga bagi dan pengalaman bagi pemain-pemain Indonesia untuk melawan tim sekelas Piala Dunia yang juara Piala Dunia lah
1: secara
0: negara. Nah, di tahun ini, tahun 2026 ini mungkin merupakan edisi terakhir bagi sejumlah pemain bintang seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, dan mungkin kiper dari Meksiko nih, Guillermo Ochoa, karena usianya sudah memasuki 50 tahun ya. Mungkin Anda memiliki pandangan tersendiri mungkin terkait dengan pemain-pemain ini.
1: Kalau di sepak bola itu gimana pun dia menjadi ikon, tetap faktor umur tuh dominannya. Karena di sepak bola fisik itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ya saya rasa memang pada berikutnya itu akan melahirkan generasi-generasi baru. Karena tidak mungkin kalau ini melulu kan berarti degenerasi tidak berjalan. Tapi saya rasa ring-ring ke bawah di Argentina lagi ini.
0: Argentina nih.
1: Memang cukup bagus ya. Cukup bagus.
0: Kualitas dari ya regenerasi yang dilakukan oleh Argentina. Jika melihat Cristiano Ronaldo, mungkin ini edisi terakhir Cristiano Ronaldo, Messi, Luka Modric dan Ochoa. Mungkin akan muncul bintang-bintang baru juga nih. Mungkin ada pandangan tersendiri, Bung Januar, yang
1: iya itulah bintang-bintang baru tuh. Kalau yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tuh kan ada seorang pemain yang mengidolakan Messi. Ternyata dia menjadi sparring partner dan membuahkan gol. Nah itu yang susah, yang tidak didapati oleh tim-tim yang lain. Jadi dari apa fans sampai menjadi pemain dan menjadi
0: lawan.
1: Itu yang menarik. Jadi kalau bagi saya itu akan banyak melahirkan pemain-pemain baru, tapi tetap cita rasa sepak bola tetap ke dunia-dunia Latin itu ya.
0: Dari 5 benua nih yang mungkin menjadi peserta dari turnamen Piala Dunia ini, mungkin 5 benua Latin yang saat ini memang masih menurut Bung Januar ini dijagokan lah untuk menjadi juara. Nah, peluang-peluang dari tim Asia, mungkin Bung Januar pernah memiliki pandangan khusus terkait itu?
1: Ya, Asia kalau yang menurut saya ya, yang paling dia on the track dari dulu tuh Jepang ya.
0: Jepang
1: tuh disiplin, powernya kuat.
0: Regenerasi pemainnya juga bagus ya?
1: Juga bagus. Cuma Jepang memang seni bermain bolanya tidak seperti yang dimiliki oleh Brazil, Italia, Argentina. Itu kan yang harus mereka tahu tuh di situ. Jadi ketika bermain dengan beragam negara, kalau hanya fisik melulu susah juga ya.
0: Iya, oke. Jika memang secara kasat mata memang cara bermain dari Jepang ini lebih mengutamakan fisik dan kecepatan ya. Mungkin seperti zaman-zaman dahulu di Total Football
1: Total Football tuh. Belanda.
0: Oke. Memang ini cukup menarik ketika nantinya bertemu dengan tim-tim dari Asia dan juga Eropa, Australia, Amerika Latin. Ini akan saling bertemu di mana strategi para pelatih juga ini menjadi sebuah hal yang ditunggu oleh penonton.
1: Ya, Inggris, Perancis, Belanda itu kan mewakili tim yang luar biasa dalam speed and power.
0: Iya, raksasanya lah.
1: Ya, raksasanya di situ.
0: Nah, memang dari Eropa ini masih masih menjadi penantang terkuat ya, kalau dilihat dari kekuatan timnya. Dan mungkin ketika kita berbicara pelaksanaan Piala Dunia di benua Eropa nih, Bung Januar. Maksud saya benua Amerika ya, ada di Amerika. Ini kan perbedaan waktunya ini cukup jauh, 11 atau sampai 14 jam dari Indonesia sendiri. Nah, itu pasti kan berdampak juga di jam-jam pertandingan. Nah, bagi pecinta sepak bola tanah air nih, untuk bisa mengikuti jalannya pertandingan ke depan ini, untuk bisa menikmati Piala Dunia ini seperti apa nih? Mungkin ada tips tersendiri.
1: Ya, setiap orang kan mempunyai cita rasa tim ya. Jadi kita memang harus memilih. Nah, dalam 3 pertandingan pilih satu. Kalau semuanya sih nggak mungkin. Saya waktu kerja di LIPI Bandung tuh pernah mengalami itu. Jadi anak-anak besoknya telat kerja semua. Begitu merasuknya sepak bola.
0: Sepak bola ya. Karena memang mengganggu ritme tidur ya.
1: Tidur ya pasti itu ya.
0: Pasti ya. Dan juga pertandingan ini yang akan berlangsung di benua Amerika ini tentunya ada di kisaran jam 3 subuh hingga paling siang itu di Indonesia jam 11 siang pertandingan.
1: Nah, jadi memang kalau mendengar sepak bola terus tim itu menang, tim itu kalah, itu kayaknya nggak enak kalau hanya.
0: Kalau nggak nonton ya.
1: Prosesnya itu. Spot jantungnya kan di situ.
0: Karena memang sepak bola yang ditunggu itunya ya. Prosesnya. Mungkin ada pengalaman nih Bung Januar nonton sampai emosi. Ini.

0: persiapan-persiapan apa nih mungkin yang biasanya Bung Yanuar lihat itu dari tim, misalkan tim Argentina ataupun tim negara Inggris dan juga Jerman, seperti untuk mempersiapkan menuju ajang Piala Dunia ini seperti apa nih?
1: Kalau saya lihat tuh perkembangan itu, persiapan itu sudah merembak ke semua lini ya. Jadi persiapan itu mereka sudah sama-sama siap untuk mati-matian memperebutkan gengsi di Piala Dunia itu. Jadi kesiapan semuanya kalau saya lihat sama, tinggal nanti kualitas bermain mereka, taktik pelatih
0: dan juga kondisi pemain.
1: Pemain karena terutama mainnya nanti di tiga negara kan, mau nggak mau dia akan menguras tenaga dan
0: berarti memang salah satu poin di sini adalah kualitas dari fisik ya dari pemain.
1: Iya.
0: Karena memang setelah pemain ini kan ada di kompetisi-kompetisi besar yang juga tersebar di beberapa dunia ini kan, mungkin baru akhir bulan ini mungkin ya,
1: terakhir ini.
0: Baik Liga Inggris, Liga Italia maupun Liga apapun itu akan berakhir di bulan Mei ini. Berarti ini ada persiapan sekitar setengah bulan lagi untuk menuju Piala Dunia. Nah, ini mungkin sebuah titik yang mungkin cukup di harus bisa dimanfaatkan oleh tim-tim negara gitu ya.
1: Iya kan, pertandingan mereka di liga-liga di setiap benua itu kan memang bagi satu negara itu dia akan memilih siapa yang pemain yang baik dan tidaknya kan, itu sebagai survei mereka untuk melihat kemampuan sebuah pemain yang akan dimasukkan di sebuah tim. Jadi kalau saya lihat timnya semua siap semua
0: ya. Mungkin ada selain tim Argentina nih Bung Yanuar yang mungkin ditunggu oleh Bung Yanuar kiprahnya di Piala Dunia tahun 2026.
1: Saya pengen Inggris, lihat Inggris.
0: Nonton Inggris.
1: Ya, karena caranya bermain beda ya.
0: Beda.
1: Jadi ya kita lihat mudah-mudahan aja.
0: Mungkin bisa jadi tontonan yang menarik.
1: Tontonan yang menarik, apalagi Inggris ketemu sama Latin itu asik.
0: Wah, itu. Iya. Eropa dan Amerika bertemu pasti ada pertarungan yang mungkin sangat ditunggu oleh para pecinta sepak bola ya. Oke. Okay. Nah, jika melihat Inggris nih, kenapa Inggris Anda yang pengen Anda ini?
1: Saya dari dulu tuh senang mainnya Inggris itu apa ya, speed power iya, terus kedisiplinnya itu tinggi.
0: Mental?
1: Ya itu dah repot. Memang kembali ya, kalau di sepak bola itu kultur sepak bola sudah di dalam dirinya sejak kecil, itu yang membedakan negara-negara Latin kenapa dia masih berkutat di tiga besar terus. Ya karena itu. Jadi dalam dirinya sudah terbentuk sepak bola sejak dia lahir.
0: Oke. Okay. Berarti memang dari dalam diri ya. Jadi mentalitas itu terbentuk hingga menjadi sebuah pemain yang cukup yang besar. Nah, ini mungkin terakhir nih Bung Yanuar. TVRI, RRI dan Antara ini akan berkolaborasi untuk menjadi bagian dari edisi Piala Dunia tahun 2026. Mungkin ada tanggapan tersendiri nih dari Bung Yanuar?
1: Ya, dengan adanya TVRI, Antara dan RRI ini kan ada informasi yang menjujukan bagi pemain dari penggemar sepak bola. Jadi kita tidak kesulitan menonton dan mendapatkan informasi yang sangat up to date. Jadi itu sangat membantu dan melegakan untuk penggemar sepak bola ini
0: di Indonesia. Oke, baik. Mungkin itu tadi bagaimana TVRI, RRI dan juga Antara ini ya untuk menjadi media dalam penyiaran edisi Piala Dunia ke tahun 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko. Nah, itu tadi mungkin tadi harapan-harapan dari Bung Yanuar sendiri dan bagaimana nantinya pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumnet ini bisa Anda mengakses laman-laman yang memang sudah disiapkan oleh tiga lembaga penyiaran publik ini untuk menyiarkan bagaimana semarak Piala Dunia ini akan berlangsung di tiga negara pada tahun 2026, tepatnya pada bulan Juni hingga Juli mendatang. Dan demikian tadi pemirsa dan pendengar YouTube RRI Sumenepnet perbincangan kami seputar Piala Dunia tahun 2026 ini bersama dengan Bung Yanuar Herwanto. Dan nantinya nantikan perbincangan seru lainnya di program Bolcast di episode yang lain. Saya Tagok Novantrian dan Bung Yanuar Herwanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Selamat malam, Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini saya Aris. Tepatnya di Senin 11 Mei 2026 kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Dan mengawali kebersamaan kita seperti biasa, kembali malam ini kami hadirkan mini drama persembahan RRI Banda Aceh dengan judul Intan, Tetaplah Intan. Seperti apa? Langsung saja kita ikuti jalannya mini drama radio.
2: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
3: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
4: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
3: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
4: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
3: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
4: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
3: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
4: Bukan gitu, Bu.
3: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
5: Aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
4: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
6: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
5: Eh, Bu Susi. Boleh, Bu, silakan.
6: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
5: Intan difitnah, Bu. Tadi...
4: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
6: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
4: Saya nggak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
6: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
4: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
6: Okay lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
2: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
7: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
8: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
7: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
8: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
2: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
4: Eh, maaf Bu.
6: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
2: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
6: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
4: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
6: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
4: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
6: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
2: Waktu pun berlalu.
3: Intan! Intan, Intan!
4: Apa sih teriak-teriak?
3: Kamu dapat promosi naik jabatan.
4: Halah, kirain apa, biasa aja.
3: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
4: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
3: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
4: Shh, gak mau dengar.

Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Zaman yang seperti saat ini, yang serba AI, ya. Itu bagaimana manajemen itu mampu memanfaatkan AI tersebut, bukan menggantikan peran daripada pekerja itu sendiri. Tapi paling tidak, ya, AI ini bagaimana kita manfaatkan untuk membantu kita supaya bisa memperlancar ataupun mempermudah pekerjaan yang kita lakukan di dunia, di tempat kerja kita sendiri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Oke, benar hal ini Anda masih bersama Ruang Rindu. Terima kasih buat kesemuanya ya, dan sesaat lagi kita akan akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu. Jangan kemana-mana, kami masih akan bersama Anda di Budaya Madura. Untuk itu silakan kembali nanti ya, bergabung kembali. Dan untuk yang di luar sana, baik Anda yang mungkin gak bisa ngerti bahasa daerah atau bahasa Madura, boleh dong pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa apa aja boleh ya. Oke, sebelum kami akhiri, kami sapa dulu satu penelpon lagi ya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Pak Nur Komala ya. Iya,
1: mau ikutan dia ada lagu-lagu.
0: Iya harus dong, harus ikut. Kali ini lagunya lagu-lagu lambe.
1: Lagu-lagu lambe ya.
0: Iya. Ya maksudnya enggak terlalu lambe ya. Ada di tahun 95, 80-an.
1: Oh iya.
0: Apa. Pokoknya semua hiburan harus kita cintai dan kita suka ya.
1: Iya, dan diikuti ya.
0: Dan ikuti. Betul. Oh, pinter Pak Nur sekarang nih. Silakan, boleh salamnya buat siapa Pak Nur? Pak Nur yang sebagai penelpon terakhir.
1: Buat masuk terakhir ini ya.
0: Iya, di Ruang Rindu ya.
1: Ya, salamnya untuk Evi yang ada di Lenteng. Juga untuk Pak Jeffrey.
0: Pak Jeffrey.
1: Lagi untuk Roni. Dan untuk Dewa Surai. Dan ke semuanya aja.
0: Iya, terima kasih.
1: Petik lagu-lagu. Lagu-lagunya biar cepat berganti pada gending-gending.
0: Waduh, kalau pas lagi dengar suaranya Pak Nur Komala seperti ini, ingat ring coba Pak Nur Komala, bunyi ring Madura. Terima kasih Pak Nur.
1: Sama-sama, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, langsung saja kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda. Dan selepas Ruang Rindu, seperti biasa kembali saya hadir di Budaya Madura.
2: Terus satu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Alhamdulillah malam mangkin beten kula jari seperti biasa hadir boleh tanggal 11 bulan Mei di Bunem Lekor dalam acara Genting Gading Madura sarupaki budaya atau warisan sipatot kanggo elestariake areng sareng. Melar muga Genting-Genting Gading to bisa nambah kapungan ben melar muga pada generasi-generasi penerus kangkui alasariaki genting-genting gadinto. Langsung bisa nyengataki bakti ya Tuan Lengki. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maku besongku sama saja tak tengah nyaman gadinto.
0: Bo, macam ini bahasa rin bian mak bakun.
1: Oh, anu, kira-pikiran gadinto. Mereka bola di penghibur.
0: Mi bola jadi bisa peng ana penghibur loro.
1: Iya,
0: loro untu. Lah, napa? Mun jedak dah benyaman.
1: Kurang neng gimana biar tapu weteng ya
0: fon. Oh, weteng. Mun oh mun untu gigi. Mun jedak na siro.
1: Siro tapi sambian Mas Waris kan mana bi siro kan itu.
0: Wah, udah nih gini. Uti nak tanya ke buat tor mari nih.
1: Gimana terbi sama.
0: Ki lanjut salam mangguy
1: sana. Ki kita harus tani kele pada Pangeran Bukabu kan itu. Beda Cempaka terusukan beda baru. Tak lupa boleh beda kabar ketohir.
0: Engki. Setuju dengan Engki.
1: Terusukan tak setuju jangan tak kecuali kan itu. Dan kesampaian motor sekalian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nato selangkong dah abah suni kita ceritan si dari Rubaru, ye. Ibingin ngepon gereng. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nika ampun. Hadir boleh.
0: Hadir boleh. Ki. Harus serba apa? Serba bisa ya. Ki.
2: Ki. Kepentingan. Agar pun mantep pun ku seneng.
0: Seneng. Alhamdulillah. Ki.
2: Kenting-kenting pun apa sih? Udah ada apa nih kak?
0: Wadaw ning. Napa di sini. Mahari ini pun terang ngelobanur. Ki. Ya gue tukang.
2: Nih,
0: kengeng minta ular
2: gambang.
0: Tukar anu, bubur deni nggak ular gambang pun. Tukang muter pun, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong dak Pak Nur Kumala bingkingipun Pak Nur Kumala. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Kau lumun biham-biham tak ada ibadah ada wi dingin-dingin ni kevi.
3: Bo.
0: Bo.
3: Nakar mantep ongkum, Cak Waris.
0: Bengki gendingan. Tapi gendingi lagu malam, sadu malam. Sadu malam boleh ki bakunda ni ke mumpasembian ni ke tak lanjut ki bahada erem.
3: Abah tenang. Oh. Bon mari ni kan.
0: Oh mari bon.
3: Oke.
0: Okay. Ah, sandal lambian minta si tengki tengah. Oh, napa si tengki jade?
3: Bede si tengki budi ni kak.
0: Bon, jadi
3: sandal
0: betul tenang. Oh, boleh bon. Mio, mio, bagaimana mik si tengki tengah kan nyaman aji gup jila.
3: Bon, si tengki tengah ada macam cara nak jalan.
0: Bo, jengi kebutuhan, oh, nana penyaman nana kak. Ki, kuli kuli nana kak.
3: Mungkin tinggal pula, ano, ban bupat hor keseraan suci napa? Pon mari siap pon nika.
0: Siap, oh, alhamdulillah. Ki, ki mumpas ada generasi penerus apa dor mana nika sadu malam ki bon, ki lanjut pon ki.
3: Salam yang pertama, yang terakhir dari kepanjenengan selamat bertugas.
0: Kalangkong. Baglobi, jaglobi.
3: Baru buat hor ki.
0: Baru buat hor.
3: Bada Mama Itan, bada Faruk, bada Jaki, bada Pak Nur, bada Pangeran Bukabu, bada Pak Saper, bada siapa pun, kita ing.
0: Bede kepi.
3: Aja ta. Ki. Kata terkecuali. Ki bon. Ndi nga ro noro bunte ki.
0: Ya ro ro.
3: Ki, tapi aja ro gule deki ki.
0: Ba. Di nak kama akan om kama mungkin masalah cer.
3: Ki gule. Cek
0: beter ya. Ki.
3: Pak kama jini ka ben ka Pak Hendra. Ikan ka pasti ro kurah. Ka pangeran ka no. Apa kurah? Tuka.
0: Lah, jika mah.
3: Tiba-tiba yang selopeng.
0: Oh, Alip, ki nyaman aja ke Alip.
3: Ki. Ki gelang kau mentas betul
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantar saya gelang kau Evi, ki. Ini keseneng gue lah. Buat juga untuk Mbak, Mbak Wati. Yang ada di Wonosobo barangkali malam ini juga mau masuk di Madura, budaya Madura lah, boleh dong ya, bahasa Indonesia boleh nggak apa-apa. Buat Bu Fator juga semoga saja masih belum tedung ya. Kator juga si Mudja Umboang itu nalingki juga dom. Situ ngeki ngiring itu nalingki sebelum nepon dan kalau nengak motor siapa pagi genting si kabiten atau bagenting si dada. Seperti biasa, nol telok bulu lekor, mana bi luar area ye. Jek lopen 65 telok enggak satu telok 96 juga 662 telok tong betok. Kong lengkong jekan ke arah pakik berde berita duka ki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sa kadima timin ampun purna namun banyak jasa seampun paringaki di RRI beliau asmaipun Bapak Haji Sudarsono iki atau juga rekan atau bareng sepo dari Kanca TV iki to ampun nanti ke lomor kelai kobore ki ampun namun pesan dari keluarga menepi keduan kesalahan baik saya sangat je maupun punten nyona sapora haki. Gering Mas Panji Ketawang juga nalam manggen mat malam, Pak Endra juga mat malam. Kong langkon mungkin enggak punya si Pak Yaki, kira punya si Naraki. Mangkat dari tanah suci berde pemberangkatan ima jemaah haji. Tu haki melar muka, tadi haji si Mabrur selamat. Ntar sampai pale mana hi. Ngiring bingkeng apa nur ko malam mana bida dek ulun ninga motor ding genting nggih.

Ngiring mbak biar biar saki arupaki genting se ka biden arupaki genting se pertama biar saki areng sareng.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka madura sareng arte pon.
1: Kak, bena ta pari pesan nari ya kak.
2: Nah,
1: binina edina curu ngoncur bermaja lah kak.
2: Jadi ya maksud tuh bini tepak dah ngoncur pas edina leh nje.
1: Bini cara jadi ya.
2: Bini jadi pari pesan na orang senelak binina mangka na binina ki puru rembi wah.
1: Oh. Cara jeria,
2: iya, kaya. Maksud cara jeria.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto parebesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka madura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Ya kak, beri pari pesan kak. Benih nak kanak ki aku cong kak beremar ya kak.
2: Benih nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko caki dah kak orang, saya lah cukup kak pinteran na. Kening e patut tiwa tua ya, tisa e kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

0: Pengarsa dari kantor boleh ampun ke piarsa ini. Kenting setelah sepon malar muka kenting gak dinto nambah gabungan malam mangkin. Ngiringnya tona lengki boleh ganggu ya gabung. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Kenting waktu lekar asik
0: masalah. Asik engki. Lo mudereng nyeper gaisa. Nyeper kau lah Jepun anu. Kau jangan napa. Macan apa Jepun. Masalah.
1: Wala mangsi pun hari.
0: Oh.
1: Mangsi beli ni. Nyamana Sun.
0: Oh Sun ki.
1: Sundari.
0: Sundari. Oh.
1: Kamu kan ekstra ki kan.
0: Ah. Kempang bukan belum mesin lagi ni ya. Mungkin.
1: Ya,
0: Cik. Ini nak.
1: Cik pun lagi lepas.
0: Masalah lagi kerampi ke Pak Cik sama Adiki, Pak Cik.
1: Thank you. Terima kasih, Pak Cik.
0: Ah, Cik. Anu, Puk Sun.
1: Makan jadi Pak Tor.
0: Ah, bener. Walaupun ada Evi. Si Evi sedeng, kun kari sandal lah. Ki. Mana bimangken kan sandal lah si tinggi tengah. Evi ni minta saya yadok nabi wingkeng lek keropai
1: kan. Ngarak dibu dia kan. Mula silap lata kira kan. Pangalan kira.
0: Oh pangalan ni. Biasa minta lata kira macam ni. Sini korang joy mungkin ki. Aduh. Ki. Mumpas ada.
1: Ki. Mula nak kaca ki.
0: Ki. Mumpas ada benar akan kata ni apa. Laku ni kenti enggak dinto boleh. Tiba-tiba ni benda generasi menerus. Insya Allah lagi. Mie beda kentingan, nyarna, apa kan dek ni ke maksudnya baci ki? Ki, ki, ngiring baci. Kalangkong sebelum ni yang torneon. Salam ki.
1: Kalangkong dek pencipta anu hilu dek penyiar lagi.
0: Ki, kalang.
1: Kau tetap sehat.
0: Amin.
1: Kita selalu tanda kita hil.
0: Kong doeng ki.
1: Kita. Ya, kita lah. Kesabaran tu kan. Ya, saya mula bunda batal tu kan. Selain si, dek gatuana tu kan.
0: Pak Hendra.
1: Ya, saya jengking dek nanda buka abu. Sebab dia rasa asyik kalau bentenang.
0: Enki.
1: Tak tuju nasi, karena betul nasi kecil. Saya kata itu sisian saya lainnya. Saya wajib dulu lagi waktu lagu gak boleh.
0: Lepas. Engki waktu saya kelangkuk Pak Haji Burhan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibi genggepon Pak Haji Burhan ya Tuan Lengki. Selamat malam. Assalamualaikum. Ngiring sebelum dan kalau ini gak muter kenting setelah saya pon. Mas Jeffrey katanya apa kabur malam mengken. Mas Sejenar, Ifon. Anur kemala mari pon ki. Pak si Mulja. Pak du si da pon mak gelopai lah. Ki Halim, Ki Halim Ustaz Halim. Mat malam juga ngi. Nom leke kata ini maka baru malam mungkin sehat, baju kama sehat. Ngiring nyata nalengki, mumpung ki bodoh waktu ni kak. 665 telok sangat nama, atau baju kan 662 telok tung betok. Mana minta dia ngiring biar saki kending seterus sepon ki. Mat malam mungku dezan teretan. Budaya matur malar muka tetap pelastari, malar muka. Beda generasi si memang ongku-ongku. Ajar ke angku ina rosaki budaya matur. Obat ini kan. Halo. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Boh, launan mak je sial lagu. Ki Pak Supri.
2: Ki napa kat desa?
0: Napa?
2: Sinyal kurang kat masa
0: besok. Oh, bu-
2: Katina apa kabar pada saya?
0: Kabar saya Pak Supri.
2: Alhamdulillah. Bila pun kabar ni kah sami-sami saya corak nak kumpir ke Mas Ores.
0: Engki, jaring sehat ni kah kaya ye.
2: Agak ni kan.
0: Engki.
2: saya baca aki. Apa kak Risa kaya nikah sih? Si ampun sehat. Si ampun saya gelak. Tak ampun banyak. Oh, bang dah ampun. Lek ngulik sangkir tak?
0: Nah, ini kan nangkir sih. Alhamdulillah, syukur ini ngering malam mungkin. Kih ngering ya tuan aleng kih. Salam aga pasir Pak Supri.
2: Ingki salam adik Mas Wari. Selamat alam Pak Aki juga sih. Semoga menteri pandangan nak kesihatan.
0: Amin.
2: Bisa sama kita boleh laku malam ini.
0: Engki.
2: Selama pada Mas Jeki bersama Lek RMB, pada Pak Putra Setia, pada juga Lek Anwar, pada Mama Susana, pada Pak Haji Burhan, pada juga Pak Haji Kamaruddin, pada Mas Dewa Suraya.
0: Satu Jepun. Ye.
2: Satu Jepun. Terima kasih.
0: Engki.
2: Menaman sebut ke pergi pada nak resa. Terima kasih.
0: Engki. Kending ada tak amin lah. Ye. Kalau kong.
2: Tak amin lah engki.
0: Engki.
2: Mata sekarang kong atas betul lagi.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngiring ni kak biar saki kending setoran Jepun. Selamat malam kanggu dan deritan si burung mangki. Gelombang malam mungkin jenengan malam mungkin nika asalang RRI program budaya matur lebat kenting kenting kenting seterusnya pon.

Pemirsa dari Tantor Boleh, Motor Sekalangkong, The Setejena, Namun Bektuan pun tak ngit ini, Mila dari Kadinto, Budaya Maturi, Cokok Pagi, Sakadinto Dimin, Menar Moke, Laku Malam Bisa, Pangki, Pole, Ropaki, Kinting Sepong Kasan, Kong Langkong, Tugan, Cukenten, Galo, Nyon, Pamit, Ya hiri kalaban wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir oleh

lilin hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdihi.

Selamat mendengar berbahagia di mana pun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dan esok pagi, RRI mendapatkan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti. Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ririn Rizkyanti menjumpai Anda lewat Mutiara Pagi di edisi hari ini ya, Selasa 12 Mei 2026. Dan tentu pendengar, saya tidak sendiri, saya juga nanti akan bersama dengan narasumber yang akan menemani Anda mendengar. Kesempatan bagi Anda juga nanti bisa berinteraksi langsung dengan narasumber lewat jalur telepon. Kesempatan Mutiara Pagi hari ini kita akan berbincang bagaimana sakit dalam perspektif Islam ya. Karena dalam perspektif Islam mendengar seringkali sakit ini dipandang sebagai ujian keimanan. Kemudian sarana pengukur dosa dan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat derajat seseorang. Bukan sekedar musibah. Dan sakit juga mengajarkan kita tentang kesabaran, kemudian mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, serta menjadi pengingat atas terbatasnya manusia. Nah, kemudian bagaimana kita menjalani sakit, bagaimana juga hal-hal yang perlu dilakukan. Kita akan banyak bahas dengan narasumber kita kesempatan pagi hari ini. Sudah ada Ustadz Ahmad Hudaifah, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Sumenep. Siap lewat jalur Zoom. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hudaifah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, Mbak Ririn.
1: Ya, senang sekali bisa kembali menemani pendengar nih, Ustadz. Barangkali di awal jumpa kita, Ustadz bisa menyapa pendengar sekaligus sedikit memberi gambaran bagaimana sakit dari perspektif Islam ini, Ustadz. Silahkan.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa nikmat terbesar setelah iman itu adalah sehat. Oleh karena itu, setiap saat, di setiap waktu kita menginginkan kondisi kita dalam keadaan sehat supaya kita lancar dan mudah melaksanakan aktivitas keseharian kita. Dan tentu kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat. Jadi dalam zikir pagi dan petang, di antara doa yang kita sampaikan kepada Allah, kita panjatkan kepada Allah adalah bermohon, misalnya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, la ilaha illa anta. Itu di antara zikiran pagi dan petang kita. Kita bermohon kepada Allah agar kemudian disehatkan badan kita, disehatkan penglihatan kita, dan disehatkan pendengaran kita. Dan itu kita selalu panjatkan, kita selalu sampaikan di antara zikir-zikir pagi dan petang yang kita baca. Jadi kita memohon sehat itu, walaupun kita paham dan kita tahu bahwa pola hidup, kemudian gaya hidup, perilaku hidup kita juga punya pengaruh terhadap kesehatan kita. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sehat, karena nikmat terbesar setelah iman itu sekali lagi adalah sehat. Lalu kita juga berdoa kepada Allah, di antara doa yang kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah salat-salat kita. Jadi di duduk di antara dua sujud, di antara 8 macam permohonan yang kita minta kepada Allah itu kita bermohon agar juga menjadi sehat. Jadi Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Jadi wa'afini, kita juga minta agar kemudian Allah memberikan kesehatan kepada kita. Jadi pagi dan petang kita sudah berdoa untuk minta sehat, kemudian duduk di antara dua sujud kita juga berdoa. Bahkan lalu kemudian di antara adzan dan iqamah, satu waktu yang mustajabah, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu du'a bainal adzan wal iqamah. Lalu ketika ditanya oleh sahabat, apa yang kita minta ya Rasulullah kepada Allah di antara adzan dan iqamah itu, maka lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk meminta al-afiyah. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Kita penting untuk meminta al-afiyah. Jadi keselamatan. Dan bagian dari keselamatan itu adalah tidak adanya penyakit atau sakit yang membuat kita kemudian menjadi lemah dalam aktivitas kita atau menjadi terganggu. Jadi sudah ada paling tidak dalam sehari kita berdoa di antara zikir pagi dan petang, lalu salat kita dia duduk di antara dua sujud, lalu kemudian antara adzan dan iqamah kita minta kepada Allah. Bagi yang kemudian paham dan sadar itu, kita minta kepada Allah untuk sehat. Tetapi memang faktanya memang kita bisa menyaksikan dan melihat bahwa tidak semua orang dalam kondisi sehat. Ada kemudian posisi atau keadaan di mana kemudian manusia pada batas tertentu atau kondisi tertentu, lalu kemudian muncul tiba-tiba dia dalam kondisi yang sakit. Bisa sekali lagi karena kondisi perilaku kehidupan kesehariannya, mungkin kelelahan, mungkin kepayahan, sehingga kemudian memunculkan virus atau bakteri atau kuman atau apapun yang kemudian memudahkan untuk sakit itu kemudian muncul. Sekali lagi ini adalah model perilaku yang membuat kita tiba-tiba menjadi orang yang sakit. Itulah pandangan secara umum tentang spiritualitas kita, tentang masalah keinginan untuk sehat, tapi di sisi lain juga kita mengalami satu waktu menjadi sakit dengan kondisi tubuh kita. Tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita harus memahami bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk pada diri kita ini, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah." Jadi ayat ini memberikan gambaran bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, termasuk juga yang terjadi pada diri manusia itu adalah semuanya adalah atas izin Allah. Jadi orang sakit pun sebenarnya itu harus dipahami bahwa itu adalah atas izin Allah. Jadi jangan kemudian mempermasalahkan persoalan-persoalan di luar itu dengan mengatakan karena ini dan karena itu. Tetapi sekali lagi bahwa apapun yang terjadi pada diri manusia termasuk sakit, itu adalah merupakan izin dari Allah, artinya Allah pun tahu dan kemudian memberikan hal itu terjadi kepada diri kita. Tetapi memang juga harus kita pahami bersama dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan sebuah semangat penting kepada orang-orang yang sedang berada dalam kondisi sakit ini, bahwa apapun yang terjadi pada diri manusia tidak ada yang jelek. Itulah kepribadian seorang mukmin. Maka kita memahami bahwa ajaban diambil mukmin inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat menakjubkan menjadi seorang mukmin itu, karena sekali lagi tidak ada yang jelek. Tidak ada sesuatu yang terjadi itu sia-sia dalam hidup ini. Sehingga kemudian, dan itu tidak ada kepribadian model itu kecuali kepada orang beriman. Sudah disampaikan dalam hadis itu bahwa saat kemudian manusia mendapatkan hal-hal yang baik, maka dia bersyukur dan itu baik. Lalu kemudian saat kemudian mengalami hal-hal yang tidak biasanya atau tidak nyaman, maka dia bersabar dan itu baik. Dan itu tidak didapati kecuali kepada seorang mukmin. Artinya, ketika pun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit dengan izin Allah, mungkin karena memang salah satu di antara asbab atau sebabnya kita sakit itu adalah karena memang pola perilaku kita. Bisa yang memang karena ketidaksengajaan kita, atau bisa juga memang itu atas izin Allah sebagai sebuah ujian, maka muncullah sakit. Kalau kita kemudian sekedar mereview apa yang terjadi pada diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kita, teladan kita, memang luar biasa. Kemudian dalam sejarah beliau, ada yang menyebutkan bahwa beliau cuma sakit itu dua kali saja. Jadi pertama pada saat beliau menerima wahyu yang pertama kali, dalam kondisi yang menggigil, dalam kondisi yang panas, Lalu kemudian itulah kondisi Rasulullah sakit. Jadi minta kepada Khadijah ketika pulang ke rumah, zammiluni zammiluni, selimuti aku. Dan itu dalam keadaan sakit. Itu pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitakan atau diriwayatkan sebagai satu bentuk sakitnya beliau. Kemudian yang kedua, beliau sakit menjelang kematian beliau. Jadi maka disebutlah kemudian bahwa beliau dalam hidup hanya sakit dua kali. Ada juga yang menyebutkan beliau sakit tiga kali. Jadi yang tambahan yang ketiganya itu beliau, walaupun riwayat ini juga masih diperselisihkan, adalah ketika beliau kena sihir bahasanya gitu, sihir lalu dibantu oleh malaikat untuk menyembuhkan itu. Sihir itu diambil di sumur ya, yang ditaruh di batas sumur pada waktu itu. Sehingga kemudian bisa dikatakan beliau itu adalah orang sehat. Kenapa? Karena sakit yang beliau derita sebenarnya pada saat dua kali atau tiga kali dalam hidup itu sebenarnya sesuatu yang umum dan lumrah terjadi. Tetapi beliau karena memang pola dan perilaku hidupnya memang luar biasa dalam pembentukan sirkulasi darah tubuhnya dan pola makan beliau dan apapun yang beliau lakukan sebagai sebuah uswah memang sangat memungkinkan itu akan menjadi sebab beliau menjadi sehat. Atas izin Allah, itulah yang dilakukan beliau. Maka tentu kita juga berusaha agar kita dalam kondisi seperti apa yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anjuran-anjuran sunnah untuk puasa, anjuran-anjuran sunnah untuk tidak makan kecuali dalam kondisi lapar dan berhenti sebelum kenyang, anjuran-anjuran kita untuk memperhatikan posisi makan, posisi minum, anjuran-anjuran Nabi untuk kesederhanaan dan sebagainya tentu termasuk juga pola gaya hidup kita. Kesederhanaan, tidak melanggar, bagaimana kemudian kita melaksanakan sholat jamaah dengan berjalan. Semua ternyata fikih ibadah yang kita lakukan itu punya efek, salah satu di antaranya adalah membuat diri kita ini sehat, termasuk sholat jamaah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, yang penting dipahami lagi berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di balik sakit itu, kalau memang kita sudah berusaha, tapi kemudian atas izin Allah juga kemudian kita sakit, ya, maka lalu kemudian hal yang harus kita pahami sebagai mukmin yang baik atau mukmin yang benar yang tadi dipuji oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena punya kepribadian yang tidak ada sesuatu yang jelek baginya, maka tentu kemudian di balik sakit itu pun ada anugerah, sebagaimana yang kita pahami bersama misalnya. Ada dua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa saat kita sakit, maka itu kalau kita ridho dan sabar, lalu kita berusaha untuk sembuh, maka itu adalah jalan untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan satu hadis disebutkan di Bukhari Muslim itu, bahwa setiap keluhan, setiap sakit, setiap ada sesuatu yang kegelisahan dan kegalauan pada seorang mukmin, maka itu adalah menjadi penggugur dosa-dosanya dan kemudian kesalahannya. Ada juga di dalam hadis yang lain riwayat Muslim itu bahwa justru sakit itu justru bisa meninggikan derajat kita. Jadi tidaklah seorang mukmin itu kemudian merasakan dirinya

rela. Tidak apa-apa saya sakit. Yang penting tidak mengganggu aktivitas untuk salat jamaah, aktivitas untuk berjihad, aktivitas untuk melakukan hal-hal besar. Maka dikenal ada seorang sahabat yang kemudian, lupa namanya, yang kemudian itu dikenal dengan panas. Sebenarnya. Dan itu menggugat dosa-dosa. Dia sampai kemudian tidak apa-apa. Kalau itu memang menyelamatkan dirinya dari api neraka. Kita juga pernah dengar cerita dari Suaira Al-Asadiyah, seorang wanita bidadari surga yang ada di bumi. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin dia pasti masuk surga asalkan sabar dengan sakitnya. Dan dia tidak akan dihisab. Dan Suaira Al-Asadiyah ini memilih itu. Juga disebutkan bahwa dengan sakit itu menjadikan dia ingat kepada Allah, kemungkinan jauh lebih bagus ya daripada kemudian tidak sakit. Saya selalu memberikan gambaran sederhana itu dalam posisi orang yang kemudian tidak sakit biasanya bangun duduk itu biasa saja. Tapi bagi orang yang sedang mengalami sakit ya mungkin punggungnya atau apa, dia duduk dia berdiri pasti dengan mengatakan Bismillah, Alhamdulillah. Jadi ada hikmah yang kemudian memungkinkan orang sakit ini lebih banyak ingat kepada Allah daripada kondisi dia sehat. Lalu kemudian hal-hal yang perlu kita pahami juga bahwa saat dia sakit akan memunculkan kesadaran bahwa dirinya adalah orang-orang yang kemudian lemah, tidak berdaya secara mental, maka lalu kemudian dia akan menjadi orang yang jauh lebih baik mentalnya daripada kemudian nanti kemudian dia tidak mengalami hal-hal ujian seperti itu sehingga menjadi orang yang sombong. Jadi dengan ini sakit itu kemudian dia menjadi sadar bahwa tidak boleh sombong. Saya ini siapa? Artinya ketika sudah sakit itu sudah tak berdaya. Mana sang jagoan, mana orang yang kemudian itu sudah tidak ada gunanya. Ya paling tidak kalau kita mengambil pelajaran saat sakit itu paling tidak nanti kita menjadi orang yang ya tidak sombong lagi minimal kemudian tidak berbangga-bangga dengan kehebatan tubuh kita, kebagusan tubuh kita dan sebagainya. Dan paling tidak kemudian hal ketika kita berada dalam kondisi sakit itu akan jauh lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak tadi hikmah bahwa ternyata di sakit pun kita sebenarnya punya nilai-nilai kebaikan. Ada value yang harus kita ambil dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah kemudian penting untuk kita pahami ketika kita sakit itu juga diusahakan untuk berobat, diusahakan untuk kita kemudian keluar dari sakit itu atau kemudian melakukan aktivitas atau melakukan hal-hal yang membuat kita bisa sembuh sebagai bagian dari upaya ikhtiar atau usaha kita untuk keluar dari hal-hal yang tidak kita inginkan atau sesuatu yang mengganggu. Dan perilaku untuk berobat itu pun juga membentuk atau kemudian memberikan penilaian, penilaian Allah kepada kita tentang ketauhidan kita. Karena saat sakit, biasanya orang itu akan segera minta sembuh apapun, apapun akan dilakukan. Maka tentu bagi orang beriman, dalam berobat pun dia harus berhati-hati, harus meyakini betul apakah jalan yang dia lakukan ini sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau justru menunjukkan perlawanan terhadap ketauhidan. Misalnya berobat lalu di sana ada kandungan-kandungan kesyirikan, maka tentu dia tidak akan memilih itu walaupun itu ada tawaran yang ia langsung sembuh kalau gini-gini misalnya. Bagi dia sakit itu justru merupakan sebuah anugerah. Bagi dia sakit tidak harus membawa dia menjadi orang yang berbuat syirik. Bagi dia, apapun yang diberikan Allah itu semuanya atas izin Allah dan dia tetap akan memperkokoh akidah keyakinan dia. Bagi dia, orang yang beriman, sakit itu merupakan sebuah ujian. Seberapa besar kemudian dia tetap berada dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kemudian tidak mengurangi nilai-nilai yang kemudian biasa dia jalankan walaupun dia dalam kondisi sakit. Tentu ini sekali lagi, bahwa yang kita sampaikan pada saat ini memahamkan kepada kita pada satu titik kesimpulan bahwa sehat itu nikmat terbesar setelah iman. Tetapi bila kita kemudian berada dalam kondisi sakit, baik itu ada pola gaya hidup kita yang salah, maka tentu kita harus belajar untuk merubah
cara pola dan hidup kita.

0: itu agar kita tidak sakit. Tetapi kalau kemudian kita sudah berikhtiar untuk menjadi orang yang sehat, tetapi lalu kemudian kita tetap saja dalam kondisi sakit, berarti itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disikapi sebagai seorang mukmin, yaitu selalu bersabar, dan dengan nilai-nilai kesabaran itu akan mengangkat derajat kita saat kita sakit, menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita, lalu kemudian menjadi tameng kita selamat dari siksa api neraka, lalu kemudian menjadikan kita ini jauh lebih bersyukur kepada Allah dan tidak lagi menjadi orang sombong, lalu kemudian kemungkinan besar juga kita akan banyak menjadi orang yang banyak berzikir kepada Allah dengan ujian-ujian sakit. Tetapi di sisi lain juga kita harus berusaha untuk sembuh dari sakit kita dengan ikhtiar yang disesuaikan atau ikhtiar yang kemudian tidak melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Itulah sebagai sebuah pengantar pada kesempatan yang beberapa ini.
1: Baik. Nah, saya jadi tertarik ketika Ustaz tadi menyampaikan kita butuh berobat ya, karena itu juga menjadi bagian dari ajaran untuk bisa kembali sehat. Namun sejauh mana kita wajib berobat, Ustadz? Apakah menolak pengobatan ini termasuk tawakal atau justru dosa, Ustadz?
0: Ya, pada umumnya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan berobatlah, karena sakit itu pasti diturunkan ada likulli da'in tudawa. Jadi setiap sesuatu yang sakit itu ada obatnya. Maka bagian dari tawakal, jadi justru bagian dari tawakal itu adalah berobat.
1: Yeah.
0: Artinya pemahaman sahabat Nabi yang kemudian bertawakal dengan membiarkan kudanya di depan masjid itu tanpa diikat, itu adalah kesalahan. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk dari ketawakalan itu adalah ikat dulu kudamu itu, lalu barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah konsep tawakal yang benar.
1: Yeah.
0: Artinya, ketika kita dalam kondisi sakit, tetaplah berobat. Ya, itu adalah bagian ikhtiar kita, usaha kita. Setelah itu, pasrahkan kepada Allah. Jadi, betapa sebenarnya sweet ya ajaran agama yang dalam pemahaman akidah kita, yang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau akidah yang kemudian yang model apa namanya itu Qadariyah, ya dia kemudian antara Qadariyah dan Jabariyah. Ya. Kalau Jabariyah itu kemudian beranggapan bahwa ya sudah apapun yang terjadi itu sudah dari Allah, usaha dan ikhtiar kita tidak ada gunanya. Nah, tapi kemudian ada pemahaman bahwa tidak harus ada usaha kita, itu bagian dari Qadariyah ya, pemahaman Qadariyah ya harus berobat karena Tuhan tidak akan ikut campur. Gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kita dalam konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menggabungkan pemahaman dua-duanya, bahwa kita bertawakal kepada Allah setelah kita sudah berikhtiar atau berusaha.
1: Baik. Ada pendengar yang bergabung, saya terima dulu di 662317 ataupun 665396. Boleh juga lewat WhatsApp di 0811-3345101. Assalamualaikum. Halo. Ya. Baik, saya baca WA yang sudah masuk nih, Ustadz.
0: Ya.
1: Bagaimana bolehkah berobat dengan sesuatu yang haram jika itu satu-satunya cara sembuh menurut dokter Sulaiman di Saronggi? Bisa ditanggapi, Ustadz.
0: Ya, kita memahami bahwa sakit itu kan ada tiga macam. Ada yang sakit medis, non-medis, lalu kemudian mental ya, atau jiwa. Atau kemudian sakit fisik, ada yang non-fisik, lalu kemudian ada juga di luar itu, atau kejiwaan. Nah, oleh karena itu, cara pengobatan yang dianjurkan oleh baginda Nabi, misalnya, obatilah sakitmu itu dengan kemudian hal-hal yang natural yang bisa kita, ada madu, ada puasa, dan sebagainya. Maka, ini disampaikan oleh para ulama, bahwa Allah tidak mungkin memberikan satu penyakit, lalu kemudian ada obat yang kemudian itu sesuatu yang mengandung keharaman. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi kalau medis itu, kalau kemudian memberikan anjuran atau gambaran bahwa ini bisa disembuhkan dengan model seperti ini, maka para ulama menyebutkan tergantung kepada kadarnya. Jadi kalau kadar yang dibutuhkan itu sesuatu yang mungkin haram. Dan itu memang bisa menyembuhkan, dan itu yang menyampaikan adalah ahli atau dokter bahasanya, atau seorang yang kemudian punya penelitian dari hasil riset kesehatan, betul, memang betul. Maka itu tidak ada masalah selama itu untuk kesembuhan dia, dan biasanya memang tidak membuat kemudian itu bertentangan. Tidak mungkin ada sesuatu yang haram. Ada penelitian yang memang juga menjadi perdebatan misalnya, bahwa kencing itu bisa menyembuhkan sesuatu, maka lalu kemudian diobati dengan kencing misalnya. Maka lalu kemudian fatwa dari majelis ulama juga MUI itu menyebutkan bahwa tidak mungkin ada kemudian obat yang itu mengandung sesuatu yang haram atau sesuatu yang tidak baik. Kalau yang ditanyakan tadi itu memang secara medis betul begitu, atau sesuatu yang kemudian kok bertentangan, maka selama itu adalah dalam konteks kedaruratan atau sesuatu yang kemudian tidak dianjurkan sebenarnya hanya untuk sebuah kedaruratan, maka diperbolehkan untuk kebutuhan itu saja. Tetapi lepas dari itu kemudian itu tidak diperkenankan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tergantung kepada kondisi dan keadaan, betulkah itu memang seperti itu. Kalau memang ahlinya mengatakan itu betul dari yang haram itu, maka lalu kemudian sekedarnya atau kemudian diperlukan. Tapi sejauh yang saya pahami, sebenarnya itu tidak dibenarkan. Artinya tidak mungkin Allah menurunkan obat dari sakit yang sudah diturunkan itu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena itu kontradiktif sekali. Itu yang saya pahami sebenarnya.
1: Baik. Ya. Penelpon kembali saya terima. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sahdan, Pak.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya, Pak Ustaz, saya mau bertanya. Apa dari fadilah bacaan Asmaul Husna, ya wadud kalau diistiqomahkan setiap harinya? Apa, Pak Ustaz, tolong kasih keterangannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Bisa ditanggapi dulu, Ustaz.
0: Ya, secara umum memang orang-orang yang membaca Asmaul Husna itu, dalam satu hadis disebutkan bahwa orang yang membaca Asmaul Husna itu, maka dia akan diberikan keberkahan dengan bacaan itu. Artinya pasti ada sesuatu manfaat. Maka secara umum, dalil inilah yang dipakai bahwa ketika kita membaca Asmaul Husna tertentu misalnya, lalu kemudian disesuaikan dengan hajat kebutuhan kita, misalnya pada saat kita berada dalam kondisi butuh yang namanya rizki, lalu berdoa dengan Asmaul Husna, diawali dengan Asmaul Husna, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, wahai zat yang membuka, wahai zat yang memberikan rizki. Kita berdoa dengan Asmaul Husna itu, dimulai dengan Asmaul Husna dan berulang-ulang, karena pengulangan-pengulangan ini adalah bentuk ketukan kita bahasanya itu membuka pintu langit dengan Asmaul Husna itu, dan keberkahan dari apa yang kita baca tentu pasti akan bermanfaat. Nah, manfaat umum itu adalah disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Ada juga sesuaikan dengan kebutuhan orang yang kemudian butuh dengan kasih sayang, orang yang butuh dengan kelembutan, butuh sesuatu yang kemudian banyak orang yang kasar pada dia, banyak orang yang keras pada dia. Lalu bermohon kepada Allah dengan doa-doa, ya wadud, ya latif, ya latif, ya latif. Itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, maka tentu akan memberikan efek kebaikan kepada diri kita. Secara khusus saya tidak menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh penanya, misalnya wadud, itu akan punya efek, pasti akan ada manfaat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita, misalnya kita butuh untuk mendapatkan ilmu, kita akan ujian misalnya, kita baca ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Maka Asmaul Husna yang menjadi bacaan kita itu akan punya efek secara umum terhadap kebaikan, hajat, dan kebutuhan kita. Termasuk yang penanya-tanya tadi, insya Allah akan memberikan efek yang baik ketika kita kemudian mengulang-ulang. Dalam bahasa kita itu adalah mengetuk pintu langit bahasanya kalau orang-orang sekarang. Dengan Asmaul Husna itu insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah terhadap apa yang menjadi hajat kebutuhan kita.
1: Baik. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya. Dengan?
3: Pak Taufik Stubendo.
1: Silakan Pak Taufik.
3: Yang saya tanyakan, terkadang sekarang antara medis dan non medis. Kalau salah ada seorang sakit divonis sama medis bahwa penyakitnya ini, misalnya gula. Sedangkan di sisi lain, keluarganya kadang-kadang itu ke dukun. Kalau setelah ke dukun, oh ini dikena ini, dikena ini. Sampean punya masalah apa sama ini? Itu yang syirik yang gimana? Yang bagaimana yang syirik? Apakah yang sakit yang syirik? Apakah yang dukun itu yang syirik? Yang saya tanyakan seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Taufik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, saya bisa memahami pertanyaan itu. Jadi dalam hadis disebutkan siapa yang datang kepada arraf atau kahin, kepada peramal atau dukun yang sebenarnya secara rasional itu kemudian tidak ada kaitannya dengan penyakit yang dia derita, tapi dengan kepercayaan seperti itu maka sholatnya tidak diterima 40 hari, 40 malam itu. Itu artinya dia berada dalam kondisi yang berbahaya, orang yang kemudian datang kepada dukun itu. Nah tentu ikhtiar yang baik bagi seorang beriman dalam melakukan pengobatan-pengobatan secara medis. Tetapi juga kita tidak menutup kemungkinan untuk kemudian bermohon bahwa karena sakit yang diberikan itu atas izin Allah, karena sakit yang diberikan itu juga berada di dalam kekuasaan Allah, maka tidak disalahkan, bahkan jauh lebih bagus lagi kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian disembuhkan sakit kita. Tentu dengan jalan-jalan yang kemudian tidak bertentangan dengan ketauhidan atau yang kita sebut dengan model kesyirikan yang mungkin bisa terjadi. Pertanyaannya, bila kemudian orang yang dibawa itu sakit, memang dia tidak berdaya dan dia tidak punya kuasa pada dirinya, maka lalu kemudian yang punya tanggung jawab itu adalah yang kemudian membawa atau mengobati dia. Tapi kalau yang sakit ini kemudian bermohon, dia sadar bahwa jangan, saya tidak mau. Biarkan saya sakit, tapi jangan berobat dengan model-model kesyirikan. Maka tentu orang ini terselamatkan kalau dia kemudian punya kemampuan. Dia sadar yang dibawa itu sakit, itu sadar. Dan dia setuju, dia mau, asalkan sembuh. Walaupun itu dalam konteks yang tadi itu, hal-hal yang kesyirikan misalnya mungkin, maka dia juga sama-sama berdosa. Baik yang mengantar maupun yang kemudian yang mau berobat. Tapi kalau dia tidak punya kuasa, maka yang membawa atau yang mengantar dia untuk pengobatan yang tidak dibenarkan, itulah yang kemudian akan terkena yang namanya kesyirikan atau kemudian dia dihukumi sebagai orang yang bertanggung jawab dalam hal itu.
1: Yeah.
0: Jadi sekali lagi, kalau yang sakit itu sadar dan menyetujui, ya sama. Tapi kalau dia memang kondisi sudah tidak bisa berpikir dan sebagainya, maka yang bertanggung jawab adalah yang dalam kondisi sehat atau yang menemani dia.
1: Baik. Penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Fathor, silakan.
4: Iya, benar, Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau bertanya Pak Kiai, bagi kita yang diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala terus dihadapi dengan sabar, dan sabar itu Pak Kiai, nah, baik ujian sakit ataupun ujian-ujian yang lainnya, saya pernah mendengar Pak Kiai katanya orang-orang tersebut yang sabar dan sabar diberi ujian sakit itu, saya pernah mendengar katanya penghapus dosa ya Pak Kiai. Seperti itu saja Pak Kiai. Ya,
1: baik.
4: Mohon penjelasan. Terima kasih yang banyak. Buat Mbak Ririn juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz ditanggapi.
0: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa cerita yang sudah populer, cerita yang viral pada waktu itu, ketika ada seorang perempuan yang diuji Allah, dia sakit ayan atau epilepsi. Lalu kemudian datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah doakan saya sembuh gitu. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi pilihan, dan ini luar biasa tentang nilai kesabaran tentang sakit itu. Aku akan doakan kamu nanti akan sembuh. Tapi nanti kamu di akhirat dihisab, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihisab, akan diperhitungkan perbuatan baik jelekmu itu. Tapi kata Nabi, kalau kamu bersabar dengan sakitmu ini, berarti kan kamu bersabar dengan sakitnya ini, kamu menerima, kamu ridho, maka nanti kamu dipastikan masuk surga tanpa dihisab lagi. Lalu kemudian perempuan yang bernama Su'aira al-Asadiyah ini memilih yang kedua. Ya tidak apa-apa ya, kalau begitu saya memilih yang kedua. Yang penting saya dipastikan masuk surga walaupun saya dalam keadaan kondisi yang
1: sakit.
0: Kadang penyakitnya kumat, yaitu epilepsi. Cuma Su'aira al-Asadiyah ini lalu kemudian meminta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian ketika kumat itu tidak sampai tersingkap bajunya karena dia malu auratnya kelihatan. Itu saja yang diminta. Nah, pada episode berikutnya, suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini di zaman berikutnya menyatakan kepada sahabat, kamu mau tahu bidadari yang sedang berjalan di bumi itu, artinya dia

0: kemudian ridho, dia berusaha untuk menjadi orang yang tetap jaga diri, maka lalu kemudian bagaimana tidak akan langsung ya, karena memang sudah dalam kesadarannya itu sudah digugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Sedangkan yang sehat belum tentu itu.
1: Yeah.
0: Yang sehat belum tentu dia akan melakukan amal amal kebaikan saja yang sehat. Yang sakit ini kalau dia ridho, maka itu kan digugurkan dosa-dosa. Jadi wajar kalau kemudian dia ketika di akhirat sudah tidak ada lagi, karena dia sudah tamis, dia dirinya udah bersih ya, sehingga kemudian sesuai alasan dia itu mungkin. Nah, bayangkan kalau kita berada dalam kondisi itu, kita itu punya sesuatu yang sakit, lalu kemudian kita dipilihkan Nabi. Orang-orang dulu kan pikirannya adalah akhirat. Bukan berarti riwayat ini menjadikan kita tidak usah berobat atau kemudian itu salah. Tapi riwayat ini menekankan bahwa saat kita diuji oleh Allah dan kita berada dalam kesabaran, itu adalah titik di mana kemudian menjadi amunisi kita untuk dipastikan masuk surga. Sehingga para malaikat itu ketika menyambut orang-orang yang mau masuk surga itu adalah salamun alaikum bima sabartum. Selamat, selamat, selamat, kalian akan masuk surga. Karena apa? Karena kesabaranmu selama di dunia. Bagian dari kesabaran di dunia salah satunya adalah ketika dia diuji sakit, dia diberikan ujian sakit, salah satu di antara ujian-ujian itu yang membuat kita sabar adalah ketika dia sabar dalam sakitnya yang mungkin menahun, sakitnya yang tidak membahayakan tapi itu tidak bisa disembuhkan, sakit sesuatu yang kemudian membuat dirinya kemudian dia bersabar dalam kondisi itu memang sebuah pilihan yang tidak mudah bagi manusia, atau hanya orang-orang yang diberi kekuatan yang kemudian terpilih untuk menerima itu.
1: Baik.
0: Walaupun dalam usaha yang dia lakukan atau ikhtiar yang dia lakukan sudah dia lakukan semata-mata karena sekali lagi ingin mendapatkan derajat, ketinggian derajat dan pengguguran dosa dan kesalahan yang dia kemudian alami dengan kesabaran.
1: Iya. Terima kasih Ustaz Hudaifah kebersamaannya di Mutiara Pagi hari ini, dan kita menambah ilmu pengetahuan ini juga ya, bagaimana menghadapi sakit. Terima kasih sekali lagi, insya Allah bisa jumpa lagi lain waktu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, demikian Mutiara Pagi hari ini tentang sakit dalam perspektif agama. Kita sudah banyak berbincang tadi dengan Ustadz Ahmad Hudaifah, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan tentu pendengar, saya Ririn Deskianti undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Selama ini berpikirnya ketika anak itu dekat dengan sekolah, itu pasti diterima. Sekarang tidak. Di situ ada nilai yang dipertimbangkan. Jadi tetap urutan pertama itu yang dipertimbangkan.
2: Yang belum diambil sepedanya di Polres ini, silakan diambil sesuai dengan tanggal tilang tersebut dan tanggal sidang.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi. Edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 dipastikan berjalan lebih tertib dan transparan. Pemerintah mendorong seluruh satuan pendidikan menjalankan SPMB secara akuntabel, sekaligus menutup celah praktik kecurangan demi menjamin keadilan bagi setiap calon peserta didik. Selengkapnya disampaikan Supriyadi.
3: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 didorong berlangsung transparan, adil, dan akuntabel. Seluruh satuan pendidikan diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan guna menjamin proses penerimaan berjalan tertib dan berkeadilan. Kepala Dinas Pendidikan Sumeneb Muhammad Iksan menegaskan setiap sekolah wajib memahami dan mengikuti aturan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan terhadap ketentuan menjadi kunci agar tidak terjadi persoalan dalam pelaksanaan SPMB. Iksan juga menegaskan tidak boleh ada praktik titip-menitip dalam proses penerimaan murid baru. Integritas dan transparansi menjadi prinsip utama demi mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan dipercaya masyarakat.
4: Untuk 2026-2027 tahun ajaran baru ini, menyaksikan untuk penyelenggaraan SPMB, sistem penerimaan murid baru, itu dilakukan dengan sudah ada paku yang disampaikan oleh kami kepada sebuah sekolah. Itu mohon untuk dipatuhi dan dipahami, sehingga sekolah-sekolah yang menyelenggarakan SPMB tetap mengikuti paku yang sudah ditetapkan.
3: Iksan menyatakan untuk sekolah negeri, proses penerimaan harus dilakukan secara kolektif dan kolegial. Sekolah yang memulai lebih awal diperbolehkan, namun statusnya masih sebatas calon peserta didik dan belum merupakan penerimaan resmi. Sementara itu, sekolah swasta diimbau melakukan rekrutmen siswa baru secara profesional, serta menjaga hubungan yang kondusif antar sekolah.
0: Proses sistem penerimaan murid baru pada tahun 2026 cukup berbeda dibanding tahun sebelumnya. Perubahan tersebut berlaku pada jalur seleksi domisili. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumeneb, Rusli, menjelaskan, penilaian utama pada jalur seleksi domisili di tahun ini adalah tes kemampuan akademik dan nilai rapor. Sementara jarak akan menjadi pertimbangan selanjutnya. Kebanyakan masyarakat berpikir jalur seleksi domisili hanya menilai pada jarak saja. Namun sekarang nilai TKA dan rapor juga menjadi salah satu penentu diterima tidaknya siswa tersebut. Menurutnya, sistem penerimaan juga dilakukan berdasarkan rayon wilayah yang dibagi menjadi 4 rayon di Kabupaten Sumeneb. Siswa akan mendaftar sesuai dengan rayon wilayah yang tersedia.
1: Karena selama ini berpikirnya ketika anak itu dekat dengan sekolah, itu pasti diterima. Sekarang tidak. Di situ ada nilai yang dipertimbangkan. Jadi tetap urutan pertama itu yang dipertimbangkan. Urutan pertama adalah nilai, TKA, dan rapor. Baru kemudian kedekatan dengan jarak. Jadi walaupun nanti misalnya anak ini jauh dari sekolah, nilainya bagus, bisa saja dia masuk. Karena pertimbangan pertama nilai.
0: Ia menyebutkan untuk rayon 1 meliputi kecamatan Kota, Batuan, dan Kalianget. Untuk rayon 2 meliputi kecamatan Gapura dan Ambuntan. Rayon 3, Lenteng, Saronggi, Peragaan, Pasongsongan. Sementara untuk rayon 4 meliputi kecamatan yang berada di Kepulauan. Rusli mengimbau seluruh operator tingkat sekolah menengah pertama SMP untuk segera melakukan penginputan nilai ke sistem. Jika tidak, siswa tidak akan bisa mengikuti pendaftaran SPMB tahun ini. Pendengar dan pemirsa, berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait aturan baru proses sistem penerimaan murid baru tingkat SMA.
5: Saya Ayu di Semenep. Waktu saya masih SMA dulu, masalah sistem program penerimaan siswa tidak serumit saat ini. Sebenarnya aturan baru penerimaan murid baru ajaran 2026 yang menganut tes kemampuan akademik dan non-akademik yang katanya prioritas sebenarnya dulu pernah diterapkan juga melalui tes kemampuan atau mereka-mereka yang punya prestasi. Harapan saya, walau aturan baru tujuannya agar mempermudah siswa dan transparansi, namun jangan sampai merugikan yang lain.
6: Saya Bapak Arifin di Sumenep. Sebagai wali murid, terus terang tidak memahami aturan baru berkenaan dengan sistem penerimaan murid baru 2026. Kalau dulu saya dengar pakai sistem penerimaan peserta didik baru ajaran 2025. Anak saya dulu mendaftar dengan cara domisili, katanya sekarang sudah berubah. Yang didahulukan katanya menggunakan tes akademik, yaitu daftar jalur prestasi.
7: Saya Ibu Ariani di Sumenep. Menurut saya sebenarnya penerimaan murid baru bagi SMA sama-sama bagus. Kalau dulu masih jarang yang punya HP, pendaftaran langsung ke sekolah, lalu ada daftar ulang dan ada tes tulis. Nilai yang bagus bisa diterima. Sebenarnya sekarang dan dulu cara-cara penerimaan murid baru sama-sama bagus, tergantung sekolahnya dan panitianya. Mau dibuat bagus bisa, mau dibuat tak bagus juga bisa. Jadi menurut saya selaku wali murid, pendaftaran dan penerimaan murid baru tidak boleh terlalu mempersulit.

0: Pendengar pemirsa, SPMB 2026 hadir dengan sistem baru, namun transparansi tetap jadi sorotan. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zain.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, perubahan skema sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 yang menempatkan nilai rapor dan tes kemampuan akademik sebagai penentu utama di jalur domisili memang patut diapresiasi karena mendorong seleksi yang lebih berbasis merit atau kebijakan dan manajemen sumber daya manusia SDM bukan sekedar jarak tempat tinggal. Namun kebijakan ini juga menyimpan sejumlah catatan kritis. Saat ini belum semua sekolah memiliki standar penilaian rapor yang seragam, perbedaan kualitas dan objektivitas penilaian antar sekolah berpotensi menimbulkan ketimpangan. Jika tidak diawasi ketat, nilai rapor bisa menjadi bias, bahkan rawan dimanipulasi demi kepentingan tertentu. Selain itu, pelaksanaan tes kemampuan akademik perlu dipastikan transparan dan terstandar. Tanpa sistem pengawasan yang jelas, potensi kebocoran soal atau praktek tidak jujur tetap bisa terjadi yang justru merusak tujuan awal menghadirkan keadilan. Di sisi lain, larangan praktek titip-menitip yang ditegaskan Dinas Pendidikan merupakan langkah tepat, namun larangan saja tidak cukup tanpa mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat serta sanksi tegas yang benar-benar diterapkan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem digital yang terintegrasi dan terbuka, sehingga masyarakat bisa memantau proses seleksi secara real-time. Standarisasi penilaian rapor antar sekolah juga harus diperjelas, misalnya melalui moderasi nilai atau audit berkala. Bahkan penting untuk menyediakan kanal pengaduan publik yang responsif dan independen agar masyarakat berani melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan. Dengan pengawasan yang ketat, sistem yang transparan dan komitmen integritas dari semua pihak, SPMB 2026 tidak hanya menjadi ajang seleksi, tetapi juga momentum memperbaiki tata kelola pendidikan yang lebih adil dan berkualitas. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Ratusan sepeda motor diamankan anggota Polres Pamekasan dari penindakan balap liar selama beberapa bulan terakhir. Berikut laporan Iswan Toro.
2: Anggota Polres Pamekasan menyita sebanyak 582 kendaraan bermotor roda 2 hasil penindakan balap liar dari Februari 2025 hingga Mei 2026. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Edi Sugiantoro menyebut, dari 582 kendaraan yang diamankan, sebanyak 444 diantaranya telah dikembalikan kepada pemiliknya. Sehingga sampai saat ini, kata Edi, tersisa sebanyak 138 kendaraan yang berada di halaman kantor Polres Pamekasan.
3: Kami menghimbau kepada masyarakat Pamekasan yang belum diambil sepedanya di Polres ini, silakan diambil sesuai dengan tanggal tilang tersebut dan tanggal sidang. Persyaratannya harus BPKB di bawah, SNK di bawah, yang asli. Tidak ada batas pengambilan. Silakan. Segera mungkin. Kami terbuka selama jam dinas ya. Silakan diambil.
2: Edi menambahkan, jika kendaraan tidak sesuai standar, wajib mengembalikannya ke bentuk standar, seperti ban, knalpot, dan spion.
0: Pendengar, memasuki pertengahan tahun, masyarakat diimbau waspada terhadap perubahan cuaca. BPBD Sampang memprediksi kemarau tahun ini lebih panjang dan kering. Berikut laporan Khairul Umam.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan kering dibandingkan tahun sebelumnya di wilayah tersebut secara umum. Kondisi ini berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah terutama daerah dengan keterbatasan sumber air bersih yang selama ini digunakan masyarakat sehari-hari setempat saat kemarau. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan bisa berlanjut hingga September di beberapa wilayah Kabupaten Sampang.
5: Bisa dibilang panjang-panjang seperti itu. Jadi diharapkan pada masyarakat untuk mengantisipasi kelangkaan air. antisipasinya ya sebenarnya itu ya melakukan penanaman sebenarnya. Jadi lahan-lahan itu yang menjadi resapan-resapan air, misalkan kita tanam itu.
4: Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan sejak dini dengan mengelola ketersediaan air bersih serta tidak boros dalam penggunaan agar kebutuhan tetap tercukupi selama musim kemarau panjang. Ia mengimbau warga melakukan langkah antisipasi seperti menyiapkan cadangan air, menjaga lingkungan, serta bersama-sama menghadapi dampak kekeringan agar aktivitas tetap berjalan normal. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja hingga malam hari. Berikut laporan Miftahul Umar.
6: Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan.
7: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban dengan menambah jam kerja hingga malam hari. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Dr. Hewan Ali Maki, menyebut kegiatan rutin dilakukan setiap tahun untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dokumen kesehatan hewan kurban. Biasanya jam kerja sampai pukul 16.00, namun mendekati hari H dijadwalkan hingga pukul 21.00, bahkan 24.00 waktu Indonesia Barat. Ali menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan langsung oleh petugas lapangan di kecamatan termasuk vaksinasi dan pengecekan syarat sesuai daerah tujuan. Dokumen resmi kemudian diterbitkan oleh dinas dan berlaku satu kali keberangkatan atau maksimal satu bulan.
6: Di lapangan tetap dilakukan prosedur pemeriksaannya, petugas kami. Dokumen itu kan berlaku satu kali keberangkatan atau satu bulan. Kalau sudah berangkat berarti dokumen itu sudah tidak berlaku. Atau sudah lebih dari satu bulan itu harus memperbarui lagi.
7: Sementara itu, Syahril Abdillah, pemilik Abdi Farm di Galis Bangkalan, menyebut pengurusan dokumen biasanya dilakukan menjelang pengiriman hewan kurban, terutama H-3 hingga H-1 Idul Adha. Ketika sapi tersebut hendak dikirim dengan proses cepat dan mudah.
8: Terjadi kebanyakan di kandang kami itu H-3 sampai H-1. Kalau barang belum laku kita nggak berani ngurus dokumen, tapi nggak berangkat. Sapi ini harus memiliki identitas untuk menghindari tindakan kriminalitas, potensi sapi ini sangat besar.
7: Syahril menambahkan tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 100 ekor sapi untuk kebutuhan kurban. 60% diantaranya sudah terjual dan stoknya tetap stabil. Dan hewan kurban harus memiliki identitas untuk menghindari kriminalitas. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, melalui sekolah rakyat, pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Alvin Wahri melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sampang menyatakan sekolah rakyat adalah program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang rawan putus sekolah. Mereka yang masuk sekolah rakyat akan ditempatkan ke dalam asrama. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Sedakap Sampang Sudarmanto menjelaskan, sekolah rakyat merupakan implementasi Astacita nomor 4 Presiden Prabowo Subianto. Presiden, kata Sudarmanto, memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Ketidakmampuan mengakses pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada rendah tingkat literasi dan keterampilan yang selanjutnya membatasi peluang individu untuk mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.
10: Itu kan sekolah untuk orang-orang yang kebetulan tidak punya, yang kebetulan untuk yang orang miskin, orang duafa itu, sehingga diasramakan. Sehingga mereka dididik untuk menjadi generasi yang lebih bermakna, lebih bermanfaat, dan tentunya lebih unggul. Menciptakan SDM yang unggul itu. Enggak, insya Allah Oktober sudah mulai jalan pembangunan dan itunya.
9: Pemerintah sendiri terus memacu percepatan pembangunan gedung sekolah rakyat di Desa Batu Karang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Proyek strategis yang diproyeksikan menjadi pusat pendidikan perdana di Pulau Madura ini memasuki fase krusial dengan target penyelesaian fisik pada akhir Juni 2026.
0: Duta Wisata Kacang Ceping Sampang berhasil lolos 10 besar Raka-Raki Kebudayaan 2026. Keberhasilan ini menjadi angin segar setelah selama 10 tahun absen sampai ke babak ini. Ima Fadilah melaporkan.
11: Prestasi membanggakan diukir oleh putra-putri terbaik Kabupaten Sampang dalam ajang pemilihan Raka-Raki Jawa Timur 2026. Perwakilan Sampang Kacong Kafi dan Ceping Milan dipastikan berhasil mengamankan posisi 10 besar Raka dan Raki Kebudayaan 2026. Kabid Pariwisata Dispora Butpar Sampang Endah Nursiskawati mengungkapkan keberhasilan ini menjadi angin segar bagi dunia pariwisata dan kebudayaan Sampang setelah satu dasawarsa belum meraih prestasi di ajang ini.
12: Kita sudah melewati tahapan tes, pendaftaran, dan bakat. Alhamdulillah perwakilan Raka dan Raki Kabupaten Sampang masuk top 10 Raka dan Raki Kebudayaan tahun 2026. Kacong Kafi dan Ceping Milan.
11: Pencapaian ini diraih setelah melalui proses seleksi yang ketat, khususnya pada tahapan pendaftaran dan uji bakat. Kacong Kafi memukau juri dengan perpaduan atraksi bela diri taekwondo yang dikombinasikan dengan musik tradisional khas Madura, Daul. Sedangkan Ceping Milan menampilkan kemampuan storytelling atau bercerita dengan kuat yang mengangkat legenda rakyat lokal, Raga Patmi, dan Bangsa Cara. Masuknya Sampang dalam jajaran 10 besar ini membawa harapan untuk membawa pulang piala kemenangan. Endah menyebutkan bahwa sudah sekitar 10 tahun atau satu dasawarsa, Sampang belum merasakan gelar juara di ajang bergengsi tingkat provinsi ini. Selanjutnya, para finalis akan melalui tahapan uji intelektualitas di Irari Talk atau forum diskusi yang diselenggarakan oleh Ikatan Raka Raki Jatim, serta sesi focus group discussion secara daring selama masa prakarantina Agustus mendatang. Ima Fadila melaporkan.
0: Lagi kembali dilakukan komunitas Kita Berbagi Sosial KBS Kabupaten Sumenep. Sebanyak 110 nasi bungkus dibagikan kepada warga di Simpang 3 Mapolres Sumenep sebagai bentuk kepedulian sosial, sekaligus upaya menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat. Berikut laporan Imam Muhlis.
13: Aksi sederhana namun syarat makna kembali dilakukan komunitas Kita Berbagi Sosial Kabupaten Sumenep. Bertempat di Simpang 3 Mapolres Sumenep, puluhan relawan turun langsung ke jalan membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang melintas. Sebanyak 110 nasi bungkus disalurkan kepada warga, khususnya mereka yang bekerja di sektor informal seperti tukang becak, pengemudi ojek, serta masyarakat kurang mampu. Ketua KBS Sumenep Ahmad Zahrudin menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya menjemput keberkahan melalui aksi berbagi yang konsisten dilakukan. Ia menjelaskan, pembagian nasi bungkus tersebut tidak hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi masyarakat.
14: Kami Kita Berbagi Sosial tetap istiqomah menyalurkan nasi bungkus tujuan akhirat yang kesekian kalinya. Semoga para hamba Allah diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Aksi tersebut pun mendapat respon positif dari masyarakat. Selain membantu memenuhi kebutuhan makan harian, kegiatan ini juga memperkuat rasa solidaritas di tengah kehidupan yang semakin dinamis. Imam Muhlis melaporkan.
15: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, ribuan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam 4 kelompok terbang secara resmi diberangkatkan dari Gor Ayani menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebelum terbang ke Tanah Suci. Berikut laporan Muhammad Ali.
16: Sebanyak 1.354 jemaah haji asal Kabupaten Sumenep resmi diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dari Gor Ahmad Yani, Senin 11 Mei 2026. Ribuan jemaah haji itu dilepas Wakil Bupati Sumenep, Kiai Haji Imam Masih, didampingi anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kepala Kantor Kemenhaj Sumenep, Ahmad Halimi, mengatakan, pemberangkatan jamaah haji asal daerahnya dilakukan secara bertahap di hari yang sama. Kelompok terbang atau kloter 77 pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Kloter 78 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 79 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan kloter 81 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keberangkatan jamaah haji dari daerah ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya difasilitasi Pemkab Sumenep.
17: Kloter 68, 71, 72, dan 76. Yang semuanya sudah berangkat duluan, yang 68 insya Allah sudah terbang, yang 71 jam 8 pagi ini mungkin terbang insya Allah, 76 ya hanya beda-beda jam saja.
16: Wakil Bupati Sumenep Kiai Haji Imam Masim di acara pelepasan jemaah haji mengimbau seluruh jemaah agar mematuhi aturan selama pelaksanaan ibadah haji, mengikuti arahan petugas haji, Jamaah haji juga diminta untuk menjaga kekompakan antar sesama jamaah, serta menghindari perselisihan demi kelancaran ibadah di Tanah Suci.
18: Alhamdulillah berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Haji pun juga dari Kesra, bahwa pada saat sekarang jemaah alhamdulillah dalam keadaan prima, sehat, dan mudah-mudahan dalam keberangkatannya nanti yang dalam perjalanan mulai dari Sumenep sampai Sukolilo, Juanda, terus nerbang ke Jeddah, mudah-mudahan lancar.
16: Wabub Imam Hasyim menambahkan, Kabupaten Sumenep berharap seluruh jemaah haji diberikan kesehatan, kelancaran perjalanan, dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Pendengar dan pemirsa, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Muhammad Zaki Ubaidillah, kembali berkuat skuad Indonesia di Thailand Open 2026. Berikut laporan Familia.
1: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PPPBSI, resmi mengalihkan fokus ke turnamen individu usai menuntaskan perjuangan di Thomas dan Uber Cup 2026. Atlet tunggal putra asal Kabupaten Sampang, Madura, Muhammad Zaki Ubaidillah kembali dipercaya memperkuat skuad merah putih dalam ajang Thailand Open 2026. Turnamen level Super 500 tersebut akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 17 Mei mendatang. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para pebulu tangkis Indonesia, terutama sektor ganda campuran dan pemain yang sebelumnya absen di kejuaraan bergu untuk menunjukkan performa terbaik mereka. Indonesia baru saja merampungkan kiprah di Horsens, Denmark pada 24 April hingga 3 Mei lalu. Dalam ajang tersebut, tim Uber Indonesia berhasil membawa pulang medali perunggu setelah mencapai babak semifinal, sementara tim Thomas terhenti di fase grup. Muhammad Zaki Ubaidillah yang sebelumnya turut memperkuat tim Thomas Indonesia menyatakan kesiapannya untuk kembali turun ke lapangan di Bangkok. Atlet muda yang akrab disapa Ubed ini menargetkan hasil maksimal di kategori individu. Menurutnya, fokus saat ini adalah memulihkan kondisi fisik dan mematangkan strategi agar bisa tampil maksimal di Thailand Open nanti.
2: Karena kemarin juga sempat bicara juga koordinasi dengan pelatih, udah persiapin semua itulah. Dan akhirnya terjadi juga hari ini.
3: Ya mungkin tadi lebih jaga fokusnya sama apa penguasaan lapangannya sih, dan harus lebih tenang. Ya pasti ya seneng, ya saya harus siap sih.
1: Menurut Ubed, turnamen ini menjadi ajang pembuktian bagi para atlet untuk mendulang poin dunia, sekaligus menjaga ritme kompetisi setelah turnamen besar di Denmark. Thailand Open 2026 diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat sejumlah pemain top dunia juga dijadwalkan hadir setelah rehat pasca Thomas dan Uber Cup. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Selamat pagi, saatnya Sumana Pagi ini hadir ke ruang dengar Anda. Berdengar, saya Ririn Rizkyanti menemani. Dan tentu ini kesempatan untuk Anda yang juga ingin sharing informasi tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, di daerah tempat Anda tinggal. Dari tadi malam sampai pagi ini boleh diinformasikan lewat WhatsApp Pro 1 ya, di 0811 334 5101. Saya juga akan update beberapa informasi mendengar, diantaranya informasi cuaca untuk beberapa wilayah di Madura hari ini. Dan di Sumenep, ini langsung akan disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo tentang perkiraan cuaca hari Selasa 12 Mei 2026 untuk wilayah Sumenep.
2: Dengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 53 hingga 92%. Angin dominan bertiup dari arah timur, dengan kecepatan maksimum hingga 36 km per jam. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori rendah, berkisar antara 0,7 hingga 1 meter. Pelaku moda transportasi laut dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya, dihimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id serta aplikasi kami di Info BMKG dan media sosial kami. Saya Radio Trastio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, terima kasih Pak Dibio ya. Observer BMKG Trunojoyo sudah menyampaikan untuk perakiran cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Sumenep. Dan ini diingatkan juga untuk Anda mendengar saat melakukan aktivitas di luar ruangan ya, himbauan dari BMKG, karena juga kita sudah masuk di musim kemarau, tentu kehati-hatian saat di perjalanan juga perlu diwaspadai. Ya, tentunya mendengar, masih banyak informasi lainnya yang juga akan hadir ke ruang dengar Anda lewat Sumenep Pagi ini.

0: Dan pendengar, untuk perakiran cuaca untuk tiga kabupaten lainnya di Madura, seperti di Pamekasan, pendengar, prediksi atau perkiraan dari BMKG akan berawan dengan suhu 27 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara 50 hingga 84%. Di Sampang juga demikian, diperkirakan akan berawan, sedangkan di Bangkalan juga perkiraan dari BMKG akan berawan untuk beberapa wilayahnya dengan suhu 26 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 90%.
1: Sebenarnya itu kan kalau saya tuh tahunya bulus itu dari sejarahnya dulu. Nah itu kan berangkat dari masa-masa perbudakan bangsa kulit hitam di Amerika dulu itu, Mbak. Nah itu kan budak-budak itu kan di mereka di ladang itu perjagaan paksa itu mereka itu bersenandung terus nyanyi-nyanyi, mereka improvisasi. Ya, itu kan saya temui di kebetulan saya rumahnya itu tinggal di tambak-tambak garam di daerah Pangaringan, itu kan banyak kuli-kuli garam itu. Nah saya kan kebetulan sering itu di tambak garam itu ketemu sama pekerja-pekerja tambak itu nyanyi-nyanyi kayak gitu. Bukan konteksnya bukan perbudakan juga, cuman konteksnya dia itu kayak kok mirip kayak film-film yang saya tonton, kayak sejarahnya blues kayak gitu kan.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1.

Selamat bergabung dulu untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kesempatan Sumenep pagi ini, pendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya. Untuk pantauan di pasar Anom Baru, tingkat konsumen per hari ini, seperti beras, pendengar, masih di Rp14.600 per kilogram, kemudian gula pasir Rp17.500, untuk minyak goreng yang curah itu per kilogramnya Rp21.000, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging sapi Rp130.000, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, sedangkan daging ayam kampung per ekornya Rp80.000. Untuk harga telur ayam ras di Rp27.000 pendengar, sedangkan yang ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk pantauan harga cabai masih di pasar Anom Baru, pendengar, cabai merah besar Rp48.000 dan cabai rawit merahnya Rp75.000. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp40.000, sedangkan bawang putih Rp27.000. Harga sayur mayur, pantauan di pasar Anom Baru untuk hari ini, mendengar, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp12.000, wortel Rp13.000, dan buncis Rp14.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk beberapa harga bahan-bahan pokok, pantauan di pasar Anom Baru. Tingkat konsumen per hari ini, pendengar, update informasinya saya dapatkan dari sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu dari mana asal-usul sedotan. Konon sekitar 5.000-an tahun yang lalu, orang Sumeria mencoba rumput jerami yang seperti pipa kecil untuk digunakan sebagai sedotan. Sayangnya sedotan

0: kita kenal sekarang. Marvin terus menyempurnakan sedotan buatannya dan menciptakan mesin pembuat sedotan. Ia juga membuat ketetapan bahwa panjang sedotan idealnya 8,5 inch dengan garis tengah sedikit lebih kecil dari biji jeruk. Sedotan mengalami perkembangan tahun 1930-an. Joseph B. Friedman dari San Francisco, Amerika Serikat, membuat sedotan yang dapat ditekuk. Akhirnya sedotan banyak modelnya seperti yang sekarang kita pakai. Ada yang lubang besar, kecil, bisa ditekuk, dan lain-lain.
1: Sebaiknya kita tahu, Plus 1 RRI Sumenep.

Dan pendengar, selanjutnya kita nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta.